0: Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut. Karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
1: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
3: Bang, tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak. Untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas Lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Rudi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSN itu sebetulnya
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki, itu adalah masalah verifikasi datanya.
4: Sementara itu, DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
5: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
4: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
6: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden. dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
4: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan, sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini, penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
2: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah, sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak, banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan

0: oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru.

0: workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Kang Deddy.
4: Weh, Pak Jaya.
3: Panennya udah beres.
4: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
3: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
4: Betul, tapi harga gabahnya.
3: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
4: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
4: Betul.
3: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
4: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
3: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi. Tuh.
5: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: tadi kita ada Mbak Uni Live di HP, ada produk yang dorang bilang pe cepat bekeng torang pe kulit lebe putih deng mulus, kong DP harga le murah.
1: Eh Nona, jang langsung percaya tuh begitu. Mesti cek dulu DP produk, ada izin edar atau nyanda.
0: Kong, bagaimana dong torang mau tahu tuh produk aman deng betul ada DP izin edar BPOM-nya ma?
1: DP cara cuma gampang, torang mesti ingat ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan kedaluarsa. Kong, untuk memastikan DP izin edar BPOM betul atau nyanda, torang mesti download BPOM Mobile secara gratis di Play Store atau Apple Store.
0: Oh, begitu dong, Ma. Memang pandai iskal tapi Mama ini. Jadi orang harus jadi konsumen cerdas, dan ingat ceklik, dan harus punya aplikasi BPOM Mobile untuk memastikan produk obat dan makanan termasuk kosmetik sebelum torang beli, kan?
1: Iya, betul, no. Torang harus jadi konsumen cerdas. Pastikan obat dan makanan yang torang konsumsi aman dan terdaftar.
0: Siap! Mulai sekarang, sebelum mau beli, kita mau ceklik dan lihat di aplikasi BPOM Mobile dulu.
1: Mesti begitu, no. Karena keluarga sehat dimulai dari pilihan obat dan makanan yang aman.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Manado.

Oke, terima kasih pendengarannya terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan Good Morning Everyone. Selamat pagi, semoga hari ini lagu yang kita sudah hadirkan semuanya bisa buat Anda jadi makin lebih semangat ya. Oke, pendengar di Sumatera hari ini yang terus mendengarkan Pro Satu Manado, semoga jadi makin lebih semangat karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Berikan ada beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. Polsek Tuminting Polresta Manado mengintensifkan kegiatan rutin yang ditingkatkan gitu ya, atau karyada yang pastinya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus juga merespon kejadian menonjol berupa kebakaran yang menghanguskan 27 rumah semi permanen di Kelurahan Sindulang 1, Kecamatan Tuminting. Dan kegiatan berlangsung sejak hari Senin tanggal 12 Oktober yang lalu gitu ya, pukul 20 waktu Indonesia Tengah hingga Selasa 13 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan melibatkan 4 personil. Dalam pelaksanaannya, personil mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP kebakaran untuk melakukan pemantauan dan memastikan situasi di lokasi tetap aman serta kondusif. Dan saya penanganan di lokasi kebakaran, personil juga melaksanakan patroli mobile ya di Jalan Hasanuddin dan juga Jalan Boulevard 2 serta patroli dialogis dengan menyambangi masyarakat di sejumlah wilayah di antaranya Kelurahan Sindulang 1, Maasing dan juga Tuminting pendengar. Dan tentunya dalam kegiatan tersebut juga petugas menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat serta juga menghimbau warga yang berkumpul agar tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan. Dan personel juga melakukan pembubaran terhadap dua kerumunan sebagai langkah pencegahan gangguan Kaptimas. Dan tentunya Kasih Humas Polresta Manado Ibtu Agus Haryono juga menegaskan bahwa pelaksanaan karyade ini juga memang merupakan upaya berkelanjutan untuk memastikan kehadiran polisi di tengah masyarakat, baik dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun juga merespon kejadian yang membutuhkan perhatian segera pendengar. Dan bahkan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan kebakaran 27 rumah semi permanen di Kelurahan Sindulang 1 menjadi kejadian menonjol yang menjadi perhatian personil. Dan sementara itu juga kegiatan patroli dan sambang ini terus dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga ketertiban di wilayah hukum Polsek Tuminting. Dan bahkan Polsek Tuminting juga menghimbau masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sinergi antara kepolisian dan warga juga diharapkan dapat membantu mencegah gangguan Kaptimnas serta memperkuat rasa aman di tengah masyarakat pendengar.

Curhat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Nusantara Kamila Sanjawa.
1: Oke, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Tadi ada Yura Yunita, mulai langkahmu yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, kasus love scamming ya, ini yang sempat menghebohkan Kota Manado. Ini menjadi pengingat juga pentingnya kewaspadaan dalam menjalin hubungan dengan orang yang dikenal melalui komunikasi pribadi gitu ya. Bahkan psikolog klinis Hana Monareh di sini juga mengingatkan bahwa perempuan untuk mengenali kebutuhan emosional dan membangun batasan diri agar tidak mudah dimanfaatkan para pelaku. Jadi Hana juga menjelaskan love scamming ini merupakan tindakan manipulasi yang memanfaatkan kerentanan emosional seseorang gitu ya. Jadi pelaku ini biasanya membangun kedekatan secara perlahan dengan memberikan perhatian, kasih sayang, validasi, rasa aman untuk memperoleh kepercayaan korban. Jadi menurutnya proses tersebut juga bisa membuat korban itu merasa menemukan pemenuhan kebutuhan emosional yang selama ini dirasakan kurang gitu ya. Dan namun kedekatan yang dibangun pelaku ini tuh memiliki tujuan merugikan korban baik secara psikologis maupun juga materi. Oke, dan yang pasti love scamming ini juga sebenarnya itu adalah proses di mana pelaku itu memanfaatkan ketidakberdayaan individu. Pelaku memanfaatkan kebutuhan validasi yang dibutuhkan. Jadi ia menegaskan juga siapapun berpotensi menjadi korban karena kerentanan psikologis tidak selalu berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menghadapi masalah. Karena itu masyarakat juga perlu menghindari sikap menyalahkan korban dan mengedepankan empati kepada mereka yang mengalami penipuan tersebut gitu ya. Jadi untuk mencegahnya, Hana juga mengajak perempuan lebih peka terhadap kondisi dan kebutuhan emosional diri sendiri, mengenali kelebihan serta kekurangan diri, dapat membantu seseorang memahami situasi ketika dirinya itu mudah terpengaruh oleh perhatian atau perlakuan orang lain. Dan kalau menyadari dirinya mudah terbawa perasaan atau cepat percaya, seseorang itu perlu mulai membangun batasan dalam hubungan gitu ya. Jadi batasan tersebut juga mencakup menentukan orang yang tepat untuk diajak berbagi cerita serta menjaga informasi pribadi agar tidak mudah disalahgunakan juga. Dan bahkan Hana juga menyarankan agar seseorang tidak selalu bergantung pada orang lain gitu ya untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya. Jadi bercerita kepada diri sendiri melalui refleksi, mendekatkan diri kepada Tuhan atau berkonsultasi dengan psikolog, ini bisa menjadi pilihan untuk memperoleh dukungan yang sehat, pendengar. Dan bahkan ia berharap agar kita masyarakat juga semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan psikologis sekaligus juga membangun hubungan yang sehat dan aman. Melalui pemahaman tersebut, perempuan diharapkan juga dapat lebih mengenali tanda-tanda manipulasi dalam hubungan dan mengambil langkah perlindungan sejak dini. Kewaspadaan batasan diri serta dukungan juga dari lingkungan yang terpercaya menjadi bagian penting dalam mencegah love scamming ini, pendengar. Oke, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda, pendengar, yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Love scamming mengincar kepercayaan, perempuan perlu waspada ya. Oke, untuk Anda semua itu terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi, masih banyak lagi informasi-informasi lainnya kita hadirkan untuk Anda.
0: Aku serigala langit, kami serigala langit, sayap tanah air, menjaga langit.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan

Ya, pendengar masih di Manado Pagi. Pagi hari ini masih bersama saya, Yelin Salviani, akan terus menemani Anda, pendengar, sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Oke, pendengar, setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin kita tenang, senang, dan menang gitu ya? Bisa bikin kita tenang dengan koneksi stabil, upload, download simetris, dan juga customer service, service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya, pakai bisnis sekarang juga. Jadi untuk Anda yang ada di Kota Manado dan sekitarnya, Biznet Home Internet 0DS ini hadir dengan bandwidth 100 MB per second gitu ya. Dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Pakai Biznet Home bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 MB per second. Dan gak cuma itu, kalau Anda pakai Biznet, Anda berkesempatan juga memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Pagansa yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang akan diundi setiap bulan gitu ya. Dan ini hebatnya totalitas internetan, pakai Biznet bikin kamu tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut Anda bisa kunjungi biznethome.net. Sekali lagi, kunjungi biznethome.net. Yang pasti tentunya semuanya itu tadi beberapa informasi yang dihadirkan di ruang dengan Anda, pendengar. Kita terus bersama Pro 1 Manado, channel informasi dan inspirasi.

0: Iya iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Internet tadi itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey!

Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.

0: rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun, hormati perbedaan, dan jaga

0: Eh, Din, kamu lihat berita kemarin gak? Kok ada ya? Ada yang berantem cuma gara-gara beda pendapat soal ibadah.
1: Iya ya, kasihan juga. Padahal sama-sama mau dekat dengan Tuhan, kok malah jadi musuhan ya?
0: Betul juga sih. Itulah makanya saya bingung nih. Sebenarnya moderasi beragama itu maksudnya apa sih? Takutnya malah jadi gak punya pendirian.
1: Eh, gak gitu juga kali. Itu ibarat makan. Kamu suka pedas, aku suka manis. Enggak perlu ribut kan? Kita tetap makan bareng, saling menghargai selera masing-masing.
0: Oh gitu ya. Jadi tetap pegang teguh apa yang kita percaya, tapi enggak usah memaksakan ke orang lain gitu.
1: Nah itu dia, Tuhan kan yang paling tahu isi hati setiap orang. Kita cukup saling sapa, saling bantu, dan hidup rukun aja.
0: Aku paham sekarang. Jadi iman yang kuat itu bukan yang paling berisik atau paling galak, tapi yang paling bisa bikin suasana jadi damai kan?
1: Tepat sekali.
2: Moderasi itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tapi berhati lembut pada sesama. Perbedaan itu bukan alasan untuk berpisah, tapi alasan untuk saling melengkapi. Hidup rukun itu lebih indah daripada berdebat siapa

terima kasih mendengarannya terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini untuk Anda, semoga jadi makin lebih semangat. Apalagi tadi ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi juga yang saya selalu hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, di kesempatan hari ini pendengar, apalagi untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi ada beberapa hal gitu ya yang tadi saya sudah hadirkan di ruang dengar Anda, berupa tips gitu ya, bagaimana untuk bisa self care gitu ya, yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya menjaga pola tidur, mengkonsumsi makanan bergizi dan minum air yang cukup, kemudian tetap aktif bergerak, kemudian mengelola stres dengan baik gitu ya. Kalau kita merasa tertekan, coba dia mengambil jeda sejenak, melakukan latihan pernafasan, atau Anda bisa menulis perasaan dalam jurnal atau berbicara dengan orang yang Anda percayai gitu ya. Kemudian jangan ragu minta bantuan, karena pada akhirnya gitu ya, segala sesuatunya itu kita butuh orang juga gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu minta bantuan kalau kita tidak bisa melakukannya gitu ya. Karena mengenali kebutuhan diri itu merupakan langkah penting juga agar seseorang tuh bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih sehat dan lebih seimbang ya. Oke, untuk Anda di selama hari ini di Manado Pagi, hari ini cukup dulu. Dan tentunya setelah ini akan ada Nathanael Kaparang ya, yang akan menemani Anda saat lagi di Manado Siang. Pendengar akan menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Terus dengarkan Pro 1 Manado, karena masih banyak lagi acara-acara spesial sampai malam nanti. Ada Manado Sore dan juga ada Manado Malam sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, saya Yelin Solviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya di selama hari ini. Selamat pagi dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
8: Kang Dedi.
9: Weh, Pak Jaya.
8: Panennya udah beres.
9: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
8: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
9: Betul, tapi harga gabahnya.
8: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
9: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
9: Betul.
8: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
9: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
8: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi.
10: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Duh, tukang main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cing salim baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Ya, terima kasih pendengar. Selamat siang untuk pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Manado. Dan senang sekali saya Nathaniel Kaparang bisa menemani Anda kali ini dalam Manado Siang ini, edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Dan setelahnya Anda akan mendengarkan Halo RRI dan juga akan dilanjutkan dengan informasi terkini dan juga musik pilihan untuk menemani aktivitas Anda pendengar. Menyapa juga Anda yang sedang beraktivitas di siang hari ini. Semoga tetap menjaga kesehatan karena melihat juga udara di sekitaran Manado sudah begitu dipenuhi dengan asap ya pendengar. Jadi tetap menggunakan masker untuk beraktivitas, tetap jaga kesehatan dalam berkendara juga diperhatikan agar tetap menggunakan masker agar terhindar dari penyakit, karena sudah banyak yang batuk-batuk rupanya untuk hari ini ya. Jadi setelah Anda mendengarkan siaran hari ini, saya akan hadirkan juga Halo RRI saat lagi untuk menemani aktivitas Anda. Dan juga tetap bersama kami sampai, karena saya akan menemani Anda di ruang dengar Anda sampai pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah dengan Warta Berita Daerah Siang. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1. Masih bersama saya Nathan menemani Anda dalam Halo RRI. Jadi untuk kami di sini Halo RRI siap mendengarkan keluhan Anda pendengar terkait fasilitas ataupun layanan publik yang ada di sekitar Anda, khususnya pendengar RRI yang berada di Manado dan sekitarnya nih pendengar. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyampaikan keluhan Anda, bisa langsung melalui sambungan telepon bersama kami di Pro 1 RRI Manado di 0821-9583-508 itu. Saya ulangi, 0821-9583-5080. Selain itu juga Anda bisa hubungi kami melalui chat WhatsApp ataupun melalui SMS di nomor yang sama. Adik pendengar, silakan bergabung dengan kami, terhubung dengan kami untuk menyampaikan keluh kesah Anda terkait fasilitas ataupun layanan publik yang ada di sekitaran Anda, khususnya di Manado dan sekitarnya, pendengar. Jadi untuk Anda yang mau memberi keluhan ataupun menyampaikan informasi, juga masukan, bisa langsung hubungi kami di 0821-9583-5080.

Ya, baik pendengar, masih bersama Halo RRI menemani siang Anda. Untuk Anda pendengar, saya mengundang kembali untuk pendengar yang mau menyampaikan keluh kesahnya atau keluhan-keluhan terkait layanan publik, fasilitas publik yang ada di sekitaran Anda. Untuk pendengar yang mungkin baru bergabung, selamat datang di Halo RRI. Jadi program ini saya siap untuk mendengarkan keluhan Anda terkait fasilitas dan juga layanan yang ada di sekitaran Anda, khususnya pendengar yang berada di Manado dan sekitarnya, pendengar. Jadi untuk pendengar, jangan malu-malu dan jangan ragu untuk menghubungi kami di Halo RRI di line telepon 0821-9583-5080 untuk menyampaikan keluhan yang ada di sekitar Anda. Ya, barangkali pendengar, di daerah Anda terdapat jalan-jalan yang masih belum diperbaiki dan butuh perbaikan secepatnya, ataupun penerangan yang ada di sekitar Anda, di jalan-jalan yang ada di daerah Anda yang belum sempat dipasang penerangan, yang sudah membahayakan mungkin untuk berkendara 5 hari, Anda bisa langsung keluhkan di Halo RRI siang ini. Jadi pendengar, sembari menunggu respon Anda, saya akan tetap hadirkan musik-musik yang menarik dan tentunya untuk menemani aktivitas di siang Anda. Ya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik. Kembali mengundang untuk pendengar masih berada di program Halo RRI Pro 1 RRI Manado. Kembali saya mengundang pendengar untuk merespon ataupun menghubungi kami, khususnya untuk pendengar-pendengar yang berada di Manado dan sekitarnya yang ingin menyampaikan keluhannya terkait fasilitas publik ataupun layanan publik yang ada. Jadi pendengar bisa langsung sampaikan melalui sambungan telepon di 0821-9583-5080. Selain itu juga, pendengar Anda bisa hubungi kami melalui chat WhatsApp ataupun WhatsApp call, ataupun juga SMS di nomor yang sama di 0821-9583-5080. Untuk pendengar, bisa mungkin mengeluhkan tentang kualitas jalan di daerah pendengar. Contohnya, jalan berlubang, atau lampu penerangan yang sudah mati, ataupun ada fasilitas atau layanan umum atau layanan publik di sekitar Anda yang bermasalah atau belum maksimal. Silakan Anda bergabung bersama kami di Halo RRI di siang ini. Kami siap menampung dan juga mencatat setiap keluhan-keluhan pendengar. Jadi bagi pendengar yang mau menelpon, langsung saja hubungi kami di 0821-9583-5080.

0: Oke, baik, sudah ada satu penelpon yang bergabung.
1: Bung Enal.
0: Ya, selamat pagi ya, Loreri. Dengan siapa di mana?
1: Tolong bacakan saja WA saya. Oke?
0: Oke, baik. Oke, terima kasih untuk responnya, Bung Enal. Oke, untuk pendengar yang ingin sama seperti Bung Enal, bisa langsung selain melalui line telepon, bisa juga langsung bergabung melalui chat WhatsApp ya. Di line telepon sama 082195835080, Anda bisa bergabung menyampaikan keluhan Anda terkait apapun yang ada di sekitaran Anda, khususnya di Manado dan sekitarnya, pendengar. Jadi jangan malu-malu, jangan ragu untuk menyampaikan keluhan Anda, karena kami di sini, Halo RRI, setia untuk mencatat setiap keluhan-keluhan Anda.

0: Oke, pendengar, baik pendengar, sudah ada satu penelpon yang bergabung. Selamat pagi, halo RRI, dengan siapa di mana?
1: Iya, halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Halo RRI, dengan siapa di mana?
1: Dengan Adrian.
0: Oke, dengan Adrian di mana? Pak Adrian di mana?
1: Ada di Manado.
0: Oke, dengan Pak Adrian dari Manado. Oke, silakan Pak Adrian.
1: Cuma mau pertanyakan ini Prof. Satu Manado.
0: Ya.
1: Tentang sulut bicara. Apakah masih berlanjut atau sudah vakum begitu? Untuk sulut bicara ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Misalkan Senin sampai Jumat dari jam berapa itu? Jam 9 sampai jam 10. Di luar hari Selasa dan Jumat. Jumat, Selasa Jumat itu apa, Kang? Jaksa menyapa dari jam 11 sampai.
0: Iya, jaksa menyapa Selasa dan Kamis.
1: Jadi itu, cuma mau tanya kepastian ini sulut bicara apakah masih ada atau sudah diberhentikan, stop, vakum dan lain sebagainya. Dan opini publik juga di biasanya dari jam 7 lewat gitu, sampai jam kurang lebih jam 8. Kalau ditanyakan kepada pimpinan atau di bagian-bagian apa, Kang?
0: Oke. Okay.
1: Jadi Pro 1 RRI Manado lah. Mudah-mudahan secepatnya itu ada konfirmasi, ada feedback supaya orang lebih tahu kendalanya apa, kenapa dihentikan ini sulut bicara dan opini publik. Itu saja, terima kasih dan selamat siang.
0: Oke, okay, selamat siang. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah berikan. Segera akan saya informasikan. Untuk di belakang ada penelpon lagi.

0: Oke, sudah ada satu penelpon yang bergabung. Halo, dengan siapa?
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi.
1: Oh, tadi Bung Cliff yang baru turun, Kang.
0: Tadi
1: yang dari motor yang tadi itu.
0: Iya.
1: Oh, iya. Oke. Ini saya mau sampaikan mengenai jalan-jalan itu.
0: Oke, baik.
1: Baik jalan kabupaten maupun provinsi. Jangan cuma dipecing-pecing alias tambal DP lubang-lubang. Kalau boleh diaspal kembali. Kemudian untuk musim kemarau ini, tolong saluran-saluran air, baik yang ada di kabupaten maupun provinsi, itu segera dibuat. Jangan menunggu banjir, baru mau action. Saya kira demikian itu, Nathanael. Terima kasih dari Kang Alex.
0: Oke, baik Kang Alex. Terima kasih sudah bergabung, Kang Alex. Untuk pendengar yang berada di Kang Alex yang mau bergabung, silakan langsung bergabung line telepon 0821-9583-5080. Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan keluhan Anda. Anda ingin jadi seperti Kang Alex, melaporkan atau mengeluhkan layanan publik seperti jalanan raya yang ternyata di aspalnya tuh belum maksimal dan membutuhkan perbaikan yang lebih optimal. Ya, teman dengar, silakan bergabung bersama kami di Halo RRI siang ini. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi, karena saya akan masih akan menemani Anda sampai pukul 11 nanti. Jadi jangan lewatkan untuk program Halo RRI, dan tetap terhubung bersama kami di Pro 1.

0: Oke, baik benar. Masih bersama Halo RRI di siang hari ini menemani Anda. Tadi sudah bergabung dua penelpon dari Pak Cliff dan juga Kak Alex. Yang tadi dari Pak Cliff sudah menanyakan untuk sulut bicara, apakah masih diadakan ataupun sedang vakum. Nah, untuk itu terima kasih untuk pertanyaannya, nanti akan kami teruskan juga ke tim pemberitaan untuk informasi selanjutnya. Dan berikutnya juga sudah ada penelpon juga nih, sudah ada penelpon yang mau bergabung. Oke, selamat pagi. Halo RRI. Dengan siapa di mana? Selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo RRI, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
1: Selamat. Dengan Pak Andre.
0: Pak Andre di mana?
1: Iya. Tepatnya di Tompasok Lama.
0: Tompasok Lama.
1: Iya. Okay. Ini cuma mau bilang pengeluhan ya. Untuk jalan yang ada di Tompasok, tepatnya yang ada di jalan-jalan kabupaten ya, jalan raya.
0: Oke.
1: Okay. Tepatnya yang ada di Desa Talikuran itu. Perasaan itu belum lama juga diaspal kan, tapi sekarang udah lubang-lubang ulang.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin sepanjang 120 meter itu lubang entero itu dong. Soalnya saya lihat itu kualitas aspalnya itu sangat tipis, jadi sangat mengganggu itu dalam perjalanan kan. Jadi sangat disayangkan yang belum lama diaspal kok lubang-lubang ulang.
0: Okay.
1: Iya, cuma itu non DP pengeluhan. Jarang-jarang kadang kalau malam mau jalan itu gampang cilaka kok kalau di jalan situ.
0: Okay.
1: Hanya itu ya.
0: Oke, okay, iya. Baik. Terima kasih Pak Andre dari Tompasok. Terima kasih sudah okay, merespon. Iya.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih banyak. Ya. Oke, okay, untuk pendengar yang ingin sama seperti Bapak Andre dan juga Bung Cliff, Pak Cliff dan juga Kang Alex tadi yang sudah menyampaikan informasi-informasi dan keluhan juga terkait jalan yang berlubang yang membutuhkan perbaikan secepatnya. Tadi dari Kang Alex sudah menyampaikan untuk jalan-jalan yang ada di kabupaten. Kemudian juga saluran-saluran air yang ada di pinggir jalan untuk dibersihkan. Karena berpotensi untuk ketika hujan nanti mungkin banjir ya. Berpotensi untuk banjir ketika sudah memasuki bulan-bulan musim penghujan. Untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI Pro 1 Manado, bisa langsung bergabung di line telepon 0821-9583-5080. Untuk Anda yang ingin sama seperti tadi, Pak Andre, Bung Cliff dan juga Kang Alex, bisa langsung menghubungi kami di line telepon, chat WhatsApp ataupun SMS di 0821-9583-5080.

0: Oke, baik, selamat siang pendengar. Masih bersama kami di Persatu Halo RRI Manado, menemani siang Anda. Ini sudah ada masuk satu satu pesan chat dari WhatsApp dari Bu Meilan di Sario. Jadi pesannya, halo RRI, tolong informasikan dari Pemkot Manado karena status tanggap darurat sampai tanggal 21 Oktober, apa tidak sebaiknya anak-anak diliburkan sekolah dulu? Atau adakah pembagian masker gratis dari pemerintah untuk kami yang hanya mampu kerja sehari untuk makan sehari? Dan saya juga lihat ada iklan-iklan akan ada color run, lari membawa asap-asap warna-warni di Manado. Tolong pemerintah dan pihak terkait jangan diberikan izin dulu, stop tambah-tambah asap. Karena sosiksa, baca redoi sambil isap-isap asap begini, kong mau tambah-tambah le. Jadi, makasih Redi, tolong dibaca ulang. Oke, terima kasih untuk Ibu Meilan di Sario yang sudah memberikan keluhan terkait libur sekolah dan juga coloran yang akan dilaksanakan di Manado. Dan juga tanggap darurat ya, dari tanggal 21 Oktober. Ya, terima kasih untuk responnya Bu Meilan dari Sario. Kami kumpulkan, kami catat untuk keluhan Anda dan sebisa mungkin segerakan untuk kami sampaikan dari tim RRI, menyampaikan ke pihak terkait. Oke, pendengar, untuk pendengar yang lain juga yang ingin menyampaikan pesan, keluhan ataupun masukan bisa langsung melalui chat WhatsApp ataupun WhatsApp call. Berhubung sebentar lagi saya akan mengakhiri program Halo RRI di siang hari ini, saya masih menerima satu penelpon dan juga satu tanggapan dari WhatsApp chat. Yang bagi pendengar yang mau bergabung, silakan langsung bergabung di 0821-9583-5080. Oke pendengar, sepertinya sudah ada satu yang mau bergabung. Oke, selamat pagi, selamat siang. Halo RRI, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Halo RRI, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Jokowi di Tomohon.
0: Oke, Pak Jokowi di Tomohon, silakan keluhan Anda.
1: Ya, pengeluhan kita begini. Ini Telkomsel ini bagaimana ? Waduh, so cukup lama kumang torang memang tuh DP sinyal enggak pernah 100% bagus. Kok lain kali 1 menit dia hilang, baru dia muncul.
0: Ya, sebentar,
1: padahal Bapak torang beli kuota pe mahal.
0: Ya,
1: bagaimana pelayanan Telkomsel?
0: Oke, Pak Jokowi,
1: coba sebentar. tolong diinformasikan di area Tomohon, bayangkan ini di pusat kota.
0: Oke, Pak Jokowi, untuk informasi yang diberikan, mohon untuk keluhan-keluhan Anda
1: ya,
0: terkait fasilitas dan layanan publik agar tepat sasaran juga untuk kita menyampaikan ke instansi-instansi terkait, Pak Jokowi. Jadi jikalau ada keluhan yang lainnya, bisa disampaikan di Halo RRI siang hari ini. Silakan Pak Jokowi.
1: Nah, yang kedua soal TVRI. Yang kita tanya begini, orang kan nggak bisa tangkap TVRI lewat antena terestrial toh. Jadi orang pakai layanan berbayar, langganan dan berbayar. Uniknya begini, ada kita lihat dong siaran-siaran TVRI yang penting-penting di torang pe layanan berbayar itu diacak. Padahal itu TVRI kan itu anggaran APBN kan. Jadi itu torang bayar. Jadi seharusnya torang juga yang di layanan berbayar itu juga harus menikmati. Dan kalau kan sudah lama ini ada dua event yang kita ikuti di TVRI, ada Piala Dunia U17 di Brasil dengan di Januari ada Piala Dunia Wanita atau enggak, itu sepak bola, ini sepak bola ya. Jadi tak kira TVRI juga jangan karena torang torang berlangganan, torang kan bayar pajak juga. Jadi seharusnya torang juga mesti menikmati itu gratis karena itu kan APBN tuh. Yang lucu kita lihat TVRI begitu. Kan televisi berlangganan itu juga kan bayar pajak ke negara toh. Semuanya orang harus menikmati itu. Jadi kita pikir sama jadi seperti kasus waktu Piala Dunia lalu kan begitu. Nanti didesak oleh masyarakat baru TVRI membenahi dirilah atau apalah tak kira. Tak kira ini juga TVRI, karena orang terus terang kalau ditomohon di pusat kota sini nggak bisa tangkap TVRI lewat antena terestrial.
0: Okay,
1: biar lay sampai di langit itu antena nggak apa-apa. Jadi coba TVRI membenahi diri, bikin lebih bagus dia jangkauan atau apa, supaya orang juga nyandak mengeluh bahwa di hal-hal bagi, karena ini kan TVRI kan itu APBN toh, sama dengan RRI. Jadi mesti diperhatikan itu tuh pelayanan ke masyarakat. Jadi tak kira cuma jo itu Nathan, kalau boleh disampaikan pada pihak yang berwenang, yang okay, yang bersangkutan, disampaikan terima kasih kepada Pro 1 terlebih di acara Halo RRI.
0: Oke, terima
1: kira
0: kasih.
1: Itu Jo Nathan, selamat pagi menjelang siang, makasih banyak.
0: Ya, selamat siang, terima kasih Pak Jokowi dari Tomohon untuk keluhannya terkait internet, layanan internet Telkomsel dan juga layanan siaran terestrial dari TVRI yang membutuhkan perbaikan agar supaya bisa mencakup, bisa menggapai juga penonton-penonton yang ada di daerah-daerah yang mungkin belum digapai gitu oleh sinyal dari TVRI. Dan juga untuk keluhan terkait sinyal atau jaringan Telkomsel yang sering terkendala, nanti kami akan coba dari tim RRI untuk mengkonfirmasi lagi ke pihak Telkomsel, khususnya di bagian Kota Tomohon, apakah memang sedang terkendala ataupun perangkat dari Pak Jokowi yang mungkin butuh diperbaiki. Oke. Untuk Halo RRI siang ini merangkum juga tadi yang penelponnya sudah bergabung. Dari tadi ada Kang Alik yang sudah menyampaikan juga terkait perbaikan jalan dan juga saluran-saluran air yang berpotensi banjir nanti ketika tidak ditangani pada musim hujan mendatang. Dan juga dari Pak Cliff yang menanyakan soal sulut bicara. Dan juga tadi dari Ibu Milan di Sario yang mempertanyakan bagaimana tanggapan darurat Pemkot Manado karena belum ada informasi untuk tanggapan daruratnya. Sekolah-sekolah apakah harus diliburkan ataupun ada pembagian masker gratis untuk tenaga pengajar, tenaga pendidik ataupun mahasiswa-siswa yang ada di Kota Manado, apakah ada pembagian masker gratis? Dan juga terkait color run yang akan dilaksanakan di Kota Manado, apakah akan diberikan izin dan juga akses, karena mengingat juga udara yang di Kota Manado sudah mulai tercemar dengan asap. Jadi pendengar, terima kasih untuk yang sudah bergabung, semua keluhan Anda kami tampung dan akan kami teruskan juga ke tim pemberitaan dan juga tim Halo RRI untuk mencari jawaban dari pihak-pihak terkait. Oke, untuk pendengar, terima kasih karena Anda sudah bergabung bersama kami di Halo RRI, siaran Pro 1 Manado. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke Manado Siang, tentunya masih bersama saya Nathan yang akan menemani Anda untuk Manado Siang. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: RRI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras ditulis Henry Manampiring dengan penerbit PT Kompas Media Nusantara disebut-sebut sebagai buku panduan moral khususnya ke anak muda atau Gen Z. Lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan juga solusi dari banyak emosi negatif. Stoisisme atau filosofi teras adalah filsafat Yunani Romawi kuno yang bisa membantu kita mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Jauh dari kesan filsafat sebagai topik berat dan mengawang-awang, filosofi teras justru bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan generasi milenial dan Gen Z masa kini. Salah satu bagian menarik dibaca dalam buku ini adalah bab 7 tentang hidup di antara orang yang menyebalkan. Bahkan menurut dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Dr. A. Setio Wibowo, buku Filosofi Teras memberi cara latihan mental supaya kita memiliki syaraf titanium dan tidak gampang KO saat lagi galau. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
5: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
6: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Tadi kita ada Mbak Uni Live di HP, ada produk yang dorang bilang pe cepat bekeng torang pe kulit lebih putih deng mulus. Kong, DP harga le murah.
1: Nona, jang langsung percaya tuh begitu. Mesti cek dulu DP produk, ada izin edar atau nyanda.
0: Kong, bagaimana dong? Torang mau tahu tuh produk aman deng betul ada DP izin edar BPOM-nya ma?
1: DP cara cuma gampang. Torang mesti ingat ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar dan kedaluarsa. Kong, untuk memastikan DP izin edar BPOM betul atau nyanda, torang mesti download BPOM Mobile secara gratis di Play Store atau Apple Store.
0: Oh, begitu dong, Ma. Memang pandai iskal tapi Mama ini. Jadi torang harus jadi konsumen cerdas dan ingat ceklik dan harus punya aplikasi BPOM Mobile untuk memastikan produk obat dan makanan termasuk kosmetik sebelum torang beli kan?
1: Iya betul no, torang harus jadi konsumen cerdas. Pastikan obat dan makanan yang torang konsumsi aman dan terdaftar.
0: Siap! Mulai sekarang sebelum mau beli, kita mau ceklik dan lihat di aplikasi BPOM Mobile dulu.
1: Mesti begitu no, karena keluarga sehat dimulai dari pilihan obat dan makanan yang aman.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Manado.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Pernah nggak kepikiran, duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Dia naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tadi kita ada Mbak Uni Live di HP, ada produk yang dorang bilang pe cepat bekeng torang pe kulit lebe putih deng mulus, kong DP harga le murah.
1: Nona, jangan langsung percaya tuh begitu. Mesti cek dulu DP produk, ada izin edar atau nyanda.
0: Kong, bagaimana dong torang mau tahu tuh produk aman deng betul ada DP izin edar BPOM-nya ma?
1: DP cara cuma gampang. Torang mesti ingat cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar dan kedaluarsa. Kong, untuk memastikan DP izin edar BPOM betul atau nyanda, torang mesti download BPOM Mobile secara gratis di Play Store atau Apple Store.
0: Oh, begitu dong ma. Memang pandai iskal tapi mama ini. Jadi torang harus jadi konsumen cerdas dan ingat ceklik dan harus punya aplikasi BPOM Mobile untuk memastikan produk obat dan makanan termasuk kosmetik sebelum torang beli kan?
1: Iya betul no, torang harus jadi konsumen cerdas. Pastikan obat dan makanan yang torang konsumsi aman dan terdaftar.
0: Siap! Mulai sekarang sebelum mau beli, kita mau ceklik dan lihat di aplikasi BPOM Mobile dulu.
1: Mesti begitu no, karena keluarga sehat dimulai dari pilihan obat dan makanan yang aman.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Manado.

0: Baik pendengar, demikian sudah mendengarkan ada band dengan lagunya Manusia Bodoh. Nah pendengar, bagaimana kabarnya nih untuk siang ini? Semoga juga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitasnya ya pendengar. Dan buat pendengar yang sedang bekerja ataupun berada di perjalanan ataupun mungkin yang sedang bersantai di rumah, tetap temani aktivitas Anda pendengar bersama ProSatuarian Manado di frekuensi 94,5 FM. Karena ada lagu-lagu Indonesia pilihan dan juga informasi yang akan saya hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di siang ini, Manado siang ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
1: Wajah mirip

Ya, terima kasih pendengar sudah bersama kami di Radio Pro 1 Manado. Dan pada saat ini saya akan menghadirkan dulu nih pendengar untuk informasi-informasi menemani aktivitas siang Anda di Manado siang ini. Jadi pendengar, informasi kali ini yang saya akan hadirkan untuk Anda, informasi terkait jangan sembarangan membagikan foto identitas. Nah, jadi pendengar, sekarang banyak layanan yang meminta KTP mengunggah foto KTP untuk melakukan verifikasi. Namun, pernahkah pendengar berpikir untuk memburamkan dulu atau menutupi sebagian data KTP sebelum membagikannya? Nah, ada hal penting yang perlu kita ketahui. Mengutip laman rrd.co.id pada tanggal 1 Oktober 2006 memberitakan bahwa memburamkan foto KTP ternyata belum tentu menjamin data pribadi kita aman. Jadi pendengar, mengapa begitu? Karena kalau bagian yang diburamkan tidak dilakukan dengan benar, masih ada informasi yang bisa terbaca. Informasi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan identitas atau melakukan penipuan. Karena itu pendengar, kita perlu lebih berhati-hati lagi sebelum mengirimkan foto identitas, terutama melalui media sosial atau kepada pihak yang tidak jelas. Kalau memang harus mengunggah KTP untuk keperluan tertentu, pendengar, pastikan layanan tersebut resmi dan benar-benar membutuhkannya. Perhatikan juga petunjuk yang diberikan oleh penyedia layanan mengenai cara mengirimkan dokumen dengan aman. Jadi, jangan mudah mengirimkan foto KTP hanya karena ada orang yang memintanya melalui pesan singkat. Kalau merasa ragu, periksa dahulu identitas pihak yang meminta dan mencari informasi melalui saluran resminya juga, pendengar. Nah, pendengar, di era digital seperti ini sekarang, menjaga data pribadi sama pentingnya dengan kita menjaga barang berharga milik kita. Jadi sebelum menekan tombol kirim, luangkan waktu sejenak untuk memastikan informasi pribadi agar informasi pribadi kita aman dan tidak sembarang untuk dibagikan. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk pendengar Pro 1 RRI Manado. Kita kembali lagi ke musik yang akan saya hadirkan sembari menunggu sesaat lagi tepat pada pukul 12. Waktu Indonesia Tenggara, kami akan hadirkan siaran berjaringan bersama Pro 3 untuk berita olahraga atau dinamika olahraga. Saya hadirkan dulu satu lagu untuk Anda, dari Silam Seven, Pemuja Rahasia.

Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34, namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
2: I said to the team that I'm also appreciate a lot what I saw.
1: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama, dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua, dan hal itu sangat penting bagi kami.
2: Di
1: sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat 1 poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lise Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tepić dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54, menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada

Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leni Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam

0: senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
2: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: I think the most important thing was that I won today.
0: Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3 dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
1: Saya
2: baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
0: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bulu tangkis, para pecinta olahraga, ada nama Mohammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odense Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari lima wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Dan kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding baru.
2: Persatuan sepak

Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari HFC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat, kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip,

0: That's why this game was important.
1: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda. Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.

0: kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabur.

dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP

0: besar berarti kita memperkuat alur saudara. Yang ketiga, bahwa Pesonas ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan Pesonas kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara Pesonas Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
2: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan Pesonas 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas. Dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan Pesona sekali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. Pesonas kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, Pesonas sebagai ajang multi cabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

Baik pendengar, demikian Hari Lasso dengan lagunya Kisah Kita. Nah untuk pendengar, tidak terasa ya sekarang sudah memasuki waktu siang. Bagaimana untuk siang ini pendengar? Aktivitasnya hari ini bagaimana? Semoga semuanya tentunya berjalan lancar ya. Dan buat pendengar yang sebentar lagi bersiap untuk makan siang mungkin, ataupun lagi makan siang, sementara makan siang, jangan lupa istirahat sejenak dan juga isi kembali energinya setelah dari tadi kan sibuk bekerja nih pendengar, ataupun belajar, ada yang mungkin yang lagi belajar, lagi kuliah, teman-teman yang di sekolah, ataupun yang lagi menyelesaikan berbagai urusan nih pendengar, tentunya perlu istirahat, mengistirahatkan tubuh, luruskan kaki, dan bersantai, menikmati siang dengan makan siang untuk mengisi tenaga tentunya pendengar. Nah, sambil menikmati makan siang, saya akan tetap temani Anda dengan suasana lagu-lagu pilihan di informasi, dan informasi juga yang akan saya hadirkan, informasi-informasi menarik untuk Anda pendengar. Jadi tetaplah bersama di Pro Satu RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, sayang, kamu kemana? Sayang, kamu kenapa? Kamu kemana, sayang?
1: Saya mau pergi.
0: Pergi kemana? Pergi kemana, sayang?
1: Ah, kemana saya mau? Suka-suka saya dong.
0: Pokoknya kamu tidak boleh pergi.
1: Pokoknya saya harus pergi.
0: Kamu tidak boleh pergi. Pokoknya kamu tidak boleh pergi. Sayang, saya sedang hamil, sayang. Ini anak kamu, Andre.
2: Kenapa ini? Kenapa ribut-ribut? Kenapa kalian berdua?
0: Ibu, Andre mau pergi tinggalkan saya. Sementara saya sudah hamil, Ibu.
2: Ya, beginilah kalau tidak ada pengawasan orang tua. Atau ingin menghemat uang kos. Atau ingin tinggal bersama yang seharusnya tidak boleh kalian lakukan. Kasihan orang tua. Susah payah untuk ongkosi kalian kuliah. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah terjadi. Kamu harus bertanggung jawab. Tidak boleh pergi.
1: Iya. Iya, Ibu. Saya tidak akan pergi. Saya pasti akan bertanggung jawab.
0: Terima kasih, sayang. Ibu, terima kasih.
2: Iya. Bicarakan secara baik-baik ya. Ibu pamit dulu ya.
0: Iya.
1: Iya, iya, Ibu.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: kasih.
1: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro Satria di Manado. Demikian Budi dengan lagunya Do Re Mi. Dan kita beralih ke informasi yang akan saya hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di siang ini, pendengar. Informasi kali ini berangkat dari BMKG pantau kondisi asap di Manado. Masyarakat diimbau tetap waspada. Jadi pendengar, kita beralih ke informasi seputar kondisi udara di Manado. Ya, berdasarkan informasi dari BMKG melalui laman cuaca penerbangan Bandara Samratulangi pada pembaruan 13 Oktober 2006 pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, kondisi cuaca tercatat berasap dan jarak pandang yang hanya sekitar 1,5 km. Sementara itu, perkiraan penerbangan BMKG untuk 14 Oktober menunjukkan jarak pandang yang lebih baik. Perlu diingat juga, data dari jarak pandang penerbangan tidak sama dengan pengukuran tingkat polusi ataupun kualitas udara yang dihirup masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, pendengar tetap perlu berhati-hati juga saat beraktivitas di luar rumah. Dan juga mengurangi kegiatan di luar ruangan ketika asap mulai terasa pekat. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan masker yang sesuai, serta memperbanyak minum air putih. Itu merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk membantu melindungi kesehatan Anda, pendengar. Dan perhatian khusus juga untuk perlu diberikan kepada bayi, khususnya bayi, balita, dan juga lansia, serta masyarakat yang memiliki riwayat asma atau penyakit jantung. Jika muncul keluhan seperti sesak napas ataupun gangguan pernapasan yang semakin berat, segera datangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Dan untuk pendengar, mari juga kita terus mengikuti informasi cuaca dan kondisi lingkungan dari sumber resmi termasuk BMKG, serta tidak langsung menyimpulkan udara aman hanya karena jarak pandang terlihat membaik. Jadi demikian pendengar untuk informasi kali ini. Tetap jaga kesehatannya pendengar, dan semoga aktivitas hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya hadirkan lagi lagu untuk menemani aktivitas Anda.

0: ini, Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Ya, baik pendengar, demikian Bunga Citra Lestari dengan lagunya Wajahmu Ingatkan Aku. Nah, pendengar, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama nih dengan hits mancanegara yang akan saya hadirkan. Ada lagu-lagu yang mungkin mengingatkan pendengar pada masa sekolah ataupun masa muda ataupun momen-momen indah bersama teman dan keluarga. Jadi tetap bersama saya, masih bersama saya Nathan yang akan temani Anda di Manado siang ini, dan tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi di 94,5 FM. Kita nikmati lagu-lagu favorit lintas generasi karena musik yang bagus selalu punya cerita.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
1: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Iya, iya.

0: ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1500.

Oke, baik pendengar, itu dia. Demikian Shania Twain dengan lagunya Man I Feel Like a Woman telah mengisi ruang dengar Anda di siang hari ini untuk beraktivitas. Dan kali ini pendengar, saya hadirkan lagi informasi untuk Anda. Dan pendengar, kita lanjutkan informasi kali ini yang saya hadirkan terkait seputar perkembangan teknologi di bidang kesehatan, pendengar. Jadi sekarang ini kecerdasan buatan atau yang dikenal dengan istilah artificial intelligence semakin banyak dimanfaatkan untuk membantu berbagai pekerjaan, termasuk dalam pelayanan rumah sakit. Nah, jadi pendengar, mengutip pemberitaan dari .co.id pada 7 Oktober 2026, pemanfaatan kecerdasan buatan dan teknologi robotik mulai mendorong perubahan dalam layanan kesehatan, dan juga teknologi ini dapat membantu tenaga medis mengolah data dalam jumlah besar nih pendengar. Jadi dia bisa mengenali risiko penyakit lebih awal hingga mendukung proses pengambilan keputusan klinis. Salah satu contoh yang menarik juga adalah penggunaan teknologi untuk menganalisis foto retina guna membantu mengidentifikasi risiko penyakit kardiovaskular. Selain itu juga terdapat pula teknologi robotik yang membantu dokter dalam tindakan operasi penggantian sendi lutut nih pendengar. Meski begitu juga pendengar, teknologi ini bukan berarti menggantikan peran dokter ya ataupun tenaga medis. Justru dengan pemanfaatannya diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan dan mendukung tenaga kesehatan dalam memberikan penanganan kepada pasien. Nah, bagi kita sebagai masyarakat, perkembangan ini menjadi pengingat juga bahwa teknologi dapat membantu ataupun membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dan juga pendengar, namun ini yang tetap penting juga adalah bagaimana kita memastikan penggunaan teknologi dilakukan secara tepat, aman, dan tetap mengutamakan kebutuhan pasien. Dan demikian informasi kali ini pendengar, semoga membawa wawasan kita tentang perkembangan teknologi kesehatan. Kita lanjut dengan musik mancanegara untuk menemani aktivitas yang Anda. Saya hadirkan satu lagi lagu yang enak nih buat didengar.

0: akhir ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Kamera rolling action.
4: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
4: Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak.
4: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
3: Kak.
4: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
3: Kak, bungkus.
4: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
5: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
4: Frustrasi kali, Kak.

Baik benar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Manado. Dan saat lagi kami akan hadirkan warta berita daerah siang untuk Anda. Dan tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang, edisi Rabu 14 Oktober 2026.
1: Membantu, menolong, agar beban daerah itu agak berkurang. Termasuk juga masalah reforma agraria.
0: Berita selengkapnya bersama saya, Nathanael Kaparang. Melalui reformasi agrarian, pemerintah provinsi terbantu menyelesaikan pertanahan yang selama ini membebani masyarakat.
2: Pada kunjungan kerja di Sulawesi Utara, Komisi 2 DPR RI sangat mendukung pemerintah provinsi menjalankan reformasi agraria agar pelaksanaan tata ruang dan pembangunan berjalan berkeadilan. Wakil Ketua Komisi 2 Dede Yusuf di Manado mengatakan sudah saatnya menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih adil, merata, dan berkeadilan bagi masyarakat, terutama rakyat kecil seperti petani, buruh, dan lainnya. Menurut Dede Yusuf, reformasi agraria akan mengurangi beban pemerintah dalam berbagai konflik pertanahan, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru melalui pemberdayaan aset tanah.
1: Semangat kami di DPR adalah membantu, menolong agar beban daerah itu agak berkurang. Termasuk juga masalah reforma agraria. Kami masih menangkap bahwa butuh sosialisasi peraturan kepada para kepala daerah, termasuk juga PNS-PNS kita yang ada, supaya mereka tidak bolak-balik ke Jakarta hanya untuk mencari kepastian hukum.
2: Di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Utara sejak tahun lalu telah melakukan reformasi agraria dengan target 66.000 persil tanah memiliki legalitas untuk masyarakat yang jauh dari konflik. Audi Kandores melaporkan.
0: Antisipasi penyakit ISPA, Dinkes bagikan masker gratis kepada masyarakat di kabupaten kota yang terdampak kabut asap.
3: Bakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Sulawesi Utara yang masif menyebabkan kualitas udara di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Utara sudah tidak baik lagi. Berdasarkan data ISPU, Indeks Standar Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup, pagi tadi pukul 08.30 WITA, Sulut berada di kategori tidak sehat, bahkan mendekati kategori sangat tidak sehat karena sudah di angka 197. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Lydia Tulus mengatakan, pemerintah akan membagikan masker untuk masyarakat di seluruh kabupaten kota yang terdampak kabut asap.
4: Pembagian masker akan dilakukan di wilayah Manado dan sekitarnya, termasuk di kabupaten kota, karena logistik masker sedia dengan cukup, jadi masyarakat tidak usah takut, masyarakat nanti tidak perlu menyiapkan untuk membeli sendiri, karena akan segera dibagikan kepada masyarakat di wilayah-wilayah sesuai dengan kebutuhan. Ini kami sementara persiapkan logistiknya untuk dimulai pembagian pada hari ini. Yang di kabupaten kota tentu akan dibantu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sesuai wilayah kerjanya.
3: Mengingat kualitas udara di Sulut yang tidak sehat, masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran serta membatasi diri keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Roy Besak melaporkan.
0: Kolaborasi pemerintah, TNI, Polri dibantu masyarakat melakukan pemadaman kebakaran di Gunung Lokon.
5: Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan cagar alam Gunung Lokon, Kota Tomohon pada Selasa 13 Oktober. Api mulai membakar kawasan tersebut sekitar pukul 10 WITA dan terus meluas akibat kondisi angin. Penanganan kebakaran dilakukan secara terpadu dengan melibatkan personil Polres Tomohon, TNI, pemerintah Kota Tomohon, pemerintah kecamatan, kelurahan, petugas kebakaran, serta masyarakat. Kondisi medan pegunungan dan tiupan angin menjadi tantangan petugas dalam mengendalikan api. Hingga malam hari, tim gabungan masih berupaya mencegah kobaran api menjangkau kawasan pemukiman. Kapolsek Tomohon Utara Ibda Stanley Pakekong mengajak masyarakat di sekitar lereng Gunung Lokon meningkatkan kewaspadaan.
6: Terima kasih, saya sudah beberapa kali menghimbau dan masyarakat masih mendengar banyak yang sudah meninggalkan wilayah dekat kebakaran di Gunung Lokon. Jadi sudah banyak masyarakat turun ke bawah karena tadi banyak sekali yang naik, saya sudah imbaukan sudah banyak ke bawah. Terima kasih.
5: Sementara itu Camat Tomohon Utara Ricky Supit juga berharap agar masyarakat tetap waspada dan tidak melakukan pembukaan lahan secara membakar dan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pemprov Sulut bagikan masker dan akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat dampak kabut asap karhutla.
3: Kabut asap yang menyelimuti kota Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara dan kabupaten kota lainnya menjadi perhatian serius dari pemerintah provinsi lewat Dinas Kesehatan. Akibat kabut asap ini berpotensi besar terjadinya penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Guna mengantisipasinya, pemerintah provinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Manado membagikan masker kepada masyarakat. Staf khusus Gubernur Nardo Binilang yang turun langsung membagikan masker mengatakan pembagian masker dan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak Gubernur Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus.
7: Ya, untuk hari ini Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Manado ada kegiatan pembagian masker dalam rangka karhutla. Nah, untuk di titik hari ini ada di Siropoin, Jalan Roda, Pertigaan Jalan Nusret, dan Malalaya. Nah, kegiatan ini besok juga ada dan bisa juga ada akan terbagi di beberapa daerah di Minut maupun Tomohon agendanya. Nah, setelah dari sini kita akan ada juga kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Karena ini merupakan kegiatan dari arahan gubernur langsung dalam menangani bencana karhutla di Sulawesi Utara.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Manado telah menetapkan status tanggap darurat bencana cuaca ekstrim dan musim kemarau melalui keputusan Wali Kota Manado nomor 395 garing KEP garing B.06 garing BPBD garing 2026. Karena kondisi cuaca ekstrim dan musim kemarau panjang serta kabut asap ini telah menurunkan kualitas udara dan memicu terjadinya krisis air bersih. Di Kota Manado sebanyak 4.515 jiwa dilaporkan terdampak krisis air bersih. Status tanggap darurat di Kota Manado ini terhitung dimulai tanggal 8 Oktober hingga 14 hari ke depan atau hingga tanggal 21 Oktober 2026. Roy Pesak melaporkan.
0: Garda Marhenis Muda Sulut dorong Pancasila jadi landasan penegak hukum dan pencegahan korupsi.
8: Garda Marhenis Muda Sulawesi Utara menggelar diskusi publik refleksi nilai-nilai Pancasila dalam konteks penegakan hukum dan pencegahan korupsi untuk mewujudkan astacita presiden di Sulawesi Utara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Diskusi tersebut menghadirkan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Eri Yulianto, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Eri menegaskan Pancasila harus menjadi ruh utama dalam setiap regulasi maupun tindakan hukum di Indonesia. Perkembangan teknologi yang mendobrak batas geografis secara radikal, menurutnya juga membuka ruang masuknya berbagai pengaruh dan ideologi yang perlu disikapi secara bijak khususnya oleh generasi muda.
9: Pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada panitia. Terus kemudian acara ini tentunya kita akan merefleksi kembali terkait dengan nilai-nilai ideologi Pancasila yang mungkin pada saat ini terjadi pergeseran. Dan ini saya juga sampaikan kita sebaiknya kembali kepada gitunya, yaitu kepada ideologi Pancasila. Karena banyak ideologi-ideologi lain yang masuk ke negara kita tentunya yang ini akan menjadi problem atau masalah tersendiri untuk generasi ke depan.
8: Selain membahas penegakan hukum dan pencegahan korupsi, diskusi publik ini juga menjadi ruang silaturahmi lintas generasi bagi alumni dan kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Forum tersebut mempertemukan para aktivis dari berbagai generasi dan cabang untuk bertukar gagasan mengenai strategi memperkuat hukum, integritas, serta keadilan sosial. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Balai Karantina Sulawesi Utara menggelar kegiatan sosialisasi bertajuk Quarantine Goes to Campus bertujuan untuk memberikan edukasi serta meningkatkan pemahaman kepada generasi muda mengenai pentingnya peran karantina dalam menjaga kelestarian sumber daya hayati.
10: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara menggelar kegiatan sosialisasi bertujuk Quarantine Goes to Campus. Kegiatan edukatif ini dilangsungkan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Samratulangi dengan melibatkan puluhan mahasiswa dari program studi terkait. Dalam pemaparannya, narasumber Bapak Stephen Manopo menjelaskan bahwa tindakan karantina tak semata-mata diartikan sebagai penahanan terhadap orang atau komoditas. Lebih dari itu, prosedur karantina pada sektor perikanan berfokus pada pengawasan kesehatan serta deteksi dini penyakit pada ikan dan biota laut yang akan dilalu lintaskan.
11: Jadi, kalau teman-teman mau dengar tentang karantina, bukan berarti orangnya itu kita tahan atau barangnya kita tahan untuk dikarantina. Kecuali kita bisa identifikasi kalau kita bicara tentang perikanan, ya berarti ikan atau biota laut yang kita akan lalu lintaskan. Nah, itu kita kalau memang dia terdeteksi mempunyai penyakit, kita karantinakan. Dan bahasanya seperti itu, kita akan lakukan perlakuan. Kalau dia sembuh, ya berarti kita bisa lalu lintaskan. Kalau berarti kita musnahkan.
10: Melalui kegiatan Quarantine Goes to Campus, Badan Karantina Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kesadaran generasi muda, khususnya akademisi di Sulawesi Utara, dalam menjaga kelestarian dan keamanan sumber daya hayati nasional. David Paulus melaporkan.
0: Panitia HUT ke-64 PKB Gemim tahun 2006 bersyukur kepada Tuhan Yesus atas selesainya semua kegiatan yang berjalan lancar dan sukses.
12: Panitia HUT ke-64 Priakom Bapak PKB Gemim tahun 2026 bersyukur kepada Tuhan Yesus di mana melalui kasih dan rahmat-Nya semua rangkaian kegiatan HUT mulai waktu pembukaan di lapangan God Bless Minasa sampai di wilayah KK 1, KK 2, Pakolor Indah dan Eris berjalan aman, lancar dan sukses. Ini disampaikan oleh Sekretaris Umum Panitia, Penatua Rio Rindengan Estos MA. Lebih lanjut Rindengan kepada RRI di Sekretariat Panitia mengatakan, terkait suksesnya Giat Akbar PKB Gemim tahun 2026, Penatua Rio Rindengan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Minasa, tak lupa beri apresiasi terima kasih kepada semua peserta yang ikut mensukseskan kegiatan ini.
13: Kami Panitia HUT ke-64 tentu pertama bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setia dan rahmat-Nya selalu menjadi bagian kita semua. Panitia menyampaikan terima kasih banyak kepada para peserta yang ikut memberi atensi khusus untuk mereka yang telah mengikuti kegiatan-kegiatan baik ibadah agung di lapangan God Bless pada hari Jumat dan juga kegiatan-kegiatan yang terbagi di beberapa jemaat, di mana jumlah kegiatan ada 21 kegiatan lomba yang kami laksanakan. Dan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat Gemim yang telah hadir dalam ibadah agung. Terima kasih banyak juga seluruh jemaat yang telah mengirimkan utusan di dalam kegiatan ini, sehingga kegiatan ini sangat meriah. Dan yang ketiga, kami juga memberi apresiasi kepada seluruh panitia, panitia sinode maupun panitia lokasi.
12: Lanjut Sekretaris Panitia Rio Rindengan Estos MA, mantan Hukum Tua Desa Kaweng, Kecamatan Kakas, 3 periode, katakan, suksesnya pelaksanaan HUT PKB Gemim tahun 2026 merupakan suatu wujud iman sesuai tema Koko dalam iman.
13: Semua adalah bentuk dari iman. Makanya kami menggunakan tema koko dalam iman. Artinya kalau kita tidak berdasarkan iman, kegiatan ini tidak akan berjalan seperti yang diharapkan.
12: Dan panitia juga tak lupa beri apresiasi terima kasih kepada semua interdenominasi gereja, jemaat dan masyarakat di Kecamatan Kakas Raya, TNI Polri, yang telah membantu mendukung keamanan ketertiban selama berlangsungnya kegiatan HUT PKB ke-64 Gemim tahun 2026. Dari Minasa, Jepas RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas penerbangan di Bandara Samratulangi, Manado tetap berjalan normal meski asap dampak kebakaran hutan masih menyelimuti sebagian wilayah Sulawesi Utara.
14: Aktivitas penerbangan di Bandara Samratulangi Manado tetap berjalan normal meski asap dampak kebakaran hutan masih menyelimuti sebagian wilayah Sulawesi Utara. General Manager Angkasa Pura Indonesia Bandara Samratulangi Manado, Radityo Ari Purwoko, memastikan pihaknya terus memantau cuaca dan jarak pandang untuk menjaga keselamatan penerbangan. Ia menyebut Bandara Samratulangi Manado tetap menjalankan prosedur keselamatan, termasuk memantau perkembangan cuaca dan jarak pandang, serta terus melakukan koordinasi dengan BMKG guna memastikan informasi kondisi cuaca tersampaikan kepada pilot.
15: Saat ini Bandara Samratulangi tidak ada kendala, masih aman, dan tentunya kita selalu berkoordinasi dengan BMKG terkait dengan jarak pandang, kondisi angin, kondisi cuaca, dan itu selalu disampaikan kepada pilot. Nah, untuk pembatasan penerbangan sejauh ini tidak ada, justru kita dapat informasi dari bandara lain seperti Ternate dan juga Weda, itu ada gangguan cuaca sehingga pesawat itu divert ke Manado. Manado yang relatif aman.
14: Radityo menambahkan tidak ada pembatalan penerbangan akibat kondisi asap dampak kebakaran hutan dan lahan. Justru di Bandara Samratulangi Manado menerima pengalihan penerbangan dari sejumlah daerah yang mengalami gangguan cuaca. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pendengar, Kapolda Sulut Irjen Polisi Yodo Hermanto beri penghargaan kepada personil yang berhasil, sedangkan polisi yang bermasalah diberhentikan atau PTDH. Berikut wawancara Meki Kodowati.
16: Tentunya tadi dalam amanat juga saya menyampaikan bahwa anggota Polri, seluruh anggota Polri itu sebagai suatu organisasi mempunyai aturan. Bahkan anggota Polri itu selain aturan internal juga yang bersangkutan ini apabila melakukan tindak pidana itu diproses dengan pidana. Aturan internal berupa peraturan disiplin dan peraturan kode etik. Sehingga terhadap kegiatan tadi ada dua hal. Yang pertama adalah pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian terhadap empat anggota Polri. Yang mana yang bersangkutan ini sudah dilakukan proses secara kode etik. Nah, hasil dari pemeriksaan etik yang bersangkutan ini dinyatakan tidak layak lagi menjadi anggota Polri. Dengan berbagai macam pelanggaran yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah pemberian reward. Nah, ini kepada personil-personil Polda Sulut yang berprestasi. Di antaranya adalah berprestasi di bidang operasional. Jadi ada tim dari penyidik ini mengungkap tindak pidana penyelundupan emas keluar negeri itu kalau tidak salah 16 keping.
17: Ya.
16: Totalnya mungkin 16 kiloan seperti itu. Yang rekan-rekan juga sudah kemarin sudah tahu di pemberitaan. Yang kedua adalah prestasi dalam bidang olahraga. Nah, ini kami ingin menunjukkan bahwa kita tegas akan melakukan tindakan terhadap anggota Polri yang bermasalah. Kemudian juga kita akan tegas juga memberikan reward kepada anggota polisi yang berprestasi. Dan itu akan berjalan seiringan. Satu, untuk memberikan peringatan kepada anggota bahwa anggota Polri harus bertugas secara profesional, proporsional, dan prosedural. Kedua, anggota Polri juga harus mampu mengembangkan bakat, mengembangkan kemampuan, mengembangkan keterampilan di dalam pelaksanaan tugasnya. Itu adalah dua hal yang beriringan, yang baik dengan yang buruk. Itu akan kita lakukan secara berkesinambungan di Polda Sulut.
17: Ya, Bapak Kapolda, informasi kemarin ada 7 personil yang akan diupacarakan untuk PTDH. Namun ini baru 4. Yang lain bagaimana ini, Pak Kapolda?
16: Jadi 4 ini adalah yang memang sama sekali tidak pernah hadir, tidak pernah masuk. Itu ada sampai 5 bulan, 6 bulan kan ya? Lebih. Itu seperti itu.
17: Iya.
16: Yang kita utamakan yang sekarang ada yang benar-benar tidak hadir, tidak pernah hadir
17: dan yeah.
16: Tidak ada kontribusi
17: lagi kepada
16: Polri. Itu yang kita utamakan.
17: Ya, Pak, kalau bisa tahu mereka ada pelanggaran apa yang mereka perbuat?
16: Banyak.
17: Bukan hanya mungkin
16: ada
17: kehadiran.
16: Ada masalah pelanggaran kode etik secara berulang. Jadi sudah kita laksanakan pemeriksaan sesuai dengan aturan. Ada yang melakukan pelanggaran berulang, artinya kumulatif.
17: Kumulatif.
16: Berulang-ulang. Kemudian ada pelanggaran yang satu, kemudian pelanggaran yang lain. Yo, secara akumulasi, sudah
17: kita
16: ini ya, tidak bisa lagi dipertahankan dalam dinas kepolisian.
17: Ya. Apakah ini hanya Polda Sulawesi Utara untuk personilnya, untuk Polres?
16: Ada gabungan, ada
17: juga ya Pak.
16: Ya kan semuanya kan di bawah Polda Sulawesi Utara. Karena berkaitan dengan masalah pemeriksaan kode etik itu dilakukan oleh Bitpropam
17: sebagai
16: leading sector.
17: Oke,
18: siap. Pak Kapolda, mohon izin terkait dengan mungkin ini kan kelihatannya polisi ini sudah turun ke masyarakat terkait dengan penanganan karhutlah. Nah, seperti apa mungkin imbauan Pak Kapolda kepada masyarakat dan jajarannya juga sudah turun untuk membantu?
16: Iya, artinya begini Pak. Kebakaran hutan dan lahan itu merupakan tanggung jawab kita semua. Jadi semua elemen, semua kantor, semua lembaga di negara ini semua sudah turun ke lapangan sesuai dengan porsinya masing-masing. Artinya sebagai abdi negara, kita harus ikut merasakan ataupun ikut berkontribusi dalam penanganan karhut lain, termasuk juga elemen-elemen masyarakat yang ada di lapisan masyarakat, ada ormas, ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang lain juga ikut membantu dan berperan aktif dalam menanggulangi karhut lain.
17: Pak, yang terakhir Pak, tadi Bapak sambutan bahwa Sulawesi Utara masih dalam kondusif, tapi ternyata di lapangan itu masih banyak juga yang terjadi tarkam baik antara sekolah. Mungkin akankah ada peningkatan dalam operasi baik 24 jam, termasuk dari Polres sampai ke Polsek ini Pak?
16: Jadi begini, peningkatan atau penggelaran operasional di lapangan itu rutin kita laksanakan.
17: Ya.
16: Yang pertama adalah guna mencegah terjadinya potensi gangguan kamtipmas.
17: Ya.
16: Itu ada penanganannya atau treatmentnya tersendiri.
17: Oke.
16: Kemudian ketika itu sudah terjadi potensi gangguan kamtipmas sudah mulai muncul, itu juga ada penanganannya tersendiri. Contoh tadi disampaikan perkelahian antar kampung. Nah, itu sudah kita lakukan upaya-upaya. Yang pertama adalah bagaimana supaya perkelahian antar kampung ini tidak meluas.
17: Yeah.
16: Kemudian dalam menanganinya kita juga melibatkan kearifan lokal. Kita melibatkan seluruh potensi masyarakat yang ada, baik itu organisasi daerah, organisasi kemudaan, keagamaan, sampai dengan pemerintah daerah juga sudah kita libatkan dalam menangani hal itu. Tentunya ini kita bersama-sama dengan semangat gotong royong dan semangat saling memiliki, mempunyai tanggung jawab sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, itu sinergi dengan seluruh elemen dan komponen masyarakat yang ada. Artinya ketika ada kejadian itu, kita sudah mempunyai cara bekerja yang sudah kita nilai dengan mungkin penambahan kekuatan dan lain sebagainya, atau peningkatan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, patroli dan lain sebagainya, patroli skala besar dengan melibatkan segala macam. Nah, itu diharapkan bisa untuk mencegah daripada kejadian-kejadian itu. Kemudian selain itu juga kita melaksanakan tindakan-tindakan yang preemptif, preventif dan represif.
17: Oke. Itu saja dulu Jenderal. Terima kasih
18: Pak.
0: Sekian warta berita daerah, saya Nathaniel Kaparang, selamat siang.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Baik pendengar, selamat siang menjelang sore. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Sepertinya saya harus pamit dari ruang dengar Anda karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:30. Dan untuk selanjutnya akan dibawakan oleh penyiar Mike. Dan tetaplah

bersama kami karena Pro 1 RRI Manado masih akan memberikan program-program menarik untuk Anda dan juga musik-musik dan informasi tentunya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kembali selamat Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi ya untuk Manado sore hari ini ya, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Ada Maik di sini yang siap temani Anda sampai malam nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda sampai dengan sore ini ya? Yang sementara melaju dengan aktivitas, mungkin stamina sudah mulai menurun ya. Apalagi langit kota Manado saat ini diliputi dengan apa ya, asap. Tanpa terasa memang ya, mana asap, mana debu ya. Karena itu sambil beraktivitas, apalagi untuk Anda yang ada di luar ruangan ya, atau lagi di lapangan, mungkin bisa menggunakan masker ya. Anda juga yang menggunakan kendaraan roda 2 mungkin sedang dalam perjalanan, sebaiknya menggunakan masker untuk melindungi Anda dari debu dan juga polusi asap ya. Oke, kalau begitu kita lanjut saja untuk 100% Indonesia untuk sore ini. Tapi mohon maaf ya, line telepon melalui line seluler tidak dapat kami layani Anda ya. Kami hanya bisa melalui telepon melalui WhatsApp, boleh ya, di SMS juga, di chatting juga ya, di WhatsApp di 0821 9583 5080. Mohon maaf ya, ada sedikit kesalahan apa gangguan teknis untuk line telepon kami. Jadi Anda bisa hubungi melalui line WhatsApp ya untuk line telepon. Oke, langsung saja kita ke line telepon. Pro 1, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, baik, bisa dicoba kembali ya di line telepon 0821 9583 5080. Oke, kita coba. Selamat sore Pro 1. Halo, selamat sore. Oke, bisa dicoba kembali ya. Jadi atau Anda juga bisa kirim saja WhatsApp-nya ya, di 0821 9583 5080. Topik kita, bagaimana Anda menyikapi dampak polusi asap ya sampai hari ini? Ya, bagaimana Anda melindungi diri Anda dari dampak polusi asap yang menyelimuti kota saat ini ya? Oke, baik, Anda bisa kirimkan WhatsApp-nya di 0821 9583 5080. Baik, saya coba hadirkan dulu beberapa lagu spesial melengkapi sore Anda. Semoga tetap semangat ya sampai tuntas untuk aktivitas hari ini.

0: papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang kis. Dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga Dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
3: Pro 1.

0: Oke, baik pendengar, line telepon kembali saya buka di 08219583508, tapi hanya melalui WhatsApp ya. Untuk telepon seluler nggak bisa melayani Anda. Ya, kita coba ya. Oke, selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat sore, Bung Bayi.
0: Oke, selamat sore. Sorry, bukan siang, sore.
1: Lupa
0: ini kok sota tutup kok semua jadi sonya.
1: Iya.
0: Ini kok pengaruh asap ini, so Kang.
1: Pengaruh asap di angin, no.
0: Ah, itu.
1: Jaringan memang enggak bagus.
0: Nah, ini no. Apa kabar dang ini orang Per Kamil? Ya.
1: Gimana Bung Baik?
0: Kabarnya gimana Per Kamil?
1: Baik-baik kabar.
0: Oke, sehat-sehat ya.
1: Amin.
0: Oke. Baik, kalau begitu kita ke topik dulu. Ya, kalau Ibu Fiona, bagaimana menyikapi dampak cuaca sampai saat ini? Ini kan Kota Manado sekarang lagi diliputi asap nih.
1: Memang betul tuh, ini cuaca memang kurang sehat kalau bagi terang hirup kan DP asap. Memang DP asap ini tebal sekali, Bung Mike.
0: No, apa dang?
1: Jadi kalau keluar, perlu pakai masker. Mar kalau tidak perlu-perlu, bagi yang jadi rumah.
0: Itu, no.
1: Tadi kira-kira ada setengah jam lalu, ada ujang, cuma gerimis.
0: Itu.
1: Kira-kira semua ujang keras tadi.
0: Bukan gerimis lagi. Bukan gerimis, dia cuma sama dia yang bapancar begitu, dang.
1: Iyo. langsung berhenti. Kok lagi iyo. Ujang panas. Jadi, yeah, tapi no. Adik. Ada yang mulai bilang, ujian keras tadi lihat telan batampa-tampa tuh ujangnya nak meluru.
0: Jadi, jadi cuaca kan sore ini, torang sunin tahu mana tuh abu, mana tuh asap, betul enggak?
1: Iya, memang kalau itu kita lihat Bung Mike tuh, memang tuh asap memang tebal, Bung.
0: Sangat benar, sangat tebal.
1: Kalau mau lihat memang ini cuaca, kalau torang keluar kan torang harus pakai masker, bukan cuma satu lapis, harus dua, tuh kan?
0: Ah, itu.
1: Punya tembus DP itu dan torang hirup DP asap.
0: Iya, gak perlu tutup sampai dengan mata.
1: Sejak Bali tuh jalan.
0: Oh, kan, ikuti. Gitu. Oke. Okay. Jadi kalau Ibu Fiona gimana menyikapi dampak cuaca untuk sore
1: ya, mudah-mudahan
0: sampai hari ini
1: Tuhan kasih ujang kan supaya boleh ta sirang tuh yang kebakaran-kebakaran hutan, rumah-rumah ketuk so tabak-bakar banyak, kobong-kobong, tapi sepupu di tertilu bilang, doh terampil kobong tabakar taliar posting, aduh betul ketuk kobong kelapa habis. Tapi ada di amburan dia bilangnya, sampai kobong baru pibak kopras, orang so bakar.
0: Ya.
1: Saya bilang mungkin kusu-kusu so baku gosok, kalau dia panas kan, terjadi itu kusu-kusu bisa terbakar.
0: Betul. Tapi kalau betul, Ibu Fiona, jadi menyikapi dampak cuaca, apa sebaiknya yang harus kita lakukan?
1: Dan pemerintah boleh secepat mungkin tolong kasih itu yang di api. Tapi kalau di atas gunung bagaimana?
0: Mar ini masuk, masalahnya bisa, sudah berdampak polusi ini asapnya.
1: Iyo,
0: bagusnya torang bagaimana?
1: Kalau lebih baik bagi yang di rumah aja kalau enggak perlu-perlu dan tapi kalau ketuk orang keluar perjanas, enggak sekolah tadi dengar kasih libur toh. Tapi kalau sekolah libur, pegawai atau apa orang kerja pasti enggak libur. Ya bagaimana no? Tipe cara supaya torang bebas dari polusi udara.
0: Jadi sebaiknya torang nyana usah keluar kalau memangnya perlu.
1: Kalau yang nyak perlu-perlu, kalau rupa cuma tinggal di rumah enggak ada kerja, ya tinggal jadi rumah no. Daripada torang keluar kan bikin torang paru-paru.
0: Ah, ya, itu toh. Betul. Oke deh. Jadi, baik. Oke, Ibu Fiona, sore ini saya punya Wonder Boys suatu hari, saya punya Wina Natalia Setia atau mau Republik.
1: Yang kedua aja.
0: Nggak mau dengar tuh lagu ketiga. Oke.
1: Okay. Coba dong.
0: Makanya jadi dengar dulu. Oh, Republik tidak. Selimut Tetangga.
1: Oh, yang kedua aja. Siapa lebih pakai orang ke selimut di tetangga.
0: Ya, nggak siapa tahu kan tuh selimut kong kotor tuh pinjam, no?
1: Cuci.
0: Mau pakai batu
1: paling
0: tuh.
1: Paling lama satu minggu saya cuci. Kalau selimut tetangga bahaya, Bung Mike.
0: Oh, cuma lagu. Oke, okay, baik.
1: Iya, memang cuma lagu waktu saya dulu tuh.
0: Oke, silakan.
1: Salam juga.
0: Iya, tiga orang.
1: Terima kasih Bung Mike, sang petelpon, diberkati Tuhan bersama keluarga, sukses terus dalam tugas ya.
0: Iya, makasih, amin.
1: Salam juga ada Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli, jangan lupa kata tuh oleh-oleh kalau datang nih. Ada juga Pak Boots di Korea, oleh-oleh kata Pak Boots nih.
0: Betul.
1: Penyiar, Benijo, Ibu Natalia dan kita kan Pak Boots.
0: Iyo,
1: kalau ada lo kan, di rumah tampias
0: Yang penting semua ada apa, iyo. Iyo. Betul.
1: Terus yang satu lagi ada Ibu Haryati yang ada di Bunaken. Terima kasih Bu Mai. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Ibu Fiona yang ada di Ya, jadi kalau dari Ibu Fiona katanya kalau enggak perlu-perlu sekali ya enggak usah jomu keluar. Kalaupun toh harus keluar ya menggunakan masker ya untuk menyikapi dampak cuaca asap yang menyelimuti kota Manado dan sekitarnya. Mungkin di tempat lain juga demikian ya. Oke, kita ke line telepon lagi di 0821-9583-5080. Silakan. Anda hanya bisa ngirim WhatsApp ataupun telepon di WhatsApp ya. Di 0821-9583-5080. Mohon maaf untuk line telepon seluler memang ada sedikit trouble, gangguan ya. Silakan di line telepon saya buka lagi di 0821-9583-5080. Oke. Baik. Tolong terima lagi. Iya. Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore, Pro 1.
0: Selamat sore, Pak James. Ya.
2: Binorangian.
0: Oke, bagaimana? Sehat, Pak James?
2: Amin, sehat-sehat ini.
0: Sehat, kuat sehat. Wow, mantap sekali. Pak James, kalau di Binorangian bagaimana, Pak James? Dampak cuaca di sana, asap gimana?
2: Kalau di sini aman-aman saja karena jauh kan di Lokon. Kebakaran kan di Lokon.
0: Tapi langit di sana gimana? Enggak terdampak asap atau gimana?
2: Ini cerah aja.
0: Oh, cerah.
2: Tapi ada yang kalau kelihatan di Soputan karena mungkin berdekatan ada seperti mendung itu. Ada
0: iya, awan. Itu. Itu kadang-kadang orang anggap itu mendung padahal sebenarnya asap mungkin ya tanpa orang sadari. Gitu.
2: Iya benar.
0: Nah, Pak James, kalau Pak James sendiri bagaimana?
2: Kami di sini enggak pakai masker, tetap biasa aja.
0: Enggak pakai
2: belum
0: masker.
2: Belum ada keluhan soal ISPA atau infeksi saluran pernapasan. Sini masih aman. Belum ada keluhan-keluhan dari masyarakat.
0: Oh, gitu.
2: Cuma kalau menurut Pak James, kalau mau ke Manado kan pakai motor misalnya, gunakan masker. Tapi kalau pakai mobil, naikin aja kacanya dinaikin baru pasang AC. Kalau mobil minibus, pasang AC aja kan, AC kan ada filter, jadi udaranya pasti terjamin lah.
0: Oh ya.
2: Tapi kalau memang keterpaksaan untuk pakai motor ya kita pakai masker. Kalau memang nggak bisa pakai mobil,
0: oh gitu.
2: Harus pakai masker. Ya kalau penting, kalau memang nggak penting, seperti Ibu Tari baru lewat bilang di rumah aja. Kalau memang nggak terlalu penting, kalau memang harus mendesak mau berangkat pakai motor. Harus pakai masker.
0: Iya.
2: Dan minum air putih yang banyak supaya paru-paru bersih.
0: Oke deh.
2: Iya. Baik. Seperti itu menurut Pak James.
0: Oke Pak James, kalau begitu langsung saya hadirkan lagunya. Hadirkan pilih ya. Dipilih Pak James ya. Gimana Pak James Wonder Boys suatu hari? Ada Vidi Vidi Aldiano, pupus kasih tak sampai. Atau Republik Selimut Tetangga?
2: Itu juga Pupus Kasih Tak Sampai ya.
0: Oh, Pupus Kasih Tak Sampai, oke. Baik.
2: Yang kedua.
0: Ya, silakan Pak James.
2: Pertama-tama Pak James berterima kasih kepada Bu Mike penyiar yang soal angka Pak James ke telepon dari Desa Winorangan. Pak James katu mau balas salam, Kang. Ada yang pertama di Kota Mobagu pasti ada monitor torampe Ibu Ani.

0: Saya mau dengar lebih parah itu ke suara kau, Umay.
1: Pasti.
0: Terima kasih, Umay, sudah kasih kesempatan.
1: Sama-sama.
0: Sampai jumpa ya. Selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih Pak James Winorangian. Jadi Anda yang ingin gabung hanya bisa melalui line WhatsApp ya, 0821-9583-5080, atau bisa chatting saja. Jadi topik kita sore ini, bagaimana Anda menyikapi dampak cuaca ya, paparan asap, polusi asap ya. Saat ini langit kota Manado sementara diselimuti asap ya, pengaruh dampak karhutla. Ya, kira-kira apa yang harus Anda lakukan saat beraktivitas di sore ini ya, atau di setiap hari saat Anda beraktivitas sementara dampak cuaca langit Kota Manado itu diselimuti asap ya. Dan pastinya juga mungkin di daerah-daerah lain juga ya, bahkan sampai ke Toli-Toli juga itu dampak asap dari Kalimantan katanya ya. Oke, baik, kita coba lagi di line telepon yang sama, 0821-9583-5080 Pro 1. Selamat sore. Halo.
2: Selamat sore, Bu Mai.
1: Selamat sore. Orang Batu Putih. Halo.
2: Orang di atas batu.
1: Oh, kasihan. Boleh dengar kita pi suara?
2: Boleh.
1: Aku
2: baru sekali di suara.
1: Oh, begitu ya.
2: Mungkin nggak mau dengar kalau suara gagah begini.
1: Oke, baiklah. Ibu Esther, kalau di Bitung dampak polusi udara apa polusi asap ini? Di sana? Apakah terdampak juga asap?
2: Di sini kayaknya masih, ya tadi asap lumayan, tidak. Mungkin jauh barangkali.
1: Tapi langit di Batu Putih sana enggak terdampak asap begitu, enggak dapat lihat mendung-mendung.
2: Enggak ada, Bumai. Kalau kita perhatikan ini kebetulan kita duduk di depan ini.
1: Jadinya enggak mendung-mendung begitu, Dam. Cerah.
2: Nyandak.
1: Oh. Oke. Okay.
2: Tunggu. Kita mau lihat baik-baik, Bumai. Iya, kayaknya enggak asap-asap, Bumai. Kan
1: nah, itu.
2: Gelap.
1: Ya, itu.
2: Pakai kabut.
1: Ini kayaknya dampak ya, dampak asap ini, ya.
2: Iya, Bumai. Sorry.
1: Oke. Okay.
2: Ya, tak perhatikan baik-baik, kayaknya harus pada asap-asap kan.
1: Oke. Jadi kalau Ibu Esther Lita sendiri bagaimana kira-kira sebaiknya apa yang harus kita lakukan saat beraktivitas? Melindungi diri kita.
2: Iya, ya itu pakai masker, Bu Mai. Pakai masker. Sebaiknya jangan sering keluar rumah, Bu Mai. Aktivitas artinya jangan di apa di tempat terbuka.
1: Oh, oke. Itu Oma. Itu dijawab dulu itu Oma.
2: Jangan pakai Oma, jangan orang mendengar.
1: Oke.
2: Pakai kakak.
1: Aduh kakak. Pak kakak dan bagaimana ya kakak? Oke.
2: Jangan di bawah santai aja.
1: Oh, baik, jadi itu ya menggunakan masker.
2: Iya, Bu Mai, betul. Memang betul, Bu Mai. Kayak basap-basap ini, Bu Mai.
1: Oh ya, oke. Okay. Baik. Iya, oke. Okay, kalau begitu, kak mau pilih lagu apa ini kakak?
2: Aduh, kakak mau pilih lagu
1: ya.
2: Mana Jo? Yang
1: okay.
2: Yang apa yang itu?
1: Ya, baiklah kalau begitu, kakak di sini saya punya lagu Sebelum Selamanya dari Sherina Munaf. Ada Wonder Boys Suatu Hari, atau mau Selimut Tetangga dari Republik? Yang mana?
2: Aduh, segera jangan pilihku atau kan Selimut Tetangga. Aduh, kakak ini mau lagu yang itu loh.
1: Jadi,
2: terpaksa kakak beralih yang pertama.
1: Yang pertama, Sebelum Selamanya.
2: Menyerah
1: ya.
2: Kakak.
1: Oke. Okay.
2: Baik kakak.
1: Baik kakak, dikirim kakak buat siapa lagunya kakak?
2: Oh, makasih Bu Mai. Soal kakak bertelpon, saya selalu nge-nge jangan panggil Oma.
1: Pak kakak dan
2: selalu okay. Bahagia diberkati selalu bersama
1: Amin. Keluarga. Amin. Iya.
2: Terima kasih buat keluarga tercinta yang ada di rumah ya.
1: Amin.

0: Amin.
1: Oke lagi. Jaga kesehatannya Bu Mai.
0: Iya, ya, terima kasih.
1: Supaya orang boleh bersuara lagi. Dari sekarang sampai seterusnya.
0: Oh, mantap.
1: Oke. Oke, lanjut.
0: Lanjut.
1: Tiga orang yang barusan lewat. Pas kita baru monitor Bu Mai. Pas kita monitor langsung tak gabung. Memang mujur sekali kita sore hari ini. Pertama buat barusan lewat, tempat kita ada dengar ada kita PBSD yang dari ini. Winorangi yang Tombatu. Pak James. Ini salamnya dari kakak yang banyak ada di Batu Tisi. Jangan dulu, beda kakak.
0: Atur kakak. Lanjut kakak, lanjut.
1: Yang kedua, kakak mau menjawab. Ada seorang Elis yang ada di Bitung. Salam kompak, salam persahabatan selalu.
0: Yo.
1: Dan yang terakhir, tapi biasa kan tuh yang ada di Moltara.
0: Oh.
1: Terampil Pak Ajo. Yang mesti salam ke tuh. Juga ada di atas tower, aku bakal kabut begini. Mesti salam biar semangat tuh.
0: Oke.
1: Buat kerja aja, tetap semangat.
0: Ya.
1: Salam kompak, salam persahabatan selalu.
0: Baik.
1: Juga buat rantai Bu Mai.
0: Yo.
1: Terima kasih. Soal kakak-kakak bertelepon.
0: Terima kasih selamat kakak. Sore. Selamat sore. 100% Indonesia. Ya, makasih ya buat Esther Lita yang ada di Girian. Di Batu Putih, Kang. Ya, dari Batu Putih juga terdampak asap ini kayaknya. Makasih sudah gabung ya. Jadi yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim WhatsApp-nya ya. Di nomor yang sama 082195835080. Oke, kita tahan dulu karena sudah ada 3 lagu di sini. Jadi saya akan kembali untuk Anda setelah Wina Setia. Kemudian ada Vidi Aldiano, Pupus Kasita Sampai dan Sherina Munaf sebelum selamanya.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Satu.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal kasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: Informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, pendengar, kita sudah di sesi terakhir untuk 100% Indonesia ya. Silakan satu atau dua penelpon terakhir langsung saja. Pro 1, selamat sore. Selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Toli-toli.
1: Toli-toli ya. Menyapa.
0: Oke, gimana kabar? Sehat? Masih sehat?
1: Masih sehat, Bang Mike.
0: Masih sehat.
1: Puji Tuhan, ini lagi di mau ibadah lansia, Bang Mike. Cuma belum mulai, masih belum masuk.
0: Begitu. Oke. Ibu Natali, bagaimana suasana langit toli-toli juga? Ini pengaruh dampak?
1: Masih juga di sini, masih kabut,
0: berkabut,
1: berawan, terus apa
0: kabut
1: asap
0: ya. Oke. Okay. Ya,
1: masih.
0: Jadi kalau Ibu Natali sendiri menyikapi dampak cuaca ya? Asap ini gimana?
1: Kabut asap.
0: Apa yang dilakukan Ibu Natali?
1: Saya lakukan sekarang pakai masker, Mbak Mai. Kalau perlu dengan tutup kepala. Saya pakai masker, tutup kalau perlu dengan tutup kepala.
0: Jadi,
1: semua sampai pakai handsun tangan.
0: Jadi semua yang
1: mau jalan.
0: Iya, jadi semua yang mau ibadah di situ semua menggunakan masker.
1: Ada, pakai.
0: Oh ya, oke, baiklah.
1: Pakai, Bang Mike.
0: Okay,
1: ya, tapi kalau mereka sudah keluar, kalau di dalam buka dulu toh, nanti kalau sudah mau keluar baru pakai lagi, Bang Mike.
0: Iya, baiklah. Oke, sip. Kalau begitu kita langsung ke lagu ya.
1: Iya, lagu.
0: Oke. Okay. Baik, di sini masih dengan Wonder Boy, Suatu Hari. Tasya, bagiku cinta tak, iya, bagiku cinta tak berbalas. Kemudian ada Delau, Putri. Yang mana?
1: Cinta tak berbalas.
0: Oh, cinta tak berbalas. Cuma lagu kok, Kang, toh.
1: Cuma lagu lho kok, Bang Mike. Nggak sampai di, ya.
0: Oke. Okay. Baik,
1: iya.
0: Langsung.
1: Oke, sama salam ya, Bang Mai.
0: Mm-hmm.
1: Salam yang pertama buat Fiona ya. Selamat sore, Fiona.
0: Mm-hmm.
1: Makasih salamnya, salam baik. Balik, yeah. Salam kompak selalu ya. Salam manis buat Fiona dan keluarga ada di rumah. Terus yang kedua, ada juga Ellen di Manado Malalayang ya.
0: Yeah.
1: Sore, Ibu Ellen.
0: Mm-hmm.
1: Harapan ada sehat juga bersama keluarga tercinta yang ada di rumah ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus yang ketiga ada Ibu Nike di Lelang. Selamat sore, Ibu Nike. Harapan ada sehat ya. Salam kompak, salam persahabatan selalu. Buat Bang Mai tetap semangat.
0: Pasti.
1: Sukses selalu. Bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Makasih ya, Bang Mike. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Ibu Natali Toli-Toli. Makasih Ibu Natali. Selamat beribadah ya. Ini katanya mau siap-siap beribadah lansia katanya. Oke, salam hormat, salam kompak juga untuk semua yang ada di Toli-Toli ya. Toli-Toli juga terdampak dengan polusi asap ya. Oke, jadi ketika langit kehilangan birunya, ketika udara yang seharusnya menjadi sumber kehidupan berubah menjadi ancaman, ya, disitulah kita diingatkan bahwa menjaga alam bukan sekedar pilihan tapi tanggung jawab kita bersama. Ya, hari ini memang kita diperhadapkan dengan kenyataan yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Kota Manado, kota kita tercinta, dikenal dengan keindahan alamnya, ya. Dengan lautnya yang mempesona, ya, dengan pegunungannya yang menghijau, serta dengan keramahannya, keramahan masyarakatnya. Bagaimana kita menghadapi tantangan ketika polusi asap menyelimuti udara? Jadi itu topik kita sore ini. Apa yang Anda lakukan? Ya, topik kita sore ini, apa yang Anda lakukan? Bagaimana Anda menyikapi dampak cuaca ya sampai dengan hari ini ya, di mana Kota Manado kan diselimuti asap ya karena pengaruh kebakaran hutan ya, karhutla. Oke, baik, sambil menunggu respon Anda juga di sesi-sesi terakhir, satu penelpon terakhir saya akan tunggu ya. Saya baca dulu WhatsApp yang sudah masuk sore ini. Selamat sore Bung Mike. Davina di Kembuan mau jawab topik, pokoknya DP Inti pakai masker. Lagu Gala, Bunga Matahari, Sal Priyadi. Salam-salam buat semua pendengar Pro 1 Jo. Salam kenal dari Davina. Soalnya enggak ada orang di rumah. Thank you, Bung Mike. Oke, makasih Davina yang ada di Kembuan, Tondano. Saya ke Bitung. Halo Bung Mike. Iya, Bitung kabut juga. Sebaiknya mau kemana saja harus pakai masker. Dan jika tidak penting tidak usah keluar. Tutup pintu rumah. Salam buat Ibu Elma, Pak Junaidi, Ambon ya, Pak Ibu Agnes Telling. Semua salam sehat. Lagu pilih Akang Jo. Oke, berarti gabung aja ya. Jadi topik kita itu, bagaimana Anda menyikapi dampak cuaca sampai dengan sore ini ya, di mana asap menyelimuti kota Manado dan sekitarnya, bahkan di daerah-daerah lain ya. Ya, kalau masih ada satu penelpon terakhir, saya tunggu di 0821-9583-5080. Ya, memang pendengar ya, di balik setiap kepulan asap gitu ya, ada pesan penting yang sebenarnya perlu kita renungkan, bahwa alam yang selama ini memberikan kehidupan kepada kita juga butuh perlindungan. Ya, hutan bukan sekedar hamparan pepohonan ya. Lahan bukan sekedar ruang kosong yang bisa kita manfaatkan sesuka hati. Udara bukan sekedar sesuatu yang bisa kita hirup tanpa perlu kita pikirkan. Jadi semuanya merupakan bagian dari satu kesatuan kehidupan yang saling terhubung. Jadi ketika hutan terbakar, dampaknya tidak berhenti di tempat api berkobar. Ya, asap bisa terbawa angin melintasi wilayah, akhirnya memasuki kawasan permukiman ya, mengganggu aktivitas masyarakat, meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama untuk anak-anak, lansia, ibu hamil, apalagi ya mereka yang punya penyakit pernapasan juga ya. Kita mungkin tidak selalu melihat dari mana asap itu berasal ya. Ketika udara yang kita hirup mulai terasa berbeda, kita semua bisa merasakan bahwa ternyata persoalan lingkungan bukanlah persoalan yang jauh dari kehidupan kita. Ya, karena persoalan tersebut hadir di lingkungan kita, di tempat kita. Nah, dalam menghadapi situasi ini tentu kita tidak boleh hanya berhenti pada keluhan, panik, atau saling menyalahkan. Tapi memang ya, kita berhak untuk merasa khawatir ya. Tapi bagaimana kita membijakinya? Oke, tergantung masing-masing dari Anda. Kita ke lain telepon, penelpon terakhir, Pro 1, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, Torang P, Tanta Ola. Apa kabar Tanta Ola?
2: Luar biasa, Bang.
0: Luar biasa. Tanta Ola, dampak polusi asap apakah berpengaruh di tempat usahanya ini, Tanta Ola?
2: Keluar-luar
0: sama Indah Babakan,
2: jahat.
0: Oh. tapi untuk pengunjung gimana? Enggak berpengaruh kah di tempat Anda?
2: Di Tuhan,
0: enggak. Oh, lancar-lancar saja ya. Oke, ya. Semoga laris lancar terus nih ya, laris manis. Oke, Tanta Ola, kalau Tanta Ola dan bagaimana menyikapi dampak cuaca ini?
2: Kalau menurut kita sih butuh kesadaran dari setiap masyarakat, karena kita masyarakat kurang sekali kesadaran untuk menjaga lingkungan, seperti sampah. Contoh, lalu orang dari kebetulan rumah kan di perumahan Koka, orang dari arah Koka itu turun sementara dalam perjalanan di depan 4 orang. Ada pengendara motor, kebetulan dia pakai baju dinas.
0: Oh.
2: Sementara di motor dia baroko.
0: Baroko.
2: Iya, sementara baroko.
0: Nah, sambil baroko, sambil bawa motor.
2: Iya, betul.
0: Aduh, kong.
2: Nah, orang berjalan terus kita sorkira terus pada dia, karena kan ini sensitif sekali kan hal-hal begitu.
0: Iya, betul.
2: Nah, begitu orang hampir dapat lewat padia, kalian tuh rokok untuk rokok sudah ada di tangan padia. Berarti dia
0: sembarang lewat toh? Desa Kuti itu.
2: Iya.
0: Berarti jadi, tanpa dia sadari.
2: Iya. Kalau kurang kesadaran, biar pemerintah mau pakai aturan sampai gimana ya? Kurang mau berseru pakai masker hari ini. Ada juga yang itu. Yang gak taat, yang gak ada kesadaran, gak ada empati dengan lingkungan yang pakai para ini. Kan akhirnya sekarang yang tanggung orang semua
0: yang betul, yang merasakan toh kita semua juga.
2: Kalau lupain lopon lagi apa, kita tadi prihatin sekali karena waktu itu di sana kan lahan pertanian, rempah-rempah yang segala macam itu masih berdampak. Nah, itu semua sih rempah-rempah.
0: Aduh, betul betul. Oke. Baik.
2: So, semoga banyak yang sadar.
0: Semoga cepat teratasi lah begitu ya.
2: Iya, itu harapan.
0: Dan banyak yang sadar, sama seperti Tan Taula bilang. Oke. Baik, Tan Taula terima kasih ya untuk masukannya. Ya, Tan Taula juga sudah mengingatkan kita semua, ya. Baik, kalau begitu Tan Taula, sore ini gimana lagunya mau dipilihkan?
2: Ya. Pilih Akang.
0: Oh, pilih Akang aja.
2: Mana-mana sama bagus-bagus.
0: Oke, saya pilih aja ini yang tidak terpilih dari tadi, kasihan dia. Wonder Boy suatu hari ya. Oke, silakan kirim untuk siapa Tan Taula?
2: Kirim untuk pembukaannya Pak Su.
0: Oh ya.
2: Selalu ngomel dan setiap hari koreksi. Kedua untuk anak semata wayang itu hari ini ada cedera sedikit waktu main bola kaki di sekolah. Dan untuk Bung Mai terima kasih banyak. Tuhan memberkati dan kesehatan.
0: Oke. Okay.
2: Selamat sore.
0: Baik, selamat sore. Terima kasih. Akhirnya Tan Taula penelpon terakhir. Tuntaskan kebersamaan kita untuk sore ini. Terima kasih Tan Taula. Ada WhatsApp yang masuk ya. Yang terakhir dari Ibu Agnes di Teling. Selamat sore Pro 1 100% Indonesia. Indonesia banget. Keluar rumah pakai masker, perbanyak minum air putih. Salam tiga spesial Ibu Natali, Ibu Haryati, Ibu Ola. Semoga ada sehat-sehat semuanya. Bahagia diberkati bersama keluarga, amin. Buat Bung Mike, bahagia, sehat, sukses, dan senantiasa diberkati bersama keluarga, amin. Lagu Komang. Lagu gacok. Oke, saya cari dulu lagunya. Komang ya. Oke. Ini dari Raim Laude ya. Oke, terima kasih untuk Bu Mike dan selamat sore, God bless you. Terima kasih juga buat Ibu Agnes yang ada di Teling ya. Bukan yang gak direspon ya untuk WhatsApp-nya, mohon maaf karena ini memang sementara live juga. Oke, terima kasih sekali lagi untuk atensi dan kebersamaannya. Yang terus setia bersama Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi untuk sore hari ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah berbagi ya. Baik melalui WhatsApp ataupun layan telepon WhatsApp ya. Mohon maaf karena memang layan telepon seluler ada sedikit trouble. Oke, dan pastinya pendengar, kita jadikan ya keadaan ini ataupun dampak dari polusi asap ini sebagai momentum untuk membangun kesadaran yang lebih besar. Bagi orang tua, mari kita lindungi anak-anak dari paparan asap, ya. Batasi kegiatan mereka di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Untuk pelajar, ya mungkin diliburkan, ya. Untuk generasi muda, ya sebagai generasi muda jadilah pembawa perubahan untuk menyebarkan informasi yang benar. Ya, dan terlebih menghindari pembakaran sampah secara terbuka, apalagi membuang puntung rokok, ya sembarangan. Mari kita saling peduli, membantu yang membutuhkan juga. Segera melaporkan kalaupun menemukan tanda-tanda kebakaran kepada pihak berwenang. Bagi pemerintah, lembaga, komunitas, dan dunia usaha juga ya. Semakin kita perkuat kerjasama dalam mencegah, menangani, dan pemulihan dampak dari karhutla. Terima kasih untuk atensinya. Selamat sore dan jangan kemana-mana, saya masih akan terus temani Anda untuk Manado sore ini.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Bagiku cinta tak berbalas, demikian ada Tasya Tania ya. Masih ada beberapa lagu spesial lainnya siap saya hadirkan, lagu-lagu yang sudah terrequest tadi ya di 100% Indonesia. Untuk Ibu Melvana katanya dari Bitung lagu BCL Jo. Oke, saya hadirkan nanti dengan judul Cinta Sejati ya. Baik, dan pendengar, tampak cuaca sore ini memang kayak mau hujan ya. Karena memang sangat gelap dengan kabut asap ini ya. Tapi justru pendengar, di tengah dampak cuaca musim kemarau ini ya, justru ada beberapa wilayah yang sesuai dengan informasi BMKG akan turun hujan, seperti di Minahasa, di Kepulauan Talaut ya, kemudian di Bola Mongondo Utara atau Boltara, dan kemudian di wilayah Minahasa Selatan ya, Bola Mongondo Selatan, Kota Manado ya, untuk Mapanget dan Paldua, kemudian Kota Tomohon hampir seluruhnya. Ya, dan sesuai informasi hujan sore ini sesuai dengan peringatan BMKG akan terjadi sampai di pukul 18.30 WITA waktu Indonesia Tengah ya. Dan kita tinggal tunggu aja apakah benar memang mau turun hujan atau seperti apa ya. Dan semoga dampak cuaca sore ini tidak akan mengurangi dan menghalangi kebahagiaan Anda merampungkan berbagai tugas aktivitas ya untuk sore ini. Ya, untuk Anda yang mungkin kalaupun tidak ada keperluan yang apa ya, mendesak ya, mungkin sebaiknya tidak keluar rumah karena pengaruh dampak dari polusi asap ya yang menyelimuti Kota Manado dan sekitarnya. Dan memang ya, terkait dengan kabut asap yang menyelimuti Kota Manado, Puskesmas juga menghimbau warga untuk menggunakan masker. Nah, informasinya seperti apa ya, pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlihat. Petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, lebih semangat lagi.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Kamu sadar nggak sih, kemiskinan masih jadi masalah besar Indonesia loh?
5: Iya sih, tapi aku dengar ada banyak kok program pemerintah untuk bantu mengatasi itu. Sekarang kan ada program untuk bantu orang miskin, kayak BLT, Bantuan Langsung Tunai, dan PKH, Program Keluarga Harapan. Itu kan serta tidak langsung membantu mereka juga yang membutuhkan.
4: Jadi, selain bantuan langsung, pendidikan juga jadi fokus penting untuk memberikan peluang ke anak-anak, kan?
5: Iya, dengan pendidikan, mereka bisa punya masa depan yang lebih baik. Lagian kan sekarang pemerintah juga memperbaiki sektor pertanian dan infrastruktur supaya lebih banyak peluang kerja dan usaha.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Ih, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

dan kami kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

0: Putri Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bagaikan langit di sore hari ya. Demikian ada Steve Idol kembali sudah hadir melengkapi sore Anda. Ya, tampak memang sore ini semakin gelap ya. Luar biasa memang ini dampak dari polusi asap ya. Tapi justru di beberapa tempat sudah sempat turun hujan ya. Nah, pendengar, memang perlindungan diri ya perlu kita lakukan ya. Kita perlu memahami bahwa kelalaian kecil justru bisa berkembang menjadi kebakaran besar ya, terutama ketika kondisi lingkungan mendukung penyebaran api. Jadi pendengar, jangan menunggu sampai hutan habis terbakar untuk menyadari pentingnya hutan ya untuk kita. Dan ya, pendengar, terkait dengan dampak polusi asap nih ya, kabut asap yang menyelimuti kota Manado ya memang menjadi perhatian terhadap kesehatan masyarakat. Dan menyikapi kondisi dan kualitas udara yang kurang baik dalam beberapa terakhir ini ya, beberapa pekan terakhir ini, memang masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah. Dan seperti yang disampaikan oleh Kepala Tata Usaha Puskesmas Teling Atas Marlaini Jonas, bahwa masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh ya, membatasi paparan asap, memperbanyak konsumsi air putih. Aktivitas di luar rumah, gunakan masker ya. Dan pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan juga seperti bayi, balita, masyarakat yang punya riwayat penyakit asma dan jantung. Karena kelompok tersebut itu perlu mendapat perhatian karena paparan asap itu memperburuk justru kondisi kesehatan. Ya, terutama jika kualitas udara terus menurun. Ya, karena itu masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan agar segera mendatangi puskesmas ataupun fasilitas kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Ya. Dan pemerintah Kota Manado menetapkan status tanggap darurat bencana cuaca ekstrim dan musim kemarau selama 14 hari terhitung sejak 8 hingga 21 Oktober 2026. Dan penetapan ini memang berdasarkan keputusan Wali Kota Manado nomor 395 sebagai langkah untuk penanganan darurat di tengah kondisi cuaca yang terjadi di wilayah Kota Manado dan sekitarnya.
1: Vibe out! Wait a minute. Dengerin.

Tentang kamu, demikian ada Tom P ya. Kembali hadir lagi untuk melengkapi sore Anda sambil tetap mewaspadai dampak cuaca untuk sore ini. Ya baik, pendengar. Ya memang beberapa hari kemarin ya, sempat ini ada himbauan dari BMKG juga bahwa langit Kota Manado terlihat berkabut ya di tengah kemarau panjang ya, dan akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Dan dari BMKG ya, selaku koordinator observasi dan informasi BMKG Muhammad Chandra Buana mengatakan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi ya oleh asap dari kebakaran karhutla serta asap yang terbawa angin dari luar daerah. Ya, dan beberapa waktu lalu juga kebakaran sempat terjadi di kawasan Gunung Kelabat ya, dalam sebulan terakhir dan berdampak pada jarak pandang. Selain itu juga kebakaran di TPA Sumompo ya beberapa hari lalu menjadi sumber polusi udara di Manado dan sekitarnya. Ya, dan karena itu dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan ataupun lahan secara sembarangan. Kalaupun warga mulai mencium asap di lingkungan sekitar, juga diminta untuk segera menggunakan masker atau pelindung saat beraktivitas di luar rumah. Oke, baik, masih ada dua lagu terakhir ya, saya coba hadirkan. Ya, sembari menantikan tepat pukul 17 untuk penyampaian Lintas Makota bersama RRI Tahunan.

0: Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Arsitini Lahawiyah. Informasi pertama dari RRI Manado. Hadirkan Asintel Kejati Sulut, Garda Marhenis Muda Sulut refleksi nilai-nilai Pancasila dalam konteks penegakan hukum dan pencegahan korupsi.
1: Garda Marhenis Muda Sulawesi Utara menggelar diskusi publik refleksi nilai-nilai Pancasila dalam konteks penegakan hukum dan pencegahan korupsi untuk mewujudkan astacita Presiden di Sulawesi Utara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Diskusi tersebut menghadirkan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Eri Yudianto, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Eri menegaskan Pancasila harus menjadi ruh utama dalam setiap regulasi maupun tindakan hukum di Indonesia. Perkembangan teknologi yang mendobrak batas geografis menurutnya membuka ruang masuknya berbagai pengaruh dan ideologi yang perlu disikapi secara bijak khususnya oleh generasi muda.
2: Pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada panitia. Terus kemudian acara ini tentunya kita akan merefleksi kembali terkait dengan nilai-nilai ideologi Pancasila yang mungkin pada saat ini terjadi pergeseran. Dan ini saya juga sampaikan kepada teman-teman sekalian, kita sebaiknya kembali kepada ideologinya, yaitu kepada ideologi Pancasila. Karena banyak ideologi-ideologi lain yang masuk ke negara kita tentunya, yang ini akan menjadi problem atau masalah tersendiri untuk generasi ke depan.
1: Selain membahas penegakan hukum dan pencegahan korupsi, diskusi publik ini juga menjadi ruang silaturahmi lintas generasi bagi alumni dan kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Forum tersebut mempertemukan para aktivis dari berbagai generasi untuk bertukar gagasan mengenai strategi memperkuat hukum, integritas, serta keadilan sosial. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Berbagai kemudahan diperoleh dari kegiatan sunatan konsep modern lem dibanding sunatan jati. Jahit. Sunatan dengan sistem modern lem, lukanya akan cepat sembuh, sehingga anak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Berikut laporan Hendra Rauf.
3: Pelaksanaan konsep sunatan modern terus diterapkan pada kegiatan sunat massal yang berlangsung di lingkungan sekolah dasar yang ada di Kabupaten Bonebolango. Berbagai manfaat serta kemudahan yang akan diperoleh pada sunatan modern lem tersebut. Ketua Pemuda Relawan Gorontalo Abdul Talib Kadir Huju mengemukakan keunggulan dari sunatan modern lem tersebut dibanding dengan sunat jahit adalah lukanya langsung kering. Bahkan dengan konsep sunatan modern lem seperti ini, penyembuhannya akan lebih cepat, di mana anak yang disunat dapat beraktivitas seperti biasa, seperti mandi dan buang air. Menurutnya kalau sunat dengan sistem jahit 3 hari lukanya baru sembuh, sedangkan sunat modern lem beberapa jam saja sudah dapat beraktivitas.
4: Timbulannya daripada sunat modernnya itu, jadi anak setelah sunat itu sudah bisa mandi dan kalau buang air kecil sudah bisa langsung cebok. Dia berbeda dengan sunat jahit itu, nanti hari ketiga biasanya baru aman untuk dikasih basah. Sunat modern lem itu ini siang misalnya selesai disunat, malamnya kalau dia buang air kecil itu sudah bisa cebok atau besoknya sudah bisa mandi. 24 jam setelah sunat itu sudah bisa mandi. Kalau kencing dia 2 jam setelah sunat bisa cebok.
3: Sementara itu, Kepala SDN 7 Tapa Kabupaten Bonebolango, Teti Kurniati PASU, menambahkan kegiatan sunatan yang diselenggarakan ini merupakan kerjasama dengan tim medis yang tergabung dalam Pemuda Relawan Gorontalo. Dikatakan tim medis pada relawan Pemuda Gorontalo tersebut berasal dari para nakes yang ada di puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Provinsi Gorontalo.
5: Mereka dari tim Pemuda Relawan Gorontalo itu kumpulan tenaga-tenaga medis yang ada di Provinsi Gorontalo yang tersebar di seluruh puskesmas dan rumah sakit yang ada di Gorontalo. Jadi mereka itu satu tim di sini. Mereka sekitar 30 orang.
3: Pihaknya mengapresiasi keberadaan tim relawan ini yang terus mendukung pelaksanaan program sekolah termasuk kegiatan sunatan massal yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Henta Rao Pereri terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita ke informasi dari RRI Tahuna. BPOM Sangihe gelar pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Tahuna Beach Hotel menjadi komitmen pelayanan publik yang lebih baik.
7: Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Sangihe menggelar pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM melalui reforma birokrasi. Kegiatan yang dipusatkan di Tahuna Beach Hotel, Rabu 14 Oktober 2026, dihadiri Asisten 3 Serda Sangihe, Dr. Yopi Tungari, mewakili Bupati Sangihe, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, dan tamu undangan lainnya diantaranya tokoh agama dan tokoh masyarakat. Bupati Kepulauan Sangihe dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 3 menekankan bahwa pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM merupakan komitmen BPOM Sangihe untuk pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Menurut Bupati, pencanangan zona integritas harus terimplementasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang teremban.
8: Pencanangan zona integritas

0: komitmen untuk membangun budaya kerja yang jujur, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Kita harus memahami bahwa keberhasilan birokrasi bukan diukur dari banyaknya penghargaan yang diperoleh, tetapi dari seberapa besar manfaat pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat.
1: Selain mengapresiasi komitmen Bepom Sengihe, Bupati juga mengingatkan peran dan fungsi yang teremban sangat strategis dan penting untuk memastikan makanan obat yang terdistribusi di Sengihe sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Sementara itu, Inspektur 1 Badan POM RI Adam Wibowo dalam sambutannya mengharapkan dukungan pemerintah daerah dan semua pihak dalam penerapan zona integritas Bepom Sengihe. Ia berpesan kepada Bepom Sengihe agar pencanangan zona integritas menjadi langkah awal dan pijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan.
2: Pada seluruh jajaran Bepom di Sengihe, pembangunan zona integritas ini hendaknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh melalui 6 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadikan pencanangan ini sebagai langkah awal untuk membangun budaya kerja yang menjunjung integritas.
1: Acara pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM Bepom Sengihe ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor. Anton Lahaube melaporkan.
3: Informasi terakhir dari RRI Talaut, maraknya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia sempat memicu gangguan penerbangan hingga penutupan bandara di beberapa daerah. Namun di wilayah perbatasan di Sulawesi Utara dari Kabupaten Kepulauan Talaut dilaporkan operasional Bandar Udara Milungwane hingga kini dipastikan tetap berjalan aman.
4: Meski ancaman asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla membayangi sejumlah wilayah Indonesia, aktivitas penerbangan di Bandar Udara Milungwane Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara dipastikan tidak terganggu. Hingga saat ini proses lepas landas maupun pendaratan pesawat di bandara perbatasan tersebut masih berjalan lancar dan sesuai jadwal. Kepala UPB Milungwane, Syahid Segaf Al-Kadri menjelaskan, kendati sempat muncul titik api lokal dan dampak asap kiriman dari daerah sekitar, jarak pandang atau visibility di area bandara masih memenuhi standar baku keselamatan penerbangan.
5: Milungwane memang sedikit berdampak, hanya tidak terlalu signifikan dampak terkait dengan karhutla itu sendiri. Terkait dengan penerbangan dari dan ke Melong berjalan dengan normal, walaupun mereka tetap menggunakan standar prosedur penerbangan dari kapten itu sendiri.
4: Yang dapat memburuk sewaktu-waktu, pihak UPBU Melongwane langsung menggelar rapat komite keselamatan penerbangan bersama stakeholder terkait, mulai dari TNI Polri, BPBD, Pemda, hingga otoritas Bandara Samratulangi Manado.
5: Baru tadi kami melaksanakan rapat komite keselamatan penerbangan dan latihan tabletop exercise di Bandara Milungwane. Jadi hal-hal yang terkait dengan kebakaran sangat kami sarankan supaya seluruh stakeholder yang beranggotakan komite keselamatan penerbangan itu sendiri senantiasa memberikan arahan kepada seluruh warga yang ada di sekitar bandar udara supaya jangan melakukan proses pembakaran di sekitar bandar udara dan atau di tempat di luar bandar udara itu sendiri.
4: Langkah preventif difokuskan pada pemantauan hotspot secara real time serta pembersihan area kawasan keselamatan operasi penerbangan KKOP demi menjamin keamanan seluruh penumpang. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 3 personel Polres Kepulauan Talaut resmi diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH akibat melakukan pelanggaran. Upacara pemecatan yang dipimpin langsung Kapolres Talaut tersebut digelar secara in absentia.
6: Keputusan ini merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan dan mekanisme yang berlaku terhadap anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran dan dijatuhi keputusan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7: Sebanyak 3 anggota Kepolisian Resor Kepulauan Talaut resmi diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH dari Kedinasan Polri. Keputusan pemecatan tersebut disampaikan dalam upacara resmi yang berlangsung di lapangan Apelma Polres Kepulauan Talaut Rabu pagi. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwiat Moko, dihadiri Wakapolres, para pejabat utama hingga jajaran personel Polres Talaut. 3 anggota yang dijatuhi sanksi PTDH berdasarkan keputusan Kapolda Sulawesi Utara tersebut berinisial Bribka SG, Bribda EP, dan Bribda ML. Karena ketiga anggota tidak hadir, prosesi PTDH dilakukan secara in absentia dengan penandaan silang pada foto para pelaku pelanggaran oleh Kapolres Kepulauan Talaut selaku inspektur upacara. Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan tindakan tegas ini diambil melalui proses hukum yang panjang dan berjenjang guna menjaga marwah institusi.
8: Mari kita laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, kita tingkatkan profesionalisme, kita jaga solidaritas, kekompakan, serta kita berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jangan menyalahgunakan kewenangan yang sudah diberikan oleh negara kepada kita semuanya. Dan harus ingat bahwa kepercayaan masyarakat merupakan sebuah modal utama bagi Polri dalam pelaksanaan tugasnya.
7: Kapolres juga mengimbau seluruh personel untuk menjadikan peristiwa ini sebagai iktibar agar tidak ada lagi anggota yang melakukan pelanggaran kode etik maupun tindak pidana. Seluruh rangkaian upacara berakhir dan berjalan dengan lancar serta aman. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari RRI Talaut tadi sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
9: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo.

Esensi buku Pukat. Pendengar, Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamat yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamat yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir Pukat yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan keluarganya. Namun di balik kecerdasannya, Pukat juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Pukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelie, Pukat menonjolkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. Pukat dengan segala kecerdasannya pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Pukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Pukat karya Terelie, diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

Iya, selamat berjumpa kembali saudara pendengar ProSoteria Rita Laut dimanapun Anda berada. Mohon maaf tadi kami sempat menghilang beberapa saat dikarenakan listrik di studio kami mengalami pemutusan. Kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk Lintas Talaut Sore edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita di kesempatan kali ini, saudara pendengar, akan kami bacakan pengumuman mengenai permohonan bantuan pemberitahuan putusan tingkat kasasi perkara perdata. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Negeri Melongwane. Lampiran 1, berita pemberitahuan putusan kasasi perkara perdata nomor 2 garis miring PDT titik G garis miring 2025 garis miring PN MGN Jo titik 183 garis miring PDT garis miring 2025 garis miring PT MD MND Jo 2138 K garis miring PDT garis miring 2026 ditujukan kepada Tarince Rawaten alias Rince yang dahulu beralamat atau bertempat tinggal di Desa Tule, Kecamatan Melongwane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara dan sekarang tidak diketahui alamatnya sebagai turut termohon kasasi 3. Juga ditujukan kepada Nopi Maabuat alias Nopi yang dahulu beralamat atau bertempat tinggal di Desa Tule, Kecamatan Melongwane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara, dan sekarang tidak diketahui alamatnya sebagai turut termohon kasasi keempat. Selanjutnya ditujukan kepada Nikanor Tatedi Maabuat alias Tatedi yang dahulu beralamat atau bertempat tinggal di Desa Tule, Kecamatan Melongwane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara dan sekarang tidak diketahui alamatnya sebagai turut termohon kasasi kelima. Isi berita tentang putusan kasasi nomor 2138K garis miring PDT garis miring 2026 tanggal 4 Agustus 2026 dalam perkara antara Paulus Darongke dan kawan-kawan sebagai para pemohon kasasi semula, para terbanding atau para tergugat melawan Alfius Johannes Christoffel Londoran SIP sebagai termohon kasasi semula pembanding atau penggugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi 1. Paulus Darongke dan 2. Nelson Maabuat tersebut. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor 183 garis miring PDT garis miring 2025 garis miring PT MND tanggal 17 Desember 2025 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Melongwane nomor 2 garis miring PDT titik G garis miring 2025 garis miring PN MGN tanggal 22 September 2025 mengadili sendiri dalam konvensi dalam eksepsi mengabulkan eksepsi para tergugat dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam rekonvensi, menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima, menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp400.000. Melongwane 14 Oktober 2026, jurusita pengganti sudah bertanda dan cap Bagus Rahmat Maulana. Demikian saudara pendengar ProSoteria Rita Laut, berita pemberitahuan putusan kasasi perkara perdata yang dapat kami informasikan untuk Anda di kesempatan kali ini.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Gak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Saudara pendengar, Pro Soteria Rita Laut, maraknya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia belakangan ini berdampak signifikan pada gangguan moda transportasi udara, bahkan memicu penutupan sementara di beberapa bandar udara. Kendati demikian, operasional penerbangan di Bandar Udara Melongwane dipastikan tetap berjalan normal dan aman. Meski wilayah Talaut beberapa kali mengalami titik api lokal dan kerap terdampak sebaran asap kiriman dari daerah sekitarnya, kondisi udara di daerah bandara dinilai masih memenuhi standar baku keselamatan penerbangan. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Melongwane, Syed Segaf Al-Kadri, mengkonfirmasi bahwa sejauh ini fenomena asap tersebut tidak memicu gangguan besar pada jadwal take off maupun landing pesawat.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Saudara pendengar, Pro Satria Rita Laut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Koninfo Kabupaten Kepulauan Talaut, Tela F. Bentian, menghadiri rapat evaluasi pendapatan asli daerah PAD triwulan ketiga tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita di ruang kerja Bupati. Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengevaluasi capaian pendapatan daerah hingga triwulan ketiga tahun 2026, sekaligus mendorong optimalisasi PAD sesuai potensi yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Talaut. Kehadiran Kadis Kominfo dalam rapat ini merupakan bentuk dukungan perangkat daerah terhadap upaya peningkatan pendapatan daerah, khususnya melalui penguatan sistem informasi, penyebarluasan informasi publik, serta publikasi capaian dan perkembangan pendapatan daerah. Evaluasi PAD ini diharapkan menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kendala, memperkuat koordinasi, dan merumuskan langkah tindak lanjut guna mendukung peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

0: Eh, Pak RT, Mbak Wati.
1: Iya.
0: Saya punya ide buat memajukan ekonomi desa kita.
1: Hah? Yang benar. Wah, jangan-jangan ide kamu lagi-lagi buka warung kopi 24 jam di tengah sawah lagi.
0: Eh, itu bisa viral, Pak. Coba bayangin.
1: Hmm,
0: kopi sambil lihat kerbau mandi.
1: Oh.
2: Astaga, Udin. Fokus dong. Kita lagi bahas Astacita nih.
1: Iya.
2: Arah strategis kebijakan nasional, bukan arah buka warung. Gimana sih?
0: Ya saya tahu. Astacita itu kan kayak GPS-nya pembangunan nasional. Tapi kita mulai dari bawah, dari desa, biar nggak nyasar mulu.
1: Waduh, analoginya ngawur, tapi ada benernya juga sih.
2: Yang penting, pembangunan dari desa itu harus nyambung ke tiga hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan.
1: Betul.
0: Nah, itu dia. Makanya saya usul bikin peternakan lele digital.
1: Lele digital?
0: Iya.
1: Apa itu?
0: Iya, nanti lelenya bisa dipantau lihat HP, Pak. Kalau lapar, tinggal kirim chat deh. Lele makan yuk.
2: Aduh, Udin, itu bukan digitalisasi, itu ngelanturisasi namanya.
1: Tapi gini loh, Mbak Wati, Udin itu walaupun idenya suka ngawur, semangatnya itu patut dicontoh. Dia ngerti konsep dari bawah, cuman kadang-kadang dia mikirnya dari bawah tanah.
0: Biar akarnya kuat, Pak. Biar pembangunan kita nggak kayak gorengan. Luarnya doang yang garing, dalamnya lembek.
2: Oke deh, daripada kita makin ngawur, yuk kita mulai workshopnya. Tapi Udin, tolong jangan nyaranin Lele bisa main TikTok lagi ya.
1: Iya.
0: Tenang, Mbak. Sekarang saya fokus. Target saya, 2045 desa kita jadi Silicon Valley, tapi versi sawah.
1: Amin, asal jangan jadi Silicon Valley doang, isinya prank semua.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Belanda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Saudara pendengar, Pro Satu RRI Talaut, Kepolisian Resor Polres Kepulauan Talaut menyatakan komitmen penuh untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke 130 tahun anggaran 2026 di wilayah Kodim 1312 Talaut. Kegiatan kemanunggalan TNI Polri dan rakyat yang mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa ini resmi dibuka melalui upacara khidmat yang dipimpin oleh Bupati Kepulauan Talaut. Program ini dijadwalkan berlangsung selama 30 hari hingga 11 November mendatang. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko yang hadir langsung dalam upacara pembukaan menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergitas antar instansi dalam memajukan kawasan terluar Indonesia. Selain menghadiri pembukaan, Polres Kepulauan Talaut juga menerjunkan personelnya untuk bergabung secara aktif dalam Satgas TMMD. Program TMMD ke-130 ini didukung oleh 150 personel gabungan yang mencakup 127 prajurit TNI AD, 5 personel TNI AL, 2 personel TNI AU, 5 anggota Polri, serta 11 perwakilan pemerintah daerah. Kehadiran unsur kepolisian dalam Satgas ini mempertegas soliditas TNI Polri di benteng terdepan bagian utara NKRI. Fokus utama pembangunan fisik mencakup pembuatan sumur bor di 8 titik strategis, rehabilitasi 4 unit rumah tidak layak huni RTLH, serta pembangunan 1 unit sarana pipanisasi air bersih. Langkah ini menjadi solusi konkret dalam membantu masyarakat mengatasi dampak musim kemarau dan kekeringan air bersih. Selain sasaran fisik, personil Polres bersama unsur TNI dan Pemda juga berkolaborasi dalam kegiatan non-fisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan, bela negara, edukasi kesehatan, stunting, hingga kamtikmas. Upacara pembukaan ini turut dihadiri oleh Damdim 1312 Talaut. Wakil Bupati Anisia Gretsia Bambungan, Ketua DPRD Ngabertus Tatibi dan Lanal Milongwane, Letko Laut Pelaut Sunaidi Esanggel, serta jajaran Forkopimda lainnya. Rangkaian acara diakhiri dengan peninjauan lokasi serta gelar basar murah untuk masyarakat.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kau dulu, sini duduk.
2: Duduk sini. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Gitu loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Malam dolan, siang molor terus. Aku sampai heran sama Slamet. Mat, Slamet. Mat, tolong bantu si Mbok. Cepet bangun toh.
1: Si Mbok nih masih ngantuk, Mbok.
0: Malah jingkrong lagi. Ayo bangun.
1: Iya. Suruh bantu apa toh, Mbok?
0: Daun jati yang di dapur, tolong angkat bawa ke pasar. Tadi mau si Mbok bawa ke pasar sendiri tapi berat. Si Mbok enggak kuat, Le.
1: Makanya jangan cari daun banyak-banyak, Mbok. Biar bisa bawa sendiri, Mbok.
0: Anak ini aduh, malah menasihati si Mbok.
1: Aduh, Mbok. Aduh, sakit, Mbok. Lepaskan toh, Mbok.
0: Kalau disuruh si Mbok itu jangan membantah. Kamu itu lho, sudah gede, Mbok yo bantu si Mbok kerja cari uang.
1: Slamet itu hanya lulusan SD, Mbok. Mau kerja apa?
0: Kamu saja yang malas. Pak Demu itu punya bengkel mobil. Kamu bisa belajar di bengkel. Nah, nanti kalau sudah pinter, kamu bisa buka bengkel sendiri. Pak Demu juga mau modali kamu kok.
1: Tapi Mbok.
0: Sudah, jangan banyak ngomong. Cepat ke pasar. Kalau kesiangan, bakul-bakul sudah pada pulang.
1: Iya, Mbok.

0: bensinnya habis. Ah, mana jalannya gelap. Oh, itu ada orang. Eh, kamu manusia apa setan?
1: Aku setan.
0: Mana ada setan kakinya napak tanah?
1: Kalau tahu, kenapa nanya?
0: Tolong mas, aku kehabisan bensin. Daerah sini, apa ada yang jual bensin mas?
1: Wah, susah cari bensin di daerah sini mas. Di kios ada mas, tapi yang jual sudah tidur.
0: Terus, solusinya bagaimana ya mas? Padahal, aku ini buru-buru.
1: Memangnya, mau kemana sih mas?
0: Iya mas, ibuku sakit. Aku akan mencarikan obat untuk ibuku.
1: Ah, gini, kalau mas mau, boleh pakai motorku dulu. Tapi besok pagi harus dikembalikan mas.
0: Mau mas, mau.
1: Ya sudah, ayo sekarang ke rumahku mas.
0: Baiklah mas, maaf sudah merepotkan.
1: Ah.

0: motor siapa? Kemarin sore motor ini belum ada. Tapi motor Slamet juga gak ada. Pasti tukeran sama temennya ini. Sembrono tenan kok Slamet itu. Motor kok dijol-ijol nih. Nah, nanti kalau rusak tinggal obo. Mbok minta uang. Motor masuk bengkel. Dasar Slamet, Slamet.
1: Kula nuwun, Mbok.
0: Monggo, Dok. Masuk.
1: Iya, Mbok. Ini mau beli tempe, Mbok.
0: Ada. Butuh berapa, Dok?
1: 20 biji, Mbok. Loh, itu motor yang dituntun Slamet tadi malam toh? Beli baru, Mbok.
0: Buat beli motor baru pakai uang siapa toh, Dok? Dok. Lagi susah cari uang, kok beli motor? Paling ijolan sama temennya itu.
1: Hati-hati lho, Mbok. Sekarang itu musim motor hilang, Mbok.
0: Loh, motor hilang kok musiman toh, Dok?
1: Mbok, sudah banyak pabrik-pabrik bangkrut. Banyak tenaga yang dipecat lho, Mbok. Coba bayangkan, Mbok. Kalau dipecat, dah nggak punya pekerjaan. Terus larinya kemana, Mbok? Apos-apos. Mencuri toh, Mbok.
0: Dok, hati-hati kalau ngomong. Jangan ngawur kamu. Memangnya kamu dapat berita dari mana?
1: Ya di televisi toh, Mbok. Kalau ketangkep, alasannya neko-neko. Katanya terlilit hutang karena nggak punya kerjaan, Mbok.
0: Sebenarnya masih banyak pekerjaan yang halal, Nduk. Kalau dipecat dari pekerjaan, kan bisa jualan. Bisa buka cukur rambut, opo bengkel. Atau juga bantu orang-orang yang punya sawah.
1: Tapi ada lho, Mbok, yang gak mau rekoso. Atau mungkin juga malu.
0: Ya daripada mencuri, menipu. Kalau ketangkep polisi jadi malu-maluin keluarga, Tondo.
1: Iya betul, Mbok. Malah ngerumpi ya, Mbok. Mana tempenya?
0: Kamu yang mulai dulu, kok. Ini tempenya.
1: Ini uangnya. Pulang dulu ya, Mbok.
0: Iya.
2: Jam berapa, Mbok?
0: Sudah jam 7. Ayo, bantu si Mbok ke kebun petik cabai, Le.
2: Maaf, Mbok. Slamet tidak bisa bantu. Nunggu orang yang punya motor itu. Katanya jam 10 nanti mau kesini.
0: Itu motornya siapa? Terus motormu di mana?
2: Tadi malam, Slamet pulang ronda. Ada orang menuntun motor itu, Mbok. Ya, katanya sih bensinnya habis. Padahal buru-buru mau membeli obat yang ibunya lagi sakit. Aku kasihan, Mbok. Terus aku ajak pulang ke rumah pinjam motorku. Dan motor orang itu ditinggal di sini. Nah, pagi ini aku suruh mengembalikan motor sekalian ambil motornya.
0: Nah, orang itu rumahnya di mana?
2: Ya, aku nggak tahu, Mbok.
0: Namanya siapa?
2: Kalau namanya, aku juga lupa nanya.
0: Aduh, jangan-jangan kamu cuma dihapusi, Le. Seperti ceritanya Parmi tadi. Katanya sekarang musim motor hilang loh, Le.
2: Mbok, memangnya Yuk Parmi tahu dari mana?
0: Katanya lihat dari televisi.
2: Walah, Mbok, si Mbok. Itulah akibatnya pagi-pagi sudah ngerumpi. Jadinya ya sedikit-sedikit percaya apa yang jadi kata orang. Mbok, yang terjadi seperti itu hanya cerita saja. Jangan mudah percaya, Mbok.
0: Ya sudah, si Mbok ke kebun sendiri. Nanti kalau mau sarapan, goreng tempe sendiri ya.
2: Mbok, minta uang untuk beli bensin dong. Motor itu bensinnya habis.
0: Itu bukan motormu, kenapa kamu yang isi bensin?
2: Nanti uangnya suruh ganti yang punya motor itu, Mbok.
0: Setiap hari kerjamu cuma minta uang terus. Nih, 10.000. Si Mbok tinggal ya, hati-hati di rumah.
2: Iya, Mbok, makasih, Mbok. Pak Narto, beli bensin, Pak.
3: Ya, sebentar.
4: Wah, mau beli berapa liter?
2: 1 liter saja, Pak.
4: Ini kok kayak motor gugun keponakanku yang hilang tadi malam. Apa mungkin Slamet telah mencuri motornya gugun?
2: Pak, cepat.
4: Ini motor siapa, Mat?
2: Motor orang, Pak.
4: Motor orang kok kamu bawa, Mat? Namanya siapa?
2: Yah, aku nggak tahu namanya, Pak. Tadi malam ada orang nuntut motor kehabisan bensin. Terus aku pinjamin motorku, Pak.
4: Kamu tahu nggak Motor ini punya Gugun keponakanku yang hilang tadi malam. Sekarang motor ini saya minta.
2: Jangan, Pak. Nanti kalau orang yang punya motor ini datang, bagaimana coba?
4: Kalau nggak percaya, Nimet, lihat nih, baca WA ini. Dan lihat, motor ini persis yang ada di HP ini. Juga plat nomornya. Kalau motor ini nggak kamu berikan, sekarang aku akan lapor polisi, Met.
2: Tapi, Pak.
4: Aku tidak mau tahu. Kalau tidak kamu berikan, kamu yang akan aku laporkan polisi, Met.
2: Iya, Pak. Ini motornya. Tapi motorku belum dikembalikan sama orang itu, Pak.
4: Kalau kok lapor aku? Sana lapor polisi.
5: Nulung Kepentung. Persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.
2: Niatku mau menolong, tapi kenapa malah motorku yang diambil, Bo? Motorku hilang, Bo.

0: benar ini, habis ditutup.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas, biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah, matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Oke, baik, berikan Fatur Nadila dengan lagunya Satu Dari Hatiku. Sudah melengkapi malam Anda lagi ya. Saya hadirkan lagi lagu-lagu spesial. Mungkin tinggal tersisa satu lagu ya. Saya coba hadirkan kolaborasi Ruth Sahanaya dan Semi Simorangkir biar menjadi kenangan. Tapi sebelumnya saya mau berbagi dulu informasi ini, kabar gembira ya. Di mana Mensos saat ini sedang menyiapkan strategi pemberdayaan untuk 2,77 juta penerima PKH usia produktif. Jadi pendengar, pemerintah sementara memperkuat pemberdayaan ekonomi penerima PKH menyusul temuan 2,77 juta penerima usia produktif yang menerima bantuan lebih dari 5 tahun. Program ini untuk bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat melalui peningkatan pendapatan, penguatan kapasitas, dan akses pendidikan yang lebih merata. Dan jutaan penerima PKH dan bantuan sembako tersebut itu berusia 20 hingga 50 tahun. Sehingga menjadi perhatian pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi. Sementara pendengar, Mensos Saifullah Yusuf menegaskan penyaluran bansos wajib menggunakan basis data terpadu dan akurat agar tepat sasaran. Dan pemerintah saat ini sementara memperkuat pemutakhiran data penerima bantuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kesesuaian distribusi dengan kebutuhan masyarakat. Ya, dan Kemensos juga berkoordinasi dengan Kementerian, BPS, dan tim digitalisasi Bansos dalam proses pemutakhiran data penerima. Oke, kolaborasi dari Ruth Sahanaya dan Semi Simorangkir biar menjadi kenangan, tuntaskan kebersamaan kita untuk malam ini. Setelah itu kita akan lanjut untuk Manado Malam ya. Kami akan menyapa untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada lewat mimbar agama Kristen.

Nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi Anda sekalian, seluruh keluarga besar pendengar RRI dimanapun Anda berada. Sebuah kebahagiaan luar biasa dapat kembali hadir di ruang dengar Anda. Saya berdoa dimanapun Anda berada, semoga kasih karunia Tuhan menyertai Anda sekalian. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kehidupan kami. Ada di antara kami yang sedang bersuka cita. Ada yang sedang menghadapi pergumulan. Ada yang sedang bekerja. Ada yang sedang berada di rumah. Dan mungkin ada juga yang sedang menghadapi persoalan yang tidak diketahui orang. Tuhan, pada saat ini kami ingin berhenti sejenak dari kesibukan kami. Kami ingin membuka hati kami untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kehidupan kami tidak sempurna. Ada kesalahan yang pernah kami lakukan. Ada perkataan yang mungkin melukai orang lain. Ada sikap yang tidak berkenan kepada-Mu. Bahkan ada kebiasaan lama yang sulit kami tinggalkan. Karena itu Bapa yang baik, kami mohon perbaharulah kami, perbaharulah hati kami, perbaharulah pikiran kami dan perkataan serta sikap kami, bahkan cara kami memperlakukan orang lain. Ajarlah kami untuk meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Biarlah melalui renungan ini setiap pendengar mengalami kekuatan firman-Mu dan menyadari bahwa di dalam Kristus selalu ada kesempatan untuk berubah. Selalu ada kesempatan untuk bertumbuh, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Berikanlah hikmat kepada kami yang menyampaikan firman ini Bapa, dan bukalah hati kepada setiap pendengar untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, hari ini mimbar agama Kristen bersama saya, Rimita Lumenta, penyuluh agama Kristen Kabupaten Minahasa, kita akan merenungkan satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita.

yaitu manusia baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan tema ini memiliki makna yang sangat dalam di dalam kehidupan kita. Karena setiap manusia sebenarnya ingin mengalami perubahan. Kita ingin keluarga lebih harmonis, kita ingin pekerjaan lebih baik, kita ingin memiliki masa depan yang lebih baik. Namun, seringkali di saat kita ingin berubah, ada begitu banyak hal tantangan yang membuat kita susah untuk berubah. Karena apa? Karena kita sendiri yang tidak ingin berubah. Kita ingin keluarga kita berubah, tetapi kita tidak mau mengubah cara bicara. Kita ingin orang lain menghargai kita, tetapi kita tidak belajar menghargai orang lain. Kita ingin orang lain meminta maaf kepada kita, tetapi kita sulit mengakui kesalahan kita sendiri. Kita ingin hidup damai, tetapi masih menyimpan dendam. Karena itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat perubahan bukan pertama-tama dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Mari kita baca di dalam Efesus 4. Efesus 4 ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan. Efesus 4 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24. Yaitu kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Puji Tuhan, saudara-saudara, manusia baru itu kita harus menanggalkan manusia yang lama, yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya apa? Supaya kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Dan kita mengenakan manusia baru yang diciptakan Tuhan untuk kita sendiri. Firman Tuhan ini berbicara tentang tiga proses penting, yaitu menanggalkan manusia lama, diperbaharui dalam roh dan pikiran, serta mengenakan manusia baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mendengar kata baru, biasanya kita berpikir tentang sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, seperti rumah baru, pakaian baru, pekerjaan baru. Tetapi Alkitab berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih mendalam, yaitu kehidupan yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikanlah kalimat ini. Yang lama sudah berlalu. Ini bukan berarti seseorang tidak memiliki masa lalu. Kita semua memiliki masa lalu. Ada keputusan yang salah, ada kegagalan, ada dosa, ada luka, bahkan ada kekecewaan serta hubungan yang rusak. Ada kesempatan kita pernah disia-siakan. Tetapi ketika seseorang datang kepada Kristus, masa lalu tidak lagi menjadi identitas utama dirinya. Kristus memberikan kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru. Bayangkan seorang ayah dalam sebuah keluarga, ia bekerja keras setiap hari. Pagi-pagi berangkat bekerja dan sore atau malam baru pulang. Karena tekanan pekerjaan dan berbagai persoalan hidup, ia menjadi mudah marah. Ketika ia pulang, sedikit kesalahan anak membuatnya membentak. Ketika istrinya memberikan nasihat, ia merasa disalahkan. Akhirnya suasana rumah menjadi tidak nyaman. Anak-anak mulai takut berbicara, istri menjadi lebih banyak diam. Sebenarnya sang ayah sangat mencintai keluarganya. Tetapi cara ia menunjukkan kasih justru sering melukai orang-orang yang ia cintai. Suatu hari ia menyadari,
Saya tidak ingin anak-anak saya mengingat saya sebagai seorang ayah yang selalu marah. Ia mulai datang kepada Tuhan, ia berdoa. Ia mulai belajar mengendalikan emosi. Ketika marah, ia belajar diam. Ketika salah, ia belajar meminta maaf. Ketika anak melakukan kesalahan, ia belajar menegur tanpa menghancurkan harga diri anak. Perubahan itu tidak terjadi dalam sehari, tetapi perlahan-lahan keluarganya melihat sesuatu yang berbeda. Anak-anaknya mulai berani berbicara. Istrinya mulai merasakan kembali kehangatan dalam rumah tangga. Apakah ayah itu sudah sempurna? Belum. Tetapi ia sedang mengalami pembaruan. Ia sedang belajar menjadi manusia baru di dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berpikir bahwa mujizat harus selalu berupa sesuatu yang besar. Padahal perubahan karakter seseorang juga merupakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ketika orang yang dahulu pemarah mulai belajar sabar, itu adalah perubahan. Ketika orang yang dahulu pendendam mulai belajar mengampuni, itu adalah perubahan. Ketika orang yang dahulu tidak jujur mulai belajar hidup benar, itu adalah perubahan. Dan ketika seseorang yang dahulunya memikirkan dirinya sendiri dan tidak peduli kepada orang lain, dan sekarang dia peduli kepada orang lain, itu adalah perubahan. Di dalam Efesus 4 ayat 22 berkata, kamu harus menanggalkan manusia lama. Menanggalkan itu berarti melepaskan. Ada hal-hal dalam hidup kita yang harus kita lepaskan. Mungkin kita perlu melepaskan kebiasaan marah-marah, pendendam, iri hati, kesombongan, suka berbohong, kebiasaan menghakimi orang lain, kebiasaan menyebarkan gosip, keinginan untuk menang sendiri, dan kepahitan terhadap orang lain. Kadang kita berdoa, Tuhan, ubahlah hidup saya. Tetapi ketika Tuhan menunjukkan apa yang harus kita tinggalkan, justru kita yang tidak melakukan itu. Kita ingin berkat baru, tetapi masih mempertahankan kebiasaan lama. Kita ingin kehidupan baru, tetapi masih memakai pola pikir lama. Kita ingin hubungan yang baru, tetapi masih menggunakan cara komunikasi yang lama. Karena itu, saudara-saudaraku, menjadi manusia baru membutuhkan keberanian untuk mengatakan, Tuhan, saya siap melepaskan apa yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Selanjutnya di dalam Efesus 4 ayat 23 berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Pikiran memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan. Apa yang kita pikirkan sering mempengaruhi apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan mempengaruhi tindakan. Dan tindakan yang dilakukan berulang kali akhirnya membentuk karakter. Misalnya, tidak ada seorang pun yang lagi menghargai saya. Ia mulai menjadi pahit, ia mulai menjadi tersinggung, ia menjauh dari orang lain. Padahal belum tentu semua orang bermaksud merendahkannya. Karena itu kita membutuhkan pembaharuan pikiran. Di dalam Roma 12 ayat 12 mengingatkan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya, Tuhan ingin mengubah cara kita melihat kehidupan. Ketika kita menghadapi masalah, jangan hanya berkata, mengapa ini terjadi kepada saya? Namun belajarlah bertanya, Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan kepada saya melalui keadaan ini? Ketika seseorang menyakiti kita, jangan langsung berpikir, bagaimana saya membalasnya? Belajarlah untuk bertanya, bagaimana saya merespon dengan cara yang sesuai dengan kehendak Kristus? Inilah yang dinamakan pembaharuan pikiran. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadi manusia baru tidak hanya terlihat ketika kita berada di gereja. Manusia baru terlihat ketika kita berada di rumah, di tempat kerja, di jalan, di tengah masyarakat, bahkan di tengah media sosial. Kalau di gereja kita berbicara tentang kasih, tetapi di rumah kita terus-menerus menyakiti keluarga.
maka ada sesuatu yang perlu kita periksa. Kalau kita berbicara tentang pengampunan, tetapi bertahun-tahun kita menyimpan dendam, maka kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Kalau kita berbicara tentang kejujuran, tetapi pekerjaan kita masih melakukan ketidakjujuran, maka firman Tuhan sedang mengingatkan kita. Iman harus terlihat dalam kehidupan kita. Manusia baru bukan hanya apa yang kita katakan tentang diri kita. Manusia baru adalah apa yang terlihat melalui kehidupan kita. Salah satu tanda kedewasaan sebagai manusia baru adalah kemampuan untuk mengampuni. Memang tidak mudah, ada luka yang sangat dalam, ada perkataan yang sulit dilupakan, ada pengkhianatan yang membutuhkan waktu untuk dipulihkan. Tetapi ketika hidup di dalam Kristus, kita belajar menyerahkan luka kita kepada Tuhan. Mengampuni bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan orang lain benar. Mengampuni berarti kita tidak membiarkan kebencian menguasai hati kita. Kadang-kadang kita berkata, saya tidak bisa mengampuni. Mungkin benar bahwa dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu. Tetapi kita dapat berkata, Tuhan, saya belum mampu mengampuni, tolong saya. Dan dari situlah proses pemulihan dimulai. Karena apa? Karena kita minta pertolongan dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua kata yang sering kali sulit diucapkan. Saya salah dan maafkan saya. Mengapa sulit? Karena ego. Kita takut dianggap lemah, kita takut kehilangan harga diri. Padahal mengakui kesalahan bukan berarti kita rendah. Justru ada kekuatan dalam kerendahan hati. Bayangkan jika seorang ayah berkata kepada anaknya, Nak, tadi papa salah, papa terlalu keras berbicara, papa minta maaf. Kalimat sederhana itu dapat menyembuhkan hati seorang anak. Demikian juga dalam pernikahan, demikian juga dalam persahabatan, bahkan dalam pelayanan. Manusia baru belajar mengutamakan pemulihan hubungan daripada mempertahankan ego. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang merasa saya tidak layak disebut manusia baru karena saya masih sering gagal. Jangan pernah berpikir demikian, saudaraku. Karena menjadi manusia baru bukan berarti kita tidak pernah jatuh. Menjadi manusia baru berarti kita jatuh dan kita tidak memilih untuk tinggal dalam kejatuhan itu. Kita bangkit, kita bertobat, kita belajar, dan kita kembali kepada Tuhan. Kita memperbaiki apa yang seharusnya kita perbaiki. Proses pertumbuhan membutuhkan waktu. Seperti seorang anak yang belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali. Tetapi ia tidak berkata, karena saya jatuh, saya tidak akan berjalan lagi. Ia bangkit dan mencoba. Begitu juga dengan kehidupan iman kita. Jika hari ini kita gagal, jangan menyerah. Jika hari ini kita jatuh, bangkitlah. Jika hari ini kita melakukan kesalahan, datanglah kepada Tuhan. Sebab kasih karunia Tuhan Yesus masih tersedia. Saudara-saudaraku pendengar RRI yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak perlu menjawab dengan suara, kita jawab di dalam hati kita. Apa yang masih menjadi manusia lama di dalam diri saya? Apakah ada kemarahan? Apakah dendam? Iri hati? Kesombongan? Ketidakjujuran? Kebiasaan menghakimi orang lain? Sulit mengampuni? Ego kita? Atau mungkin ada sesuatu yang hanya Anda dan Tuhan yang mengetahuinya? Hari ini Tuhan tidak sedang mempermalukan kita. Tuhan sedang mengundang kita untuk berubah. Tuhan berkata, tanggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru. Mulai hari ini, mari melakukan beberapa hal sederhana. Yang pertama, mulailah hari bersama Tuhan. Sebelum memulai aktivitas, berdoalah. Tuhan, hari ini jadikanlah saya manusia yang baru. Hal yang kedua, kendalikan perkataan. Tidak semua orang
yang ada di pikiran harus keluar melalui mulut. Berbicaralah untuk membangun. Harus menjaga perkataan kita, jangan sampai perkataan kita itu melukai orang lain. Dan yang ketiga, berani minta maaf. Jika kita salah, jangan menunggu orang lain terlebih dahulu untuk meminta maaf. Marilah kita belajar untuk meminta maaf terhadap apa yang kita lakukan. Jangan pernah malu. Dan yang keempat, belajar mengampuni. Serahkanlah luka kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, orang lain menghakimi kita, orang lain mengguncingkan kita. Tapi ingat, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Sebab apa? Tuhan saja mengampuni kita. Apalagi kita sebagai manusia, kita juga harus berani mengampuni orang lain. Dan yang terakhir adalah, periksa kehidupan kita di media sosial. Apakah yang saya tulis mencerminkan karakter Kristus? Apakah yang saya tulis itu sengaja untuk menyinggung orang lain? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, media sosial ini memang kadangkala membuat kita lupa. Lupa apa? Kita kadangkala tidak mengetahui bahwa apa yang kita tulis, apa yang kita ketik, itu sengaja untuk melukai seseorang. Itu membuat hati orang yang membaca akan tersinggung. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi manusia baru. Di saat kita menuliskan sesuatu di media sosial, marilah kita mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Dan yang keenam adalah, jadilah berkat. Tidak perlu menunggu untuk melakukan sesuatu yang besar. Mulailah dari rumah, mulailah dari keluarga, mulailah dari lingkungan sekitar. Satu senyum, satu perkataan yang menguatkan, satu bantuan dan satu tindakan kasih. Hal-hal sederhana menjadi kesaksian tentang kehidupan yang telah diperbaharui Tuhan. Saudara-saudara pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa menjadi manusia baru bukan sekedar mengganti penampilan. Manusia baru adalah perubahan hati, perubahan pikiran, sikap, perkataan, serta karakter. Dan semuanya berpusat kepada Kristus. Mungkin ada pendengar yang sedang merasa bahwa dirinya terlalu jauh dari Tuhan. Mungkin ada yang berkata, saya sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Ingatlah, Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk berubah. Mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami keretakan rumah tangga. Mulailah dengan satu langkah kecil, minta maaf, buka komunikasi, berdoa, belajar mendengarkan. Mungkin ada yang sedang berjuang meninggalkan kebiasaan lama. Jangan menyerah, datanglah kepada Tuhan setiap hari. Sebab manusia baru bukanlah manusia yang tidak pernah gagal. Manusia baru adalah manusia yang terus membiarkan Kristus memperbaharui hidupnya. Mari kita tinggalkan apa yang harus ditinggalkan. Mari kita perbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Dan mari kita pulihkan apa yang masih kita pulihkan. Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang semakin mencerminkan Kristus. Kiranya ketika orang lain melihat kehidupan kita, mereka tidak hanya mendengar bahwa kita adalah orang Kristen, tetapi mereka dapat melihat kasih Kristus melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa di dalam Kristus kami adalah ciptaan baru. Tuhan, kami mengakui bahwa masih banyak hal di dalam diri kami yang harus diperbaharui. Kami masih mudah marah. Kami masih sulit mengampuni. Kami masih menyimpan kepahitan. Kami masih sering dikuasai ego. Kami masih mudah menghakimi. Ampunilah kami ya Tuhan. Bantulah kami menanggalkan manusia lama. Perbaharulah roh dan pikiran kami. Ajarlah kami mengenakan manusia baru yang hidup dalam kebenaran, kasih, dan kekudusan. Berkatilah keluarga kami.
Pulihkanlah hubungan yang sedang renggang. Kuatkan mereka yang sedang menghadapi persoalan. Hibur mereka yang sedang mengalami kesedihan. Berikan pengharapan kepada mereka yang sedang merasa tidak memiliki jalan keluar. Dan jadikanlah kami alat-Mu untuk membawa kasih dan damai dimanapun kami berada. Tolong kami agar kehidupan kami menjadi kesaksian yang nyata, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan. Bukan hanya melalui ibadah, tetapi melalui kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di dalam gereja, tetapi juga di dalam rumah, di tempat bekerja, dan di tengah masyarakat. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah kami manusia baru yang semakin menyerupai Kristus. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara pendengar RRI, sebelum kita mengakhiri renungan ini, bawalah satu kalimat ini di dalam hati kita, bahwa saya tidak harus tetap menjadi diri saya yang dahulu. Di dalam Kristus, saya dapat

Okay, baik, peringat rumah Kristiani di manapun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti renungan firman Tuhan ya dalam mimbar agama Kristen Protestan bersama Kementerian Agama Kabupaten ya Minahasa ya, dan satu kidung pujian dari Sari Simorangkir sekaligus rampungan kebersamaan kita untuk malam ini. Terima kasih untuk atensinya. Ini saatnya saya Mike yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda. Nanti setelah saya ada Priscilla yang akan lanjutkan untuk Manado Malam. Baik, mengakhiri pengulangan saya, program 1 RR Manado segera bergabung dengan Central Pro 3 untuk kita jelang penyampaian warta berita. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zee. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu, untuk peningkatan ekspor produk UMKM, dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengundang untuk Indonesia
5: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi-literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan, ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor belum memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400.040 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan kan, menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin Andi Putra mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatuzon said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
20: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
19: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
18: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of Indonesian Deposit Insurance Corporations, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
3: Saya lihat dari sisi
20: from an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
18: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of Regina, Voice of Indonesia.
0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
21: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Ini tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
22: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Fauji, mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
21: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Jadi tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
22: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
23: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi. Kita di bawah koordinator oleh BPBD.
22: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
23: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
22: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu, jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini, yang menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Leli Marlina dari tenis meja.
3: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, terlempar sama satu lagi judo. Kita judo buat juga sih.
1: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
4: Sosir Katri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terselatin, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti tadi biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu, nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Saya Priscila menemani Anda untuk perjalanan Manado malam ini. Sebelum nanti kita akan ke ruang rindu berjaringan nasional bergabung bersama program Satu Jakarta, informasi untuk Anda kali ini yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Imbauan pendengar dari Pemerintah Kota Manado dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di mana kualitas udara di Kota Manado saat ini perlu diwaspadai. Berdasarkan data IQR pada 14 Oktober 2026 dari pagi tadi pendengar, kualitas udara di Kota Manado berada pada kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Jadi kalau kita melihat pada indeks kualitas udara, normalnya atau baiknya ada di angka 0 sampai 50, sedangnya 51 hingga 100, sedangkan Manado saat ini berada di angka 110, yang artinya pendengar tidak sehat bagi kelompok sensitif. Dan bagi kelompok sensitif ini siapa saja? Ada anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita asma dan penyakit jantung atau paru-paru. Sebaiknya mengurangi paparan polusi dan menghindari aktivitas berat atau fisik berat di luar ruangan. Dan memperhatikan juga menggunakan perlindungan yang sesuai. Jikapun harus keluar rumah, kelompok sensitif ini, anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita asma, jantung, atau paru-paru, sebaiknya pertimbangkan menggunakan masker respirator seperti N95 atau KN95. Kurangi aktivitas berat dan perhatikan gejala seperti batuk atau sesak napas. Lakukan pengurangan polusi juga pendengar di dalam ruangan. Tutup jendela ketika udara luar tercemar. Jika kondisi dalam ruangan memungkinkan, dan gunakan pembersih udara seperti air purifier yang berfilter partikel jika tersedia. Lakukan pemantauan kualitas udara, pantau perkembangan indeks kualitas udara ini pendengar. Kemungkinan untuk kita melihat identifikasi sumber pencemaran, hindari pembakaran sampah, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Mari kita akan jaga kesehatan diri dan keluarga Anda, pendengar, jaga alam, jaga kita siap untuk selamat. Call center jangan lupa untuk Anda, ada kejadian peristiwa penting di 112. Informasi ini pendengar dari Pemerintah Kota Manado dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado terkait dengan kualitas udara di Kota Manado saat ini perlu diwaspadai di angka 110, artinya tidak sehat bagi kelompok sensitif, anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita asma dan penyakit jantung atau paru-paru. Kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama.
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, ini di aransemen kembali.
0: Malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Sama dua penyanyi legend.
0: Fresh sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, kayaknya udah gak sabar banget
0: ya
1: ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh ya.
1: Halo.
0: YouTube RRI Jakarta.
1: Duh, apa kabar nih Mbak Li sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Ya. Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Guys,
1: mantap, keren ini versi dari ya, fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Waduh, pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
1: gitu,
0: banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok
0: ya.
1: Kenapa? Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Ini cita-cita saya udah lap,
0: cita-cita. Kepingin jadi dokter.
1: Itu ya enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: dan Titik Sandora. Titik Sandora. Ya, nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan.
0: Oke.
2: Sama Moksi sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun
0: ya kan. Alemong. Alemong apa alemong itu?
2: Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu
2: ya,
1: siapa
2: bisa nyatu,
1: gitu ya,
2: ya. Akhirnya tuh aku keep gitu ya, kan aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari.
1: Gitu
2: nah,
1: ya.
2: Jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku kan lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu
1: Emerald Bell-nya.
2: Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih bang?
2: Oas.
3: Oas pencipta lagu juga.
0: Oas pencipta lagu itu kan ya. Oke.
1: Dia ngomong apa bang?
2: Oh, beliau. Gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi mbak di sini berteman sama bang Oji dari lama.
2: Dan menghilang tahun 95 nggak pernah muncul blast sama sekali. Oh, gitu. Tiada kabar, tiada berita, ya kan. Oh ternyata punya, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya nggak boleh kali ya.
1: Loh, jadi sekian lama itu nggak ya, ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh iya,
2: orbitannya
1: betul,
2: beliau
1: betul,
2: kan.
4: Betul, betul, betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget ya.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia. Bener, kan berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
4: Oke. Okay.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, iya, kayak sama iya, sama Ita misalnya. Ada dia, ya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
1: Juga loh.
2: Aku pada
1: takkan berubah.
2: Oke. Okay. High fives banget itu.
1: Ya. Terus terima kasih Mamuci.
4: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Lis, mana kangen banget sama dia, memang kangen
1: ya,
2: banget
1: karena ya. Karena tadi Bang Oas tadi nyebut nama iya. Mbak Lis ya.
2: Okay, dan kan maksudnya luput dari ingatanku lama yeah. Lis Medam karena terlalu lama menghilang ya.
4: Betul banget. Saya juga mencari-cari.
2: Nah, ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Jam subuh baru pulang ya. Yeah. Waduh, ya, ngobrol lagi kangen lepas kangen sama.
1: Ya Allah.
2: Akhirnya besoknya kita
1: ada ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
1: Iya, iya.
4: Itu dari pihak Bang Oji ya.
1: Kalau Mbak Lis,
4: kalau Mbak Lis pertama kali diajakin dunia gimana? Belum kiamat, gimana rasanya waktu itu?
1: Sakit enggak tiba-tiba Bang Oji nelpon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, "Kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya," katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
4: Ya di pentung.
1: Pentung ya.
2: Ular enggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu Bang gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu. Dia memilih jurusan lain, main film. Saya mondok juga dong.
4: Okay.
3: Karena aku sama-sama jebolan dari
2: bintang radio, radio.
4: Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
3: Okay. Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
1: Oh, ya. Betul. Setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer.
1: Filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya, bukan kaleng-kaleng.
1: Betul. Setuju.
3: Gitu, makanya saya gondoknya di begitu ketemu langsung ya konek aja yang bener nih. Lo tahu nggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh gitu gitulah ya, ya. Udahlah yuk kita coba Lalis gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu ya.
2: Ini dan kode Lala juga Lis tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa
1: tadi.
2: Udah ada niatnya ya kan. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya kata
4: emang iso
1: lagi Bang Oji iso bahasa Jawa.
2: Aku waktu ya, kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih, gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya, diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Cengkoknya pun salah itu Lis, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh
3: ngomong. Gue bilang gitu, malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum ya.
1: Gitu ceritanya.
4: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Lis dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya. Dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
5: Pak Ahmad. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
4: Iya. Silakan Pak Ahmad.
5: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
4: Selamat malam Pak Ahmad.
5: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
4: semangat. Amin.
5: Alhamdulillah. Janggapunya siapa itu?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Mainawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
5: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis
4: Mainawati. Siap, langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad.
5: Salam
1: langsung.
5: Kenal dan salam sehat selalu ya.
4: Salam Amin. Kenal kembali.
1: Selamat
4: selalu. Dengan senang hati.
5: Jadi ini pertanyaannya di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
4: Oke, okay.
1: Ditampung ya, ya
4: siap. Itu aja
5: alasannya. Salam-salam boleh
4: mas. Silakan tiga orang.
5: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu. Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
4: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Louis. Selamat malam.
6: Selamat malam Kak Yudi.
4: Selamat malam juga. Siap. Langsung.
6: Hari ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
4: Oke, okay, silakan. Okay. Langsung.
1: Silakan Bidan Louis.
6: Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
4: Iya. Yeah.
6: Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
4: Lagu sendiri.
1: Kamu juga kaget. Yo.
2: Mau marah masa bodoh.
6: Itu ya,
4: masa bodoh saja. Tadi udah diputar.
6: Perpaduan izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
4: Yeah.
6: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
4: Sama-sama salto kayak.
6: Bang Haji, ya. Kita janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sor.
4: Siap, terima kasih ya.
1: Oke.
4: Mohon doa tiga orang.
6: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD punya Bidan Louis. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Louis sekolah lagi. Di Persorong dengan speaker Papua. Dadah, bye-bye.
1: Bye.
4: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
7: Halo.
4: Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
4: Halo.
1: Cewek kayaknya.
4: Halo. Iya, dengan siapa ini?
7: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Ini Ayu.
4: Oh, Ayu.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
1: Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
7: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
4: Betul.
7: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak pernah.
1: Iya, betul banget.
7: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya?
1: Iya.
7: Jadi Sandorong Si Atas.
2: Betul. Iya, betul.
7: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
4: Oke.
7: Okay. Originalnya itu yang lagunya.
2: Betul. Soalnya kita nggak berani mengubah notasinya. Notasinya itu kan
1: ikonik
2: banget ya.
1: Iya, ikonik banget, betul.
4: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
7: Saya menanya sama Mbak Ozi, Mbak Ozi nggak menanya lagi ya, belum lagi gitu ya.
4: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
7: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
4: Mbak Lis Mainawati.
1: Lis Mainawati. Lis.
7: Ya, Mbak Lis, tetap besar ya, berdua sama Mbak Ozi, tetap sukses.
4: Siap.
7: Ya, yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat ya.
1: Siap.
7: Dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batu Indonesia. Tuh hari ini Pak Widi Toker yang semuanya mendengarkan dari seluruh Indonesia.
4: Terima kasih.
7: Salam untuk semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Pak Yudi. Terima kasih.
4: Sama-sama Ayu.
1: Terima kasih.
4: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica. Ya, selamat malam Ica.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
4: Nonton.

0: nggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
1: Pernah.
0: Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
2: Liz. Liz, silakan apa pertanyaannya?
0: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu.
2: Oke,
0: buat Tante
2: siap.
0: Sama Om.
2: Ditunggu ya nanti ya.
0: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
2: Oke.
1: Oke.
2: Siap.
0: Dan boleh kirim-kirim salam.
2: Boleh, silakan ya. Tiga orang ya, Elsa.
0: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya, sukses selalu.
2: Amin.
0: Dan
2: amin.
0: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
2: Siap.
0: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
1: Siap.
0: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
2: Terima kasih,
1: terima kasih Elsa.
0: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
2: Oke, siap.
0: RRI sekali di udara
2: tetap di udara. Baik.
0: Selamat malam.
2: Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
1: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
3: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
3: Selamat malam,
2: Bang Ozi dan Mbak Liz.
1: Minawati dan Bang Oji.
3: Mbak Liz Minawati.
1: Ya.
3: Dan Bang Oji, selamat malam.
2: Baju
3: hitam dan Mbak Liz baju putih yang cantik.
1: Lagi nonton.
3: Ini Mas Yudi, Mbak Ita. Pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji. Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
1: Betul.
3: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
2: Siap.
3: Kayak gitu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya itu.
2: Siap.
3: Dan juga untuk Mbak Liz, ini pertanyaannya itu, selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Liz selain pop?
2: Oke,
1: nanti dijawab ya.
2: Silakan tiga orang.
3: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, sama Genda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
2: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam.
2: Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
1: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh Mas.
2: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh. Ya kan?
1: Iya.
2: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
1: Dari Bang Oji.
4: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabdikan diri.
1: Betul,
4: ya.
1: Betul Bang Oji, setuju
4: sekali. Dan kita
1: sekali.
4: Juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
1: Iya, gitu. Betul.
4: Nah, gitu. Jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya, kan,
1: supaya
4: enggak jadul.
1: Bisa mengupgrade.
2: Siap kalau begitu.
1: Iya, betul.
2: Kemudian Bidan Louis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita?
1: Salto.
2: Gimana silakan dijawab.
1: Jadinya nah, gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
4: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya gitu. Nah, cuman
1: Mbak Liz berarti menyesuaikan ya?
4: Iya, Liz yang menyesuaikan saya gitu. Dan kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
1: Nah,
4: itu yang
1: itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
4: Iya, penantian 10 tahun loh.
1: Iya, makanya
2: gitu ya.
5: Dendam saya pun juga
1: akhirnya terpenuhi ya Mbak Liz ya. Aduh, mantap.
2: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra?
4: Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Nah, wah. Kalau boleh tahu genrenya apa?
4: Tetep lah.
2: Horor ya.
1: Tapi memang Bang Ozi ini sudah ya, kayaknya sudah melebur ya.
2: Melebur ya.
1: Dalam film horor itu benar.
5: Ketawanya pun khas.
1: Aku dulu sempat takut loh. Lihat jembatan apa takut loh.

0: pendengarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti sukses membawakan ya, karakter.
1: Sukses menakut-nakuti ya.
0: Bener.
1: Lanjut, ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
0: Silahkan masing-masing Bang Uji dan Mbak Lis.
2: Saya tuh nyanyi dari kecil ya. Cuma ya, karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
1: Barengan.
2: Ya beda daerah aja.
0: Tapi tahunnya sama
2: loh, Mas. Jadi saya dari Sumatera Utara, Mas dari Jawa Timur.
0: Nah, gitu.
2: Nah, terus kita lagi pertama kali rekaman itu tahun 85 85 sekali dua kali alah, tapi nggak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
0: Nah, aku tahunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi.
2: Iya, benar.
0: HP Musik.
2: Nah, itu tahun 90-an
0: ya. Itu aku tahunya ya, lagu Sungguh. Kalau enggak salah, tunggu. Bang Ojit kok enggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
2: Pernah
0: sama HP record.
2: Iya, pernah.
0: Mas Oji ya.
1: Genrenya apa?
0: Lagu pop.
1: Ya.
2: Nah. Tapi aku ini pop. Lanjut udah.
0: Udah melebur lah.
1: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
0: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja. Cintanya Remaja. Gitu. Sama sih
2: dulu. Paling kecil Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
0: Sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu.
1: Siap. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
2: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget, susah banget, pernah kaya banget, udah hal-hal banget.
0: Ya, sukses nah,
2: sekarang dalam usia yang 64 tahun ini.
0: Wow, enggak
1: kelihatan ya kan?
0: Pemirsa.
2: Tinggal minta ampun aja sama Allah deh, itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah aja.
0: Oke. Amin.
1: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
0: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, Mbak Lis. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan sering dikirim. Pernah aku dikirim.
1: Oh iya, gak pagi-pagi.
0: Banget.
2: Makanya saya tuh dari kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi siang nggak makan.
0: Karena pasti tahu dia dibawa makanan. Iya loh Mbak Lis, luar biasa loh.
3: Ya kalau
0: enak loh Mbak.
3: Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga menyanyi udah, juga. Kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak, Insya Allah beribadahnya.
1: Amin.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
2: Weh, tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot. Dia tiap hari repot karena harus mengurusi makanan-makanan orang di DPR itu kan.
0: Jadi
1: semangat.
2: Makasih gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
0: Bu Ketum.
1: Oke. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah gitu. Dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Muji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget.
0: Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul. Iya.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang sama Mbak Inta juga gitu. Inilah saling mengagumi itu repot jadinya
1: Bang
3: ya,
1: Oji
3: ya.
1: Juga.
0: Oke. Okay. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Weh, kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Langsung ya dengan bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Liz Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya.
1: Pak Putra.
0: Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya, salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih. Oke, Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Ada Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita dan Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh, silakan
5: Bung Beni. Assalamualaikum Mbak Liz dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya.
5: Oke, sama salam kenal ya dari orang Manado. Lanjut ke pertanyaannya untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Bisa apa?
0: Ntar Bang Ozi.
2: Oh Mbak, saya pakai rambut dulu.
0: Dia bingung karena mau panggil Mbak Liz sama Bang Ozi. Jadi Mbak. Oke. Ayo oke pertanyaan. Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya, ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa? Terus siap. Mana beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
5: Siap. Untuk Mbak Liz, pertanyaan Mbak Liz, bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu?
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih. Tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Makin malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung.
1: Silakan.
0: Jangan mampir-mampir.
6: Enggak mampir. Bang Oji.
0: Iya.
6: Sama Mbak Uni, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi. Keren banget.
0: Oh, terima
6: keren.
0: Kasih, Masya Allah.
1: Masya Allah.
6: Nah, pertanyaan saya gini loh, Bang Oji, apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga.
1: Aduh
6: semua tuh.
0: Saya dari lahir juga begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Liz. Kira-kira nih setelah lagu Wik-Wik tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay. Siap ditunggu ya.
6: Siap. Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh, siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloi dulu.
0: Benar, gitu. Toloi bocah sakti, benar.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
1: Ya. Terima kasih. Nah, kita
6: bahagia. Amin. Mbak Liz tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Mbak Oji tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah. Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Okay. Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi. Dwi Darmawan.
1: Iya.
6: Emang Udin.
0: Emang iya?
6: Udin Almarhum.
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwi namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ih, capek deh. Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus-putus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh, begitu.
1: Tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku nanya sama siapa namanya Mbak
0: Mbak Liz Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah kalau punya yang mana gitu kan. Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu deh.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, aku enggak tahu, aku enggak tahu lagu-lagunya gitu. Jadi aku mau bilang aja sama Mas
1: Bang Oji.
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok enggak tumbuh-tumbuh sekarang?
0: Kenapa kok? Ica.
1: Halo, gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kok ditumil ya.
1: Iya lo.
0: Siap dijawab. Ditunggu ya Ca ya.
1: Tampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Iya. Satu lagi dong Mbak Ita, ini untuk Mbak Ita sama Mas Budi ya.
0: Oke. Okay. Yeah.
7: Siang malam aku pantengin Pro Satu, apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Caya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Pernamasan.
2: Halo, langsung dengan bintang kue.
1: Iya, oh, iya,
0: rindu ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
2: Siap, Mbak.
0: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
0: Ya.
1: Langsung Mbak,
2: langsung
1: ke
2: Mbak,
1: bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
2: Pertanyaan.
0: Ya. Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya.
0: Ke Ancol yuk Bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
0: Ada si manis di sana
1: di nanti ditungguin sama si manis.
0: Bang Oji ya, sukses selalu.
2: Amin.
0: Bang Oji.
2: Makasih doanya.
0: Untuk Mbak Liz
1: Minawati. Iya,
0: tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
1: Dapat banget ya, Mbak Haryanti ya.
2: Dapat berapa?
0: Bisa didengerin oleh generasi muda saat ini.
1: Betul, betul, setuju.
0: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
0: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
0: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
2: Iya,
0: apa nyanyi bisa,
1: main film bisa,
0: nge-host
1: bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap, Mas.
2: Kenapa?
1: Persaingan tadi, Mas. Persaingan. Bisa digantikan sama Bang Oji.
0: Antara,
1: iya, Bang.
0: Apa? Itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Oke, siap. Ditunggu ya.
1: Oke, nanti.
0: Ya, di main film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
0: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
2: Oke. Okay. Siap.
0: Bisa berapa hari?
2: Siap. Itu ya. Hitung ya Mbak Haryanti.
0: Kalau untuk Mbak Lisnewati juga Bang Odi Raputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nanti ya.
2: Amin.
0: Terima kasih ya Rung Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, grupnya di Rung Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Maria Nyiraub. Dan untuk keluarga aku di Detok Sawangan, Pangkangan. Itu ya untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Rung Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda.
2: Silakan Teh Dinda.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
2: Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
3: Alhamdulillah pangit. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan ya. Dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
3: Bang Ozi dan ya. Mbak Liz
2: ya, selamat malam.
3: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
2: Alhamdulillah.
3: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
1: betul.
2: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng gak?
3: Senang banget.
2: Alhamdulillah.
3: Dapet banget gitu feelnya tuh dapet.
2: Oh, Masya Allah, makasih ya, Teh.
3: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
2: Iya, gitu. Iyalah, masa gak niat? Iya, benar.
1: Iya, penantiannya dia 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
3: Maaf, ya, maksudnya
1: 10 tahun loh.
2: Hah?
3: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul. Setuju.
3: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul. Setuju Mbak Teh Dinda.
3: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas, bosas itu.
2: Aha. Kenapa Teh mau rekaman bosas juga kan?
3: Aduh jauh amat ya.
2: Ya wis, apa yang ditanyakan?
3: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan
2: siap.
3: Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya, untuk lagu yang tadi. Untuk Mbak Oji. Tertarikkah dengan penyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
2: Oh, oke.
1: Dengan bosas.
2: Bosas ya.
3: sukses. Sehat terus, bahagia lahir batin dan keluarga masing-masing. Amin. Dan makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun lagu lawas.
2: Ya. Terima kasih, Teh.
3: Buat Mbak Ita juga jadi mantul. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember, terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi, terus di Tanjung Pinang ada Ardian Huta Barat.
2: Terima kasih.
3: Kalau begitu dilanjut, thank you.
1: Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke, kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
4: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oke.
4: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: penyonya.
4: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masing ya.
1: Jangan salah. Bang Oji, kita karena musiknya kan kekinian, ya, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
3: yang kita harapkan.
4: Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
2: dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
4: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu, lupa ya berapa ya. Hanya Bang, kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya. Pertama tuh Si Manis, terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis, ada 6 Si Manisnya.
2: Ya,
4: dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari.
1: Yeah. Indah Permatasari.
2: Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Aku seru banget dia.
2: Sampai 6 seri loh.
4: 6 Si Manis bukan 6 seri,
2: 6 Si Manis ya.
1: Bang Uji tuh aslinya penakut atau pemberani?
4: Saya sebenarnya penakut.
1: Serius Bang Uji? Aku kebayang loh kalau
4: syuting film horor. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa sih? Karena aku kan kalau misalnya kan di lokasi itu kan kalau daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara dan ke kamar mandi.
4: Kamar mandi itu jauh. Kamar mandi yang gak pernah dipakai kan.
2: Oke.
1: Ya kan? Gak mau bayangin.
2: Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
5: Dan bisnisnya tadi Mbak Lis. Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua.
2: Alhamdulillah. Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
4: Kayaknya melihat antusias para pendengar.
1: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
4: Iya, kayaknya
1: 36 ribu dalam 36 waktu ribu. 3 minggu itu banyak banget.
4: Iya, benar. Alhamdulillah. Makanya kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita.
1: Di luar prediksi
4: kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya
1: lanjut.
4: Kamu kapok enggak?
2: Lanjut.
4: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya? Ya kok jadi lupa aku. Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
4: lebih suka yang seneng ya,
2: nyanyi atau film?
4: Iya, nyanyi dong. Ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
2: Oh begitu.
1: Kalau sedih gitu kadang-kadang mundur dibayar.
2: Kan tabungan.
1: Dan capek banget.
4: Kok capeknya tuh inilah ya, karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
1: Itu yang kadang deg-degan.
4: Ngeselin.
2: Siap. Kalau buat Mbak Lis,
4: sekalian curhat di sini.
1: Betul. Bang, karena aku juga ngalamin.
4: Ngalamin ya?
1: Oh, pernah.
2: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
2: Dua kapok ya.
1: Kapok.
2: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat, ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
5: kalau tidak salah ya satu bulan,
4: satu bulan
1: ya, untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, satu bulan
5: menyesuaikan, lebih menyesuaikan.
4: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya gitu loh. Karena kan biasanya kan Mbak Lis kan yang mbak-mbak yang anggun banget, aku nggak mau, aku tuh nggak mau, aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan, mesti centil. Aku tuh nggak bisa, tapi lama-lama sekarang dia
1: Iya
4: loh, malu
1: sekarang
4: kayaknya. Tadinya malu,
2: jadi
4: malu-maluin.
2: Oke, ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya? Kenapa rambutnya Bang Osi kok nggak tumbuh-tumbuh?
4: Oh iya dong. Kan? Nanti kalau digontrol lagi nanti nggak ada jobnya.
2: Nah,
4: diusung lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Osi seperti ini nih laris manis dari zaman dulu.
4: Iya, betul.
1: Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, nggak ada berubah.
4: Podo lah sama Mbak Ica. Podo sama Mbak.
1: Ya kan, Mbak Itanya bilang gini aja, ya dong, ya udah, berarti tiga-tiganya hampir.
2: Iya, lo aku yuk gini aja lo.
1: Mas Yudi gak ikut,
2: gak ikut kan siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi, Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak
1: Mbak Lis
2: gak sih?
4: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya, dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi dunia berita
4: iya,
1: yang
4: gitu.
2: Oh iya.
4: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
1: Benar-benar. Gitu. Okay. Sama Bang Uji, aku juga enggak mau memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok.
2: Iya, benar. Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak.
4: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa gitu. Karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk jadi keroncong
1: ya. Betul.
2: Siap. Nah, ini Teh Dina juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
5: Kira-kira kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
4: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
4: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, kenapa? Ya.
2: Oke.
4: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang COVID kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani.
2: Ida Royani gitu,
4: ya kan.
1: Nah,
2: siap. Aduh. Nah,
1: saya terus belajar kecentilan.
4: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balik semua kaget.
2: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
6: Halo.
2: Iya, halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
6: Halo, Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
6: Halo, Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
6: Iya.
2: Wow. Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
6: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngumpulin semua suaranya Tante.
1: Terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
6: Amin.
2: Siap.
6: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
1: Tante? Boleh dong.
2: Justru harus nanya.
6: Oke. Sebelum tanya, Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sama SMA kan bisa melihat, jadi dulu Yohana masih bisa
4: menerawang
6: melihat Om Oji waktu kecil.
1: Ngeri nih.
4: Apa yang dilihat?
2: Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton
6: kan
2: emosi.
6: Iya, kan sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana kita bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
4: Oke.
1: Ini Tante Lisnya langsung merinding.
2: Dikira menerawang.
1: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan.
6: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
4: Terima kasih.
6: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis tuh menjaga kualitas suaranya?
2: Oke, siap.
6: Itu aja.
2: Siap.
6: Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya, sayang.
6: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
1: Terima kasih.
6: Ya, Tante. untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
2: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada. Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Oke.
2: Udah suaminya biang musik ya. Apa gak keren aja gitu ya.
0: Gak apa-apa asal jangan biang kerok.
1: Benyamin. Yang kerok.
0: Apa? Benyamin.
1: Iya. Oji, ya. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua.
0: Yang kecepatannya berapa kilometer per jam ini
1: yang
0: jawabnya?
1: Jadi benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng.
0: Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
2: Krisalis?
1: Coba tahu siapa yang bisa madunya?
0: Bisa madu, bisa madu. Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
3: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Nama produsernya siapa?
3: Nama produsernya
0: C.
1: Jangan kalah sama Bang Uji.
3: Tahun berapa?
0: 97. Yang tetes hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
1: Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah ya?
0: Astaga. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak. Yang benar adalah
0: Joni Iska. Iya ya, Mbak Lis ya. Ingat ya.
3: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
3: Beda orang.
0: Joni Isa dan Jan dan Joni Cahyadi.
1: Siap. Balis nggak dapat pisang. Ya udah.
0: Dapat setengah.
2: Ajab dulu.
1: Pertanyaan ketiga. Dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: 2 aja deh Bang Wesi. Yang diciptakan
1: dalam album Pergi Yang Pergi.
0: Bram Morsas. Di album Pergi Ya Pergi.
2: Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
2: Lali aku. Tunggu ya, apa ya?
1: Ayo
0: coba satu lagi, pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
2: Ya, kayaknya cuma satu ya.
0: 3 Bang mau sanyukan. Coba.
3: Bagi lapisannya biar kau bisa jawab
2: itu, Bang. Kelupis.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
1: Lagunya tadi diputer loh.
2: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judulnya
2: Masa Bodoh.
1: Nah. Aduh Bang Oji mengingat 2 pisang goreng lagi sudah menanti.
0: Oke.
3: Aku iki wis ujian berat.
0: Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
3: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
3: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
3: Aku lali loh mas.
1: Gue kalah temen ini. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
0: Lali. Udah dikasih
3: coba,
0: dulu ya.
3: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanti.
0: Sudah lah ya. Jadi yang misalnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Oke, ya wis. Memang Mbak Liz malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Liz nyerah deh ya. Urusan bisnis aja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang dua-duanya. Oji, ya, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
1: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya. Oh,
2: penciptanya
0: Hamidan. Musik directornya.
2: Musiknya ini Yadin dan Arianto.
0: Bang Oji
2: main loh, cuma saya orang jadul loh. Saya kelahiran 62. Kalau itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang kamu kita tuh.
0: Gak bisa ya.
1: Bisa jawab kalau
0: ini bisa jawab semua loh.
3: Gak bisa jawab mas. Eh Bang Oji loh. Mas Cici Seneni karena Mas Toto mulai hege asli.
1: Wah hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.

0: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
1: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
1: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Oke.
2: Iya, Bu.
1: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh?
0: Siap, Bu.
2: Silakan, Bu Fatmawati.
0: Dengan senang hati.
1: Bang Uci, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Bapak siapa, Kang?
0: Mbak Lis Menawati.
1: Apa kabar juga?
3: Baik, Ibu. Terima kasih.
1: Iya. Ini pertanyaan saya cuma simpel aja ya. Ada rencana rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
2: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ingat kan.
1: Lagi Ramadan.
2: Oke.
0: Tunggu ya.
1: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
2: Terima kasih
1: semuanya. Mas Oji sama Mbak Lisa.
0: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
1: Baik, Kak. Salam dong, boleh silakan Bu. Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benjo, ada Bang Lema, ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Tapanuli Utara, ada Roni Silitonga. Selamat malam.
2: Selamat malam,
0: Bang Roni. Halo,
2: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
0: Terima kasih. Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
2: Dari Sri Wahyuni.
0: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
2: sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
2: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
2: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
4: Kepikiran juga enggak.
2: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi udah langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
2: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya.
0: Kemudian salam dari Zidan di
2: Polman, Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar.
2: Poliwali
0: Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
5: Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Di lewat udara malam ini.
0: Siap Pak Mali, silakan.
2: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji.
2: Iya. Mbak Lis Menawati.
0: Betul.
5: Ya. Assalamualaikum Haji.
0: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
0: Oh, masya Allah.
5: Mengabdi lagu Siti Sandora judulnya apa tadi?
0: Dunia belum kiamat.
5: Ya. Moga-moga kalian sukses
0: dengan kabar lagu. Amin. Terima kasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh. Apa motivasinya mengcover lagu Siti Sandora?
0: Oke, motivasinya ya.
5: Iya.
0: Ya,
5: terima kasih banyak.
2: Sama-sama Pak Mali.
5: Selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Dengan Bu siapa tadi? Bu
0: Fatmawati. Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
0: Siap.
5: Terima kasih ya, Dini. Terima kasih.
2: Sama-sama Pak Mali.
0: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
2: takkan berubah.
0: Gak mau lagu yang lain apa?
2: Takkan berubah.
6: Apa terlalu

0: kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
0: karena memang cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
2: Silakan Oma.
0: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat.
3: Semoga Oma juga ya.
1: Iya, betul Oma.
0: Alhamdulillah. Ya, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
3: Ya.
0: Bagaimana perasaannya pada saat memeramkan jembatan? Apa itu?
3: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Jin
3: menjadi suetan yang orang
0: Jin. Apa sudah lupa sih Oma, maklum lah udah.
3: Si manis jembatan Ancol. Oke.
0: Itu Mas Yudi, gimana perasaannya? Ada kerasa takut? Apa kerasa apa?
3: Siap.
0: Pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.
3: Itu ya Oma ya.
0: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
3: Masih, Oma masih syuting, masih syuting, masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
0: Alhamdulillah, berarti masih ada kesibukannya ya.
3: Alhamdulillah.
0: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
3: Amin.
0: Ya, Mas Oji boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
3: dong, tiga ya.
1: Boleh Oma.
0: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
3: Oke.
0: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
3: Siap.
0: Itu aja.
1: Siap.
3: Terima kasih Oma.
0: Untuk dadanya tetap semangat ya.
3: Terima kasih. Semangat terus Oma.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Oh baiklah. Pertanyaannya dari Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Nah, iya kan sebentar lagi
3: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi
3: ya, Ramadan? Puasa ya.
1: Iya ya, enggak berasa loh.
3: Kayak mana kau rasa? Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
3: Ya. Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
1: Aha.
3: Bahkan
1: Solo Bang Oji.
3: Solo ya. Okay. Bahkan ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
3: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
1: Oh. Nah,
3: model di video klipnya itu adalah calon pendeta.
1: Wow.
3: Iya.
1: Kolaborasi
3: jadi,
1: yang
3: gini, saya mau bilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
4: Benar ya.
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
3: Enggak, sudah.
1: Sudah. Tahun yang lalu. Oh, berapa tahun yang lalu ini?
3: Belum ini ya.
4: Keberagamannya.
1: Nanti kita viralkan ya.
2: Mbak Lis, oke, kalau diajakin nyanyi religi.
4: Sebenarnya udah disiapkan.
3: Okay.
4: Sama Rudy udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
1: Si Manis ya.
4: Si Manis
1: di samping Mbak Lis ya.
3: Okay. Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
2: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
1: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya, ya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
3: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
1: Nah,
3: apalagi saat waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah, itu ceritanya serem banget ya kan. Nah, itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
1: ya,
3: yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan itu. Lagi yang ngeri.
3: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang enggak kuat lihat saya gitu loh. Nah,
2: sutradaranya kayak
3: gimana? Ya itu makanya. Kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di satu kamar gitu. Aduh. yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu ngeliat saya tuh sampai gini.
1: Takut dia. Iya.
4: Mungkin bener juga itu, bukan Bang Oji kan?
1: Nah itu.
3: Nah itu saya nggak tahu sih.
1: Aduh. Okay.
4: Makasih.
3: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
1: melepaskan
3: diri ya, kita ya gitu.
2: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
1: Jadi pemain film malah enggak
4: usah.
2: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
1: Oke.
2: Ini ada Cintanya Remaja dari Liz Menawati, masih ingat?
4: Masih dong.
2: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran.
1: Dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung. Harus udah akhirnya aku gundulin sekalian ya, gitu.
1: Itu ternyata
0: membawa berat.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
1: Iya. Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar.
1: Nah. Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis nah. Mana sih yang enggak pernah
1: didatangi?
2: Masih ngeres sini Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan
0: okay. Baik. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah, saya sangat mengagumi katanya. Mantap.
2: Masya Allah, makasih banyak ya, makasih banyak. Terharu banget ya Lis ya.
3: Terharu ya Allah.
0: Oke, okay, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
4: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya, salam sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga, Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia. Siap. Siap
1: selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan.
1: Kayak Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa animo.
1: Iya, antusias
2: animo penonton pendengar ya. Gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
1: Nah, oh,
2: ini PR buat kita yang kita harus senggak-enggaknya mesti tuh. Nah, harus lebih
1: cetak ya.
2: Gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke. Okay.
2: Ya, soalnya gini, ya. Jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya ini banyak ya. Permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya. Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya. Jalan ya. Dari Yang Maha Kuasa.
1: Betul. Benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan untuk
0: mau disampaikan
1: para pendengar
0: Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara.
2: Ya, pastinya ya. Saya berharap sekali ya. Kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon begitu di semua platform-platform kita. Siap. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat
3: ya,
2: ya.
1: Tolong
2: ya,
1: mumpung Dunia Belum Kiamat
2: mumpung kami punya single.
1: Ya,
2: berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Ya kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin sama-sama. Kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Okay. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Mas ya.
3: Dengan senang hati.
2: Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong. Kita juga senang.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jam tangan menjadi salah satu aksesoris yang banyak dipilih untuk menunjang penampilan. Menggunakan jam tangan sepanjang hari tanpa melepasnya telah menjadi kebiasaan kita. Namun tahukah Anda, ternyata tidak pernah melepas jam tangan bisa menyebabkan beberapa konsekuensi pada tubuh kita. Di antaranya nyeri pada pergelangan tangan. Nah, jika kita merasakan mati rasa atau kesemutan di pergelangan tangan, cobalah untuk menyesuaikan dan mengendurkan tali jam tangan atau istirahat sejenak dari mengenakan jam tangan kita. Meskipun tali jam tangan harus cukup pas untuk mencegahnya terlepas dari pergelangan tangan kita, tapi jam tersebut seharusnya tidak menekan kulit kita dan meninggalkan bekas yang gatal. Bekas cahaya pada kulit yang hilang dengan sangat cepat tidak menimbulkan masalah. Tapi jika melihat tanda merah yang menetap di kulit untuk beberapa waktu, itu menjadi tanda bahwa kita mengenakan jam tangan terlalu ketat. Jika kita tidak mengendurkan tali jam atau memberi kulit kesempatan untuk bernapas, hal itu bisa menyebabkan iritasi dan ruam dalam jangka panjang, menyebabkan kram otot. Dan tentunya dapat menyebabkan carpal tunnel syndrome jika kita terus mengabaikan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penggunaan jam tangan sepanjang waktu. Kondisi ini disebabkan oleh tekanan saraf yang terus-menerus dan bisa membuat kita merasakan nyeri dan kelemahan terus-menerus di tangan, bahkan jika kita tidak memakai jam tangan lagi.

0: Tak kira kita salah orang, Dahlia. Ada kok kita mau baca cerita ini. Aduh, be penting, ting, ting, ting, ting.
1: Aide, cerita apa le Mince?
0: Nana tahu tu cerita palak di muka dan tu ada beli oto baru. Ih, ternyata kota itu doi korupsi.
1: Hah?
0: Itu le kuat lebih mai tua lebih kesombongan. Apa apa? Kau mau kasih obral di medsos? Kau tu bapa kena sulit tahu tak? Kau sukuran sama dengan toko mas bajalang, Tre. No, kalau sebegini, siapa mau help dan to?
1: Ya doi, berarti sudah pak urus dan dorang kan? Itu le kok Mince, kau jangan bergaul le kok ada paliar rupa pilih-pilih. Dorang yang tahu suami bumi baputa. Tidak selamanya sayang uni sanang-sanang di atas penderitaan orang lain. Tidak paliar le kok ini mau kalah kalau ada orang talebe. Rasa-rasa dorang mau tindis. Akhirnya Tre, dorang halalkan segala cara.
0: Aduh sobat ku dapal ini beti deh Mince. Apa le kok mantu mau nidakar rota akang? Nggak tobat-tobat, Kang, tuh hari ada yang mengamu gara-gara munipe mulu. Cucup jatuh bibir, kong urus jatuh rompe urusan.
2: Hati-hati ketika kita mengomentari hidup orang lain, karena justru akan menjadi bumerang yang menyakiti hati orang dan merusak hubungan kita dengan sesama. Ingat, mulutmu harimaumu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Saya Priscila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Telaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Telaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siaran untuk hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Radio, Kota Melongani, Kepulauan Telaut, Teritorial NKRI, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Kebersamaan, damai dalam persatuan adalah wujud kehidupan masyarakat Porodica.
1: Ya, penonton, selamat pagi. Kami ucapkan untuk Anda yang di pagi hari ini sudah mendengarkan kami di Pro 1 RRI Telaut, baik itu di frekuensi 101,2 MHz maupun di aplikasi RRI Digital. Bersama saya Putri Silangen akan menemani Anda di hari ini ya, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Dan tentunya dalam kesempatan kali ini ada berbagai program acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda semua. Dan pendengar, seperti biasanya kita dalam program acara Mutiara Pagi. Dan sambil menantikan narasumber kita untuk mengisi acara program Mutiara Pagi, kami akan hadirkan dulu kidung-kidung rohani untuk menemani Anda semua di pagi hari ini.

0: Iya, Pendopo Sote RRI, kalau seperti yang sudah kami informasikan tadi bahwa Mutiara Pagi akan hadir untuk menemani Anda semua di pagi hari ini, dan sudah ada Ibu Pendeta Norcil Labiru MTOL yang di pagi hari ini akan memberitakan firman untuk kita dengarkan bersama. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, pendengar setia program Mutiara Pagi di RRI Pro 1 Talaut ini. Saat ini dalam kesibukan kita untuk mempersiapkan pelaksanaan tugas tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, saya mengajak kita sekalian sejenak kita bersama-sama untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Karena itu, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa, kita mengucap syukur. Mengagungkan kebesaran namamu ya Allah Bapa di surga, atas besarnya cinta kasihmu bagi hidup kami. Sepanjang malam sudah boleh kami lewati dengan pemeliharaan dan berkat kasih setiamu. Di pagi ini kami boleh diperkenankan untuk menikmati kehidupan yang baru. Kami mengimani itu semua karena berkat anugerah dan pertolonganmu, sehingga kami sudah boleh mempersiapkan segala sesuatunya untuk kami lakukan dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab kerja masing-masing kami. Namun sebelum itu ya Tuhan, sebagai umat yang beriman kepadamu, kami sangat membutuhkan terang kasihmu lewat tuntunan kebenaran firmanmu. Karena itu berdoa biarlah kiranya hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan daripadamu menjadi bagian kehidupan kami, sehingga dengan hikmatmu kami diperkenankan untuk bisa mengerti dan memahami apa sesungguhnya arti kebenaran firmanmu bagi hidup beriman kami. Dan biarlah dengan tuntunan kuasa Roh Kudusmu ya Tuhan, kami boleh dimampukan menjadi pribadi yang dapat mengaktualisasikan lewat tindakan nyata kami akan arti kebenaran firmanmu dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan, firman kebenaran, kami naikkan doa ini kepadamu. Amin. Pendengar yang dikasihi, diberkati Tuhan, firman yang kita baca di saat ini saya ambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama. Kita akan membaca Kitab Kejadian, Kejadian pasal 39, dibaca dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keenam. Sekali lagi, Kitab Kejadian pasal 39 ayatnya yang pertama hingga ayat yang keenam. Firman Tuhan ini saya bacakan untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop bacaan Yusuf di rumah Potifar.

atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Demikianlah firman Tuhan, dan yang tentu disebut berbahagia adalah kita sekalian yang telah membaca, mendengar, teristimewa, mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini di tengah kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Pendengar yang dikasihi, diberkati Tuhan, tema perenungan kita di saat ini diberi tema iman yang berintegritas. Saudara-saudara, iman yang berintegritas adalah keselarasan antara apa yang dipercaya di dalam hati, diucapkan lewat mulut, dan diwujudkan dalam tindakan nyata, bahkan ketika tidak ada orang yang melihatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, contoh iman yang berintegritas kita melihat dari kisah seorang Yusuf. Ketika dia diberi kuasa oleh seorang Potifar dalam bacaan kita di saat ini, kepercayaan yang sungguh luar biasa. Orang yang baru dikenal kemudian diberi kepercayaan penuh oleh Potifar untuk mengurus apa yang ada pada mereka. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, orang yang berintegritas tentunya orang yang memiliki komitmen yang teguh. Orang yang berintegritas tidak memiliki dua wajah. Artinya bahwa apa yang diajarkannya, apa yang disampaikannya, persis pasti akan dilakukannya dengan cara hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain, dia bukan hanya sekedar berkata-kata, bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi dia harus melakukannya, atau apa yang dilakukannya itu harus nyata, bukan hanya sekedar penyampaian informasi begitu saja. Integritas tentunya lahir dari kesadaran bahwa Tuhan yang Maha Tahu. Ia melakukan yang benar bukan demi pujian manusia, melainkan karena ia hidup di hadapan Tuhan. Yang terjadi terhadap kehidupan seorang Yusuf dalam bacaan kita saat ini, karena dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kita melihat bahwa takut akan Tuhan adalah yang menunjukkan integritas yang lahir bahwa Tuhan yang Maha Tahu. Sekali lagi, dikatakan bahwa Tuhan yang menyertai Yusuf. Dan penyertaan Tuhan atas Yusuf ini juga berdampak kepada keluarga Potifar. Karena dalam bacaan kita dikatakan juga Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati Tuhan, sekali lagi integritas lahir dari kesadaran bahwa Tuhanlah yang Maha Tahu. Ia melakukan yang benar bukan demi pujian manusia, melainkan karena ia hidup di hadapan Tuhan. Sekali lagi, seperti yang ditulis dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sehingga integritas adalah bukti fisik bahwa iman itu hidup dan bekerja. Saudara-saudaraku, Yusuf dalam bacaan kita saat ini, kalau kita melihat ayat selanjutnya, ada godaan terhadap Yusuf atas kehidupan imannya. Ia diajak oleh istri Potifar, tuannya ini, untuk perbuatan yang tercela. Tetapi Yusuf dengan tegas menolak ajakan dosa dari istri Potifar ketika ia sendirian di rumah. Karena bagi Yusuf berbuat

dosa bukan hanya melanggar aturan majikan, tetapi berbuat dosa terhadap Allah. Ini kita mau melihat contoh Yusuf yang digoda oleh majikannya. Sungguh luar biasa iman Yusuf yang menolak ajakan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jujur dalam hal-hal kecil tentunya membawa kita kepada perkara-perkara yang besar. Karena itu orang yang berintegritas atau orang yang memiliki iman yang berintegritas, sikapnya, tindakannya selalu disertai dengan kejujuran dalam segala hal, dalam pekerjaan.

Dan bukan hanya kejujuran yang harus dimiliki oleh seorang yang harus berintegritas, tetapi juga harus tahan uji di tengah tekanan, seperti situasi yang terjadi dan dialami oleh kehidupan kita di zaman sekarang ini dan di saat ini. Apakah kita tahan uji terhadap tekanan hidup yang begitu menghimpit kita? Tentunya, sebagai orang yang memiliki integritas, kita harus tetap kuat untuk menghadapi situasi kondisi yang terjadi. Karena saat sistem di sekitar kita rusak atau tidak jujur, maka orang berintegritas diajak untuk memilih tetap berdiri di atas ketaatan dan kesetiaan kepada kehendak Tuhan. Dalam situasi kondisi yang terus menghimpit kehidupan orang percaya, maka orang yang berintegritas hendaklah tetap memilih dan punya komitmen untuk ada pada jalan kebenaran. Jangan berkompromi dengan situasi dan kondisi yang ada untuk keuntungan atau kenikmatan sesaat. Dan orang yang berintegritas hendaklah juga menjadi contoh dan teladan. Berani berkata ya di atas kebenaran dan berkata tidak di atas ketidakbenaran. Rasul Paulus pun memberikan contoh dan keteladanan. Teladanilah hidupku sama seperti aku juga meneladani Kristus. Ini merupakan kalimat yang membangun kehidupan orang yang berintegritas. Karena hidupnya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, marilah kita membangun pondasi yang kuat sehingga tidak mudah goyah, agar iman kita tetap semakin bertumbuh, berakar dan memberi buah. Siapa yang bersih kelakuannya, aman langkahnya, tetapi siapa yang meliuk-liuk jalannya akan diketahui, kata Amsal. Hal ini mau menunjukkan bahwa orang yang berintegritas tidak mudah akan tergiur dengan tawaran-tawaran dunia yang hanya menjanjikan kenikmatan sesaat. Tetapi orang yang berintegritas pasti akan mampu menghadapi setiap tekanan ujian dalam hidup ini. Contoh yang sangat jelas lewat bacaan kita di saat ini, bahwa walaupun tawaran oleh istri Potifar menggiurkan, tetapi sosok seorang Yusuf bisa bertahan bahkan menghindar dari bujukan dan rayuan oleh istri Potifar. Walaupun pada akhirnya dia juga harus dikhianati dan ia menerima hukuman. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa ketaatan kesetiaan yang dimiliki oleh Yusuf membawa kehidupannya yang penuh dengan berkat. Karena itu lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini, kita sekali lagi diajak untuk bercermin dari sosok seorang Yusuf ini. Agar dalam tekanan dan himpitan serta tawaran dunia yang menggiurkan, hendaklah kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Tuhanlah yang memampukan kita untuk menjadi sosok yang setia kepada kehendak Tuhan. Karena contoh yang sangat nyata lewat bacaan kita saat ini adalah figur seorang Yusuf itu sendiri. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, sekali lagi, walaupun tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, entah itu dalam bentuk materi ataupun dalam rayuan-rayuan untuk meruntuhkan iman kita, milikilah integritas yang kuat dan kokoh. Karena menjadi orang Kristen yang punya integritas tentunya butuh perjuangan. Bukan serta-merta kita langsung menjadi sosok yang hebat. Tetapi

seluruh aspek kehidupan kita hendaklah menjadi aspek hidup yang dikendalikan oleh Tuhan itu sendiri. Karena itu terbukti nyata lewat sosok seorang Yusuf yang dikatakan di ayat ke-6 kalimat yang terakhir, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Yang dicari tentunya bukan hanya dilihat dari satu sisi elok parasnya, tetapi kita mau melihat bahwa dikatakan oleh kitab Kejadian ini, Yusuf itu manis sikapnya. Sikap yang penuh dengan kelemah lembutan, sikap yang penuh dengan kewibawaan, ini menghentar Yusuf boleh menerima berkat yang melimpah bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena ketika Yusuf menjadi sosok yang berkuasa di tanah Mesir, maka berkat menjadi bagian kehidupan semua orang yang dipimpinnya. Karena itu mengajak juga kepada kita semua yang diberi tanggung jawab lewat jabatan yang ada pada masing-masing kita, pakailah itu untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Itulah integritas orang beriman yang sesungguhnya. Bukan hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi, bukan semata-mata karena hanya untuk diri sendiri, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan, percayakan kepada kita di saat dan kondisi yang terjadi saat ini, marilah kita tetap memiliki integritas yang kuat dan kokoh, memiliki iman yang berintegritas sehingga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan kita pun layak mempersembahkannya untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan di saat ini terus memotivasi kita, mengajak kita untuk tetap ada pada kehidupan beriman yang punya integritas yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu ya Bapa, di pagi ini dalam kesibukan persiapan pelaksanaan tugas tanggung jawab masing-masing kami, Tuhan masih perkenankan kami untuk boleh menikmati sukacita lewat kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarlah kiranya berkat kebenaran firman-Mu di pagi ini terus memotivasi kami untuk ada dalam hidup yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah berkat kebenaran firman-Mu di saat ini akan meneguhkan iman pengharapan kami. Walaupun di tengah himpitan kehidupan ini, Tuhan tetap memberikan kekuatan kemampuan kepada kami untuk ada dan hidup di jalan kebenaran. Karena itu bercermin dari kebenaran firman-Mu di pagi ini ya Tuhan, mampukanlah kami menjadi Yusuf-Yusuf yang hidup di zaman modern yang penuh dengan tantangan ini. Kuatkanlah iman pengharapan kami, agar kami tidak hanya sekedar berkata-kata, agar kami tidak hanya sekedar menyampaikan dan mengucapkannya, tetapi kami pun dimampukan menjadi pribadi yang dapat melakukan lewat tindakan nyata kami sehari-hari. Karena itu ya Tuhan, bentuklah karakter beriman kami menjadi iman yang berintegritas, sehingga ada keselarasan dari perkataan dan perbuatan kami. Kami bukan hanya sekedar berdiam diri, bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi kami diberi kekuatan untuk mengaktualisasikannya lewat tindakan nyata kami sehari-hari. Karena itu diberkati seluruh pendengar setia program Mutiara Pagi di saat ini sudah boleh mengambil bagian dan waktu yang indah untuk ada di sekitar kebenaran firman-Mu. Diberkati orang tua kami yang sudah lanjut usia, oma opa dalam ketaatan kesetiaan mereka mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Anugerahkanlah hikmat-Mu bagi mereka ya Tuhan, sehingga hikmat-Mu itu yang menuntun mereka kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan masa lanjut usia yang Tuhan percayakan bagi mereka menjadi sukacita bagi generasi-generasi selanjutnya. Berikanlah
berkat keselamatan, kesehatan, panjang umur bagi kehidupan orang tua kami yang sudah lanjut usia, opa oma dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dijauhkan hidup mereka dari segala hal yang tidak dikehendaki bersama, walaupun disadari ya Tuhan sebagai manusia biasa. Tentunya ketika ada di masa lanjut usia, secara fisik mulai ada penurunan, tapi kami mengimani bahwa iman mereka semakin dikuatkan dan dikokohkan, sehingga itu menjadi contoh keteladanan bagi kami generasi-generasi selanjutnya. Karena itu kehidupan oma-opa di hari-hari kehidupan mereka jalani kami taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Biarlah Engkau menjaga, membentengi kehidupan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia ini, sehingga mereka boleh menikmati kehidupan yang penuh dengan keharmonisan, kebahagiaan bersama anak-anak cucu mereka di mana saja mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi ini pun berdoa secara khusus bagi pendengar setia program Mutiara Pagi yang saat ini mungkin sudah sementara beraktivitas maupun dalam ketaatan kesetiaan mereka untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Diberkati kehidupan masing-masing mereka ya Tuhan. Diberkati segala tugas tanggung jawab yang mereka lakukan. Diberkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini maupun di hari-hari yang akan datang. Karena kami sungguh yakin percaya tanpa campur tangan-Mu yang penuh kasih, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kehidupan mereka, rumah tangga, keluarga masing-masing mereka, karena tetap ada dalam rangkulan cinta kasih Tuhan. Hidup bersama sebagai suami istri, orang tua, anak-anak, kakak beradik, saudara bersaudara, karena tetap ada dalam dekapan cinta-Mu ya Tuhan, sehingga mereka terus membangun kehidupan yang penuh dengan kerukunan, kehidupan yang penuh dengan keharmonisan. Walaupun tantangan, himpitan kehidupan yang terus silih berganti menerpa kehidupan beriman kami, tetapi kami tetap percaya bahwa dengan ketaatan kesetiaan kami boleh membawa kehidupan yang terus diberkati Tuhan, bercermin dari sosok Yusuf lewat bacaan kami di saat ini. Karena itu ya Tuhan, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang terus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada kehendak Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan, pendengar setia program Mutiara Pagi ini, untuk boleh menyatakan cinta kasih-Mu lewat tindakan nyata kami. Bukan hanya sekedar berkata-kata atau bukan hanya sekedar slogan, tetapi mampukanlah pribadi hamba-hamba-Mu untuk mewujud nyatakannya lewat tindakan mereka. Hidup bersama sebagai suami istri tetap diberkati, dijauhkan dari perselisihan, amarah, dan kebencian. Tetapi biarlah hidup sebagai suami istri tetap menjunjung nilai-nilai kejujuran, ketaatan, dan kesetiaan atas ikrar janji setia untuk hidup bersama sampai selama-lamanya kecuali maut yang memisahkan. Karena itu kehidupan rumah tangga keluarga mereka ya Tuhan, kami letakkan ke dalam kuasa dan kasih sayang. Bahkan apa yang mereka sudah rencanakan untuk mereka jalani bersama sebagai suami istri, sebagai orang tua maupun sebagai saudara bersaudara, kakak beradik di tengah rumah tangga keluarga mereka, Tuhan yang akan memberkati, perkenankan bagi mereka untuk menjalaninya. Diberkati pula ya Tuhan kehidupan anak-anak mereka, kehidupan anak-anak kami ketika Tuhan memberikan kepercayaan untuk menghadirkan buah hati di tengah rumah tangga keluarga kami masing-masing. Berikanlah hikmat-Mu bagi kami sebagai orang tua untuk terus berjuang memberi yang terbaik bagi kehidupan dan untuk masa depan anak-anak kami. Bimbinglah mereka kepada jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Mampukanlah kami menjadi contoh keteladanan bagi kehidupan anak-anak kami. Mampukanlah kami menjadi orang tua yang berintegritas sehingga kehidupan anak-anak kami pun akan terbentuk sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan melalui kehidupan kami sebagai orang tua. Karena itu kami terus berdoa untuk kehidupan anak-anak kami sekalian, baik mereka yang saat ini sudah melangkah jauh untuk meraih masa depan gemilang yang berada di luar daerah, di mana saja mereka berada ya Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu sempurna bagi hidup anak-anak kami. Jadikanlah mereka sebagai anak-anak yang setia, tetap ada pada jalan kebenaran, sehingga dalam perjuangan mereka dimanapun saat ini mereka berada, penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang turut membentuk kepribadian mereka menjadi generasi muda yang berintegritas, sehingga mereka boleh membawa kehidupan mereka hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam pelaksanaan tugas dan studi mereka ya Tuhan,
Engkau yang membimbing menyertai kehidupan anak-anak kami. Pun anak-anak kami yang masih bersama-sama dengan kami, Engkau juga terus memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam studi mereka, dalam keseharian mereka, jadikanlah mereka pribadi generasi muda yang taat dan takut akan Tuhan. Generasi muda yang boleh menempatkan dirinya dimanapun ia berada, sambil terus menjaga kekudusan hidup mereka sebagai generasi muda yang hidup dalam taat dan takut akan Tuhan. Karena itu kehidupan anak-anak kami, perjuangan dan masa depan mereka, kami letakkan ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Berdoa untuk pelaksanaan tugas pekerjaan masing-masing kami, sebagaimana yang Tuhan sudah karuniakan, talentakan bagi kami. Baik kami yang sementara beraktivitas di rumah mempersiapkan diri untuk segala sesuatunya di sepanjang hari ini, maupun mereka yang sudah sementara beraktivitas di kebun, di laut, di pasar, di mana saja mereka saat ini boleh beraktivitas. Kami percaya semua ada dalam penyertaan dan tuntunan kasih setia Tuhan. Karena itu ya Tuhan, seluruh keberadaan hidup pendengar setia program Mutiara Pagi di saat ini kami taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Sambil juga kami berdoa bagi mereka yang saat ini dalam pergumulan, mungkin karena sakit penyakit atau karena duka cita karena kehilangan orang yang mereka kasihi, ataupun karena himpitan-himpitan kehidupan lainnya, himpitan ekonomi maupun masalah-masalah lainnya. Kami taruhkan semua gumul kami ke dalam tangan kasih setia-Mu, karena kami percaya Tuhan yang Maha Tahu, mengetahui segala keberadaan hidup kami sehingga ada pemulihan yang terus menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, dalam kebersamaan kami lewat program ini juga, kami terus berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Dianugerahkanlah kiranya hikmat, akal budi, kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga mereka fokus untuk menjalankan tugas tanggung jawab kepemimpinan mereka untuk membawa kehidupan masyarakat Indonesia kepada gerbang keselamatan dan kedamaian, hidup dalam keadilan, hidup penuh dengan berkat yang melimpah. Karena itu berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah kehidupan pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga mereka menjadi pemimpin yang berintegritas, bukan hanya sekedar menjanjikan segala sesuatu dengan janji-janji manis tanpa bukti nyata. Tetapi kami sungguh mengimani ya Tuhan, ketika mereka diberi kepercayaan memimpin bangsa dan negara ini, maka tuntunan kuasa Roh Kudus menjadi bagian kehidupan mereka. Kami masyarakat yang tinggal dalamnya, sebagai bagian dari NKRI yang kami cintai, Tuhan terus memberkati sehingga kami terus menciptakan kehidupan yang penuh dengan kerukunan dan persaudaraan. Karena itu menjadi kerinduan kami sekalian. Kiranya kerinduan ini terwujud lewat cinta kasih Tuhan yang terus mempereratkan tali persaudaraan dan kekerabatan di antara sesama kami. Sambil pun kami berdoa ya Tuhan untuk situasi kondisi yang terjadi di saat ini. Ketika dengan musim kemarau yang panjang, kebakaran terjadi di mana-mana, kami tetap berdoa memohon belas kasihan daripada-Mu ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Pulihkanlah negeri dan bangsa kami dengan berkat kasih setia-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang penuh shalom yang berasal daripada Tuhan sendiri. Begitu juga dengan keberadaan kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut ini. Tuhan memberkati pemimpin daerah ini, bupati, wakil bupati, sekretaris daerah dan jajarannya. Tuhan akan menganugerahkan hikmat, roh kepemimpinan dan taat dan takut akan Tuhan, sehingga dalam tanggung jawab kepemimpinan mereka ya Tuhan, mereka terus menjadi pemimpin yang berintegritas untuk membangun kehidupan bersama di bumi Porodisa yang kami cintai ini. Karena itu kami berdoa biar kiranya hikmat, anugerah, pertolongan daripada-Mu terus menjadi bagian pemimpin negeri yang kami cintai ini, dari Tinonda sampai Napom Baru. Sambil kami berdoa untuk kehidupan kami masyarakat yang ada di dalamnya, ajarkanlah kami untuk hidup saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, saling memaafkan, saling mendoakan satu kepada yang lain, sehingga hidup rukun dan damai akan terus menjadi bagian dan karakter iman kami sebagai orang-orang yang mendiami bumi Porodisa yang kami cintai ini. Karena janji firman-Mu pun, ketika kami hidup rukun dan damai, kesanalah berkat-berkat Tuhan mengalir. Karena itu kehidupan sekalian kami yang ada di bumi Porodisa ini, kami taruhkan semuanya ke dalam kuasa dan kasih sayang-Mu ya Tuhan.
Ketika dalam musim kemarau yang panjang pun, kami tetap meminta belas kasihan daripada-Mu, kasihanilah kami sebagai bagian dari NKRI yang mendiami bumi Purodisa ini. Tuhan, dengan situasi kondisi yang terjadi saat ini, kami percaya ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk kehidupan kami. Iman kami diuji, iman kami ditantang. Karena itu kami berdoa, kuatkanlah iman pengharapan kami. Karena kami tetap menaruh pengharapan bahwa berkat hujan Tuhan akan terus mengguyur bumi Purodisa yang kami cintai ini. Sehingga persoalan yang terjadi ya Tuhan, tidak membawa kami kepada kehidupan yang terus ada dalam pergumulan. Tetapi ketika kami bergumul, kasih setia Tuhan akan mengangkat kehidupan kami. Dan kami boleh mendapat berkat pertolongan Tuhan tepat dan indah pada waktunya, sesuai dengan waktu Tuhan. Karena itu kehidupan kami sekalian di bumi Purodisa ini, dalam harapan untuk berkat turunnya hujan di bumi ini, kami tetap taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Dijauhkan dari perselisihan, pertikaian, amarah dan kebencian. Dijauhkan dari perseteruan. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak membawa kami kepada kedamaian. Tapi biarlah cinta kasih Tuhan merangkul keberadaan hidup kami, pemerintah maupun kami masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Telaut ini. Terima kasih Tuhan dalam kebersamaan kami lewat program ini, berdoa buat hamba-hambamu yang ada di RRI Pro 1 Telaut ini, mulai dari pimpinan seluruh pegawai, karyawan, tenaga honorer, cleaning service, security, dalam tupoksi masing-masing mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat bagi mereka untuk memberi yang terbaik dari apa yang mereka miliki dalam rangka membangun hidup bersama di negeri yang kami cintai ini, secara khusus dan pada umumnya di NKRI yang kami banggakan ini. Karena itu ya Tuhan, biarlah pengabdian mereka Engkau memperhitungkannya, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan boleh berkenan kepada-Mu. Baik hamba-hamba-Mu yang sudah berada di studio saat ini dalam pelaksanaan tugas pekerjaan mereka, maupun mereka yang mungkin sudah berburu berita di lapangan, atau mereka yang masih mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas tanggung jawab di lembaga ini. Kami percaya Tuhan, kebersamaan mereka di tempat ini tetap terjaga dan terpelihara. Komunikasi yang saling membangun menjadi kekuatan bagi mereka untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang mulia ini. Setiap perangkat-perangkat yang terkait di dalamnya, sarana-prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas ini, Tuhan pun memberkatinya sehingga boleh berfungsi sebagaimana mestinya. Sambil kami pun berdoa, setiap program-program yang ada di RRI Pro 1 Telaut ini pun menjadi sukacita bagi kami pendengar setia dari setiap program-program yang ada. Diberkati keluarga masing-masing mereka ya Tuhan, diberkati kehidupan mereka sehingga hidup mereka tetap ada dalam rangkulan kasih setia Tuhan. Ini yang menjadi doa permohonan syukur kami kepada-Mu. Ini yang menjadi pinta harap kami kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya dalam masa penantian berkat hujan ini, Tuhan tetap menjaga, melindungi, memberkati kami sekalian, sehingga kami boleh menikmati hari-hari kehidupan dengan damai sejahtera yang tentunya berasal daripada Tuhan sendiri. Pelaksanaan tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini maupun di hari-hari yang akan datang, kami pertaruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Ini doa syukur kami, permohonan kami. Dengarkanlah seru sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup kami yang kekal, kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin.

Ya, Proposal TRRI Telau, demikian firman Kristus yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Norcia Laberu. Semoga bisa menjadi berkat sukacita, terlebih khusus kekuatan untuk kita beraktivitas sepanjang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Norcia Laberu yang sudah memberitakan firman. Semoga Bapa Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan melindungi Ibu Pendeta bersama keluarga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya pendengar, kami mengajak Anda untuk beralih ke program Satu Manado untuk mengikuti Warta Berita Pagi.

0: bahwasanya pre dan post. Jadi sebelum diedarkan mereka meregistrasikan produk kita uji, ketika di pasaran kami sampai.
1: Pendengar, ikutilah berita selengkapnya bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Masyarakat diminta berhati-hati terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan merkuri dan obat-obatan dengan kandungan bahan kimia berbahaya tanpa label resmi BPOM.
2: Yang mengandung bahan merkuri dan obat-obatan dengan kandungan bahan kimia berbahaya tanpa label resmi dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM membuat masyarakat resah. Meski demikian, ada beberapa cara bagi masyarakat untuk memastikan keaslian produk. Salah satunya dengan memeriksa kode barcode dan nomor registrasi pada kemasan. Sementara untuk produk kosmetik impor, kemasan wajib mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia sebagai tanda legalitas. Menurut Dian Kusumawardani, seorang pakar di bidang kesehatan, untuk membedakan kosmetik dan obat-obatan asli bukanlah hal mudah karena memerlukan uji laboratorium. Masyarakat dapat mengidentifikasi keaslian produk melalui pengamatan pada kemasan dan label.
0: Kalau yang ada nomor registrasi dan diregistrasikan jadi notifikasi, itu nggak apa-apa. Nah, ini nggak ada apa-apa. Harus ada bahasa Indonesia. Tapi itu biasa dicantumkan, dia sudah ada nomor notifikasinya. Kami pengawasannya pre dan post. Jadi sebelum diedarkan mereka meregistrasikan produk kita uji, ketika di pasaran kami sampai.
2: Dengan maraknya peredaran kosmetik dan obat-obatan palsu saat ini, Dian Kusumawardani menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dengan selalu memeriksa izin edar produk sebelum menggunakannya demi mencegah risiko kesehatan akibat bahan berbahaya yang terkandung dalam produk ilegal tersebut. Calvin Wisang melaporkan.
1: Pengar platform transportasi daring Maxim menggelar kompetisi cerdas cermat bertajuk Maxim Quiz English Brain Game bagi pelajar SMA dan SMK sederajat di Kota Manado.
3: Transportasi daring Maxim menggelar kompetisi cerdas cermat bertajuk Maxim Quiz English Brain Game bagi pelajar SMA dan SMK sederajat di Kota Manado. Kegiatan yang pertama kali digelar di Sulawesi Utara ini merupakan hasil kolaborasi Maxim dengan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kompetisi ini diikuti lebih dari 80 siswa dari berbagai sekolah di Kota Manado. Kepala SMA Negeri 9 Manado, Hendra Jona Masih, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap kompetisi serupa dapat dilaksanakan secara rutin.
4: Mengharapkan kegiatan-kegiatan ini sering dilakukan di Kota Manado. Nah, ini kan masih Kota Manado. Nah, tentunya diharapkan lagi tingkat provinsi, ya tentunya. Dan kegiatan-kegiatan ini kami sangat mengharapkan dilakukan sebagai agenda tahunan, bukan cuma satu kali ini. Nah, agar supaya anak-anak kita ini memang terbiasa dengan kegiatan-kegiatan ini, dan apalagi agenda seperti ini tentunya ada yang namanya LDI, Lomba Debat Inggris, ya.
3: Dalam pernyataannya, Maxim juga menyebut kompetisi serupa sebelumnya telah dilaksanakan di sejumlah kota di Indonesia. Untuk kedepannya, kegiatan ini direncanakan terus berlanjut di berbagai kota untuk mendukung pengembangan keterampilan generasi muda. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengar 3 personil Polres Kepulauan Talaut resmi diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH akibat melakukan pelanggaran. Upacara pemecatan yang dipimpin langsung Kapolres Talaut.
5: Anggota Kepolisian Resor Kepulauan Talaut resmi diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH dari Kedinasan Polri. Keputusan pemecatan tersebut disampaikan dalam upacara resmi yang berlangsung di lapangan APLMA Polres Kepulauan Talaut Rabu pagi. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwiat Moko, dihadiri Wakapolres, para pejabat utama hingga jajaran personel Polres Talaut. Tiga anggota yang dijatuhi sanksi PTDH berdasarkan keputusan Kapolda Sulawesi Utara tersebut berinisial Bribka SG, Bribda RP, dan Bribda ML. Karena ketiga anggota tidak hadir, prosesi PTDH dilakukan secara in absentia dengan penandaan silang pada foto para pelaku pelanggaran oleh Kapolres Kepulauan Talaut selaku inspektur upacara. Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan tindakan tegas ini diambil melalui proses hukum yang panjang dan berjenjang guna menjaga marwah institusi.
6: Mari kita laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, kita tingkatkan profesionalisme, kita jaga solidaritas, kekompakan, serta kita berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Jangan menyalahgunakan kewenangan yang sudah diberikan oleh negara kepada kita semuanya. Dan yang harus ingat bahwa kepercayaan masyarakat merupakan sebuah modal utama bagi Polri dalam pelaksanaan tugasnya.
5: Kapolres juga mengimbau seluruh personel untuk menjadikan peristiwa ini sebagai iktibar agar tidak ada lagi anggota yang melakukan pelanggaran kode etik maupun tindak pidana. Seluruh rangkaian upacara berakhir dan berjalan dengan lancar serta aman. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Kecamatan Tompaso mengupayakan sebelum jatuh tempo target capaian pajak PBB P2 tahun 2026 lunas 100%.
7: Pembangunan atas, Tefri Hendra Pandey, Sarjana Teknik, Magister Administrasi Pemerintahan, mengingatkan para wajib pajak PBB P2 di sisa waktu beberapa pekan ini untuk segera membayar kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik dan bijak. Lanjutnya Pandey kepada RRI di kantornya mengatakan dia berharap di tahun 2026 ini Kecamatan Tompaso bisa 100% membayar pajak PBB P2.
8: PBB Kecamatan Tompaso masih sementara melakukan penagihan. Jadi semoga masyarakat wajib pajak dapat membayar apa yang menjadi kewajiban terkait dengan PBB dan dapat menerima petugas perangkat desa yang melakukan penagihan. Jadi semoga saja dapat dicapai untuk realisasi pelunasan PBB 100% untuk Kecamatan Tompaso tahun 2026 ini.
7: Terkait target Kecamatan Tompaso lunas pajak PBB P2 tahun 2026, Hukum Tua Desa Tolok Reki Lumenta ketika dikonfirmasi mengatakan Desa Tolok tahun 2026 ini oleh pemerintah menetapkan total pajak tagihan PBB P2 kurang lebih 11 juta rupiah. Dan yang sudah terrealisasi Desa Tolok sampai saat ini menurut Hukum Tua Reki Lumenta sekitar 4.705.000 rupiah atau 41,3%.
9: Lah, wajib yang harus kami setor ke kas pemerintah sekitar 11 jutaan. Yang sudah terrealisasi ada kurang lebih 4.705.000. Kalau diprosentasekan dari jumlah 11 juta itu telah disetor 4.705.000, baru sekitar 41,3% pemerintah Desa Tolok masih terus berupaya kerja keras untuk melaksanakan tanggung jawab ini, ya, karena masih ada waktu kurang lebih 2 minggu lebih ini, ya.
7: Dan untuk sementara ini Kecamatan Tompaso yang memiliki 10 desa terpantau sudah ada beberapa desa yang telah lunas pajak PBB P2 P tahun 2026 100%. Dari Minasa, CFAS RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kasus love scamming menjadi pengingat pentingnya menjaga diri dalam menjalin hubungan. Pentingnya bagi perempuan untuk mengenali kerentanan emosional dan membangun batasan diri agar tidak menjadi korban penipuan berkedok asmara.
3: Kasus love scamming yang sempat menghebohkan Kota Manado menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan dalam menjalin hubungan dengan orang yang dikenal melalui komunikasi pribadi. Psikolog klinis Hana Monare mengingatkan perempuan untuk mengenali kebutuhan emosional dan membangun batasan diri agar tidak mudah dimanfaatkan pelaku. Hana menjelaskan, love scamming merupakan tindakan manipulasi yang memanfaatkan kerentanan emosional seseorang. Pelaku biasanya membangun kedekatan secara perlahan dengan memberikan perhatian, kasih sayang, validasi, dan rasa aman untuk memperoleh kepercayaan korban. Menurutnya, proses tersebut dapat membuat korban merasa menemukan pemenuhan kebutuhan emosional yang selama ini dirasakan kurang. Namun, kedekatan yang dibangun pelaku memiliki tujuan merugikan korban, baik secara psikologis maupun materi.
10: Jadi dilakukan dengan memvalidasi apa yang dirasakan oleh korban, rasa kebutuhan emosinya, kasih sayang, perhatian, kemudian dibuat rasa aman itu, rasa percaya, tapi dia punya tujuan yang bisa merugikan adalah dengan cara, ya, secara rugi secara mental dan juga secara materi. Dan ini bisa berpotensi dialami oleh semua orang. Di sini kita berempati buat mereka yang jadi korban.
11: Lebih lanjut, Hana mengajak perempuan untuk lebih peka terhadap kondisi dan kebutuhan emosional diri sendiri. Mengenali kelebihan serta kekurangan diri dapat membantu seseorang memahami situasi ketika dirinya mudah terpengaruh oleh perhatian atau perlakuan orang lain. Hana juga menyarankan agar seseorang tidak selalu bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya. Bercerita kepada diri sendiri melalui refleksi, mendekatkan diri kepada Tuhan, atau berkonsultasi dengan psikolog dapat menjadi pilihan untuk memperoleh dukungan yang sehat.
10: Yang kita lakukan adalah kita belajar untuk lebih peka dengan diri kita. Dalam diri kita ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau ketika kita menerima, oh ternyata saya orangnya mudah terpengaruh, berarti kita mulai belajar membuat sebuah batasan. Siapa yang saya boleh sharing, siapa yang saya boleh cerita? Daripada kita cerita ke orang lain, bolehkah kita belajar bercerita dengan diri kita? Atau kita belajar bercerita dengan Sang Pencipta? Atau yang paling juga penting, tidak apa-apa untuk kunjungi profesional sebagai psikolog untuk bercerita.
11: Melalui pemahaman tersebut, perempuan diharapkan dapat lebih mengenali tanda-tanda manipulasi dalam hubungan dan mengambil langkah perlindungan sejak dini. Kewaspadaan, batasan diri, serta dukungan dari lingkungan yang terpercaya menjadi bagian penting dalam mencegah love scamming. Ariani Kalangi melaporkan.
1: Pendengar SMA Negeri 1 Amurang mendominasi pemenang lomba seni dan olahraga.
12: Kepala SMA Negeri 1 Amurang Swingli Liu SPD MPD secara khusus memberikan apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah. Prestasi yang diraih meliputi bidang olahraga, juara 3 turnamen basket dalam rangka HUT TNI ke-81, juara 3 lomba voli putri pada ajang Semante Cup. Di bidang seni, SMA Negeri 1 Amurang meraih juara 1 lomba student idol yang dilaksanakan Universitas Terbuka diraih oleh siswa Sihora Anjia. Juara 3 lomba student idol Universitas Terbuka diraih oleh Beverly Kasenda dari SMA Negeri 1 Amurang. Kepala Sekolah Swingli Liu menyatakan kemenangan ini bukan hanya tentang piala dan medali, tetapi lebih kepada upaya kerja keras menuju pencapaian tersebut.
13: Tim Banners SMA 1 Amurang meraih juara 1 dalam ajang atau lomba yang diselenggarakan oleh Pelayanan Siswa Kristen Sulawesi Utara, dilaksanakan di IAKN, yaitu levelnya juga tingkat provinsi, dan meraih juara 1. Saya berpikir bahwa proses kemenangan ini tidak hanya tentang piala dan medali, tetapi tentang keberanian untuk berkarya dan bertanding dengan penuh sportivitas.
12: Kepsek Swingli Liu berharap prestasi ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh siswa SMA Negeri 1 Amurang untuk terus mengasah kreativitas dan bakat. RRI Manado Audi Kandores melaporkan.
1: Pendengar, mantan wali kota Kota Mubagu memenuhi panggilan penyidik Polda Sulut dugaan kasus utang piutang. Berikut wawancara Meki Kodowati bersama mantan wakil wali kota Noyodo Kurniawan.
14: Ketua KPU Kota Mubagu dan juga wakil wali kota Kota Mubagu Bapak Noyodo Kurniawan memenuhi panggilan Polda Sulawesi Utara. Sudah beberapa kali dimintai keterangan oleh Polda Sulawesi Utara. Dari kelima kali ini, apa progres, apa arah kasus, apa yang mungkin Anda merasa itu terjebak sampai Anda menjadi tersangka yang sudah ditetapkan oleh Polda Sulawesi Utara?
15: Proses peminjaman uang, yang mana pada waktu proses penyelenggaraan pemilihan wali kota lalu, saya mendapat perintah dari Jasa Supreme Court bahwa segera mencari orang yang memiliki uang untuk ditindak.
14: Perintah?
15: Iya.
14: Oke, lanjut.
15: Dengan tentu dia yang bertanggung jawab, karena dia yang akan membagikan di bulan Desember, serta memberikan jaminan sebuah sertifikat yang menurut dia adalah miliknya.
14: Oke, dia suruh pinjam ke bapak, nanti dia yang bertanggung jawab.
15: Ya.
14: Hanya lisan, ada tulisan? Ya,
15: lisan, tapi ada saksi-saksi yang...
14: Ada saksi. Oke, selanjutnya?
15: Karena komunikasi itu ada dua arah.
14: Oh iya?
15: Dia ada perantara-perantara orang juga yang...
14: Oke.
15: Dia perintahkan untuk menghubungi saya.
16: perintah itu.
17: Lanjut, uang 10 miliar ini ada dapat?
16: Dapat.
17: Dari mana?
16: Dari Pak Sandi Semendap.
17: Sandi Semendap menyerahkan uang berapa banyak?
16: Sebesar 10 miliar.
17: Berapa kali serahkan?
16: Dua tahap.
17: Berapa itu, Pak?
16: 55 miliar.
17: Oke, kelanjutan dari situ. Apakah uang itu sudah dikembalikan kepada pemilik sebenarnya?
16: Belum. Oke. Dan pada saat proses pertemuan dengan Pak Sandi, ada pengetahuan juga dari Pak Sandi, bahwa jika saya sendiri yang mengajukan permintaan peminjaman itu, dia tidak akan melayani.
17: Oh, iya.
16: Dia percaya.
17: Iya.
16: Karena ada orang besar yang menjamin dan memberikan jaminan.
17: Jaminan itu seperti apa?
16: Sebuah sertifikat luasnya 10.200 meter persegi.
17: Selain sertifikat, apa lagi?
16: Hanya itu.
17: Hanya jadi itu. Dengan dana sertifikat itu berapa kalau diuangkan?
16: Ya, kalau sesuai NJOP diperkirakan per meter pirkan itu ada sekitar 1.200.000 per meter pirkan. Jadi bisa saja kalau 10.000 lebih.
17: Oke. Nah, kelanjutan dari persoalan ini, bagaimana dari hasil pemeriksaan tadi kurang lebih 3 jam ya?
16: Ya.
17: Dari jam 9. Apa yang ditanyakan? Atau mungkin tinggal menambah aja? Dari
16: keterangan-keterangan, tapi menyangkut
17: di situ saja. Oke, Pak Nayodo, kita mau tanya hubungan dengan Ibu Yasti secara kongsi waktu itu sampai sekarang bagaimana?
16: Memang ada sedikit miskomunikasi, tidak ada komunikasi setelah persoalan ini mulai terangkat.
17: Miskomunikasi ini seperti apa kalau boleh tahu?
16: Ya sudah tidak ada komunikasi lagi.
17: Sebatas, nah mungkin tidak ada komunikasi lagi karena siapa yang akan bertanggung jawab 10 miliar ini karena belum dikembalikan loh, biar satu perak pun kan.
16: Iya.
17: Dari komunikasi itu siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut?
16: Ya kan sudah saya uraikan tadi, bahwa saya hanya menjalankan perintah. Ada yang bertanggung jawab dan yang memberikan jaminan bukan milik saya, tapi milik Ibu Yasti.
17: Iya. Saya sudah tahu posisi Ibu Yasti, tapi lebih lengkap lagi kalau Anda bisa mengatakan siapa Ibu Yasti itu sebenarnya.
16: Ibu Yasti sebagai di muka aku adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
17: DPR RI. Dengar-dengar apakah Ibu sudah pernah dimintai keterangan?
16: Belum, itu juga yang sempat saya tanyakan kepada penyidik tadi.
17: Sempat ditanya. Apa jawaban penyidik? Belum pernah.
16: Ya, tapi ini lagi juga yang
17: prosedur.
16: Prosedurnya
17: ya, sangat prosedur.
16: Itu merupakan kewenangan dari penyidik untuk kapan atau.
17: Oke, Pak, mungkin satu terakhir untuk saya mungkin bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat khususnya Bola Mengunduh Raya, agar supaya mereka tidak terbawa dengan opini di media sosial. Sekarang Bapak menyatakan itu.
16: Iya, bahwa opini selama ini kan terkesan media juga sudah mengadili saya.
17: Iya.
16: Bahwa saya yang menipu.
17: Iya.
16: Penipuannya di mana?
17: Oke.
16: Karena sudah beberapa kali upaya juga saya dan pelapor untuk menghubungi Yas. Kapan uang tersebut dikembalikan?
17: Ya.
16: Tapi saya ini hanya menjalankan perintah. Bukan saya melakukan modus operandi untuk melakukan penipuan agar mendapatkan uang itu.
17: Ya.
16: Karena yang memberikan sertifikat dan mengatakan bahwa yang mengembalikan adalah beliau.
17: Oke. Bisa Bapak menjawab satu pertanyaan saya? Dalam kasus ini, yang menurut Bapak tadi, yang menipu itu siapa?
16: Ya tentu kita harus menghargai asas presumption of innocence.
17: Oke, itu saja
16: ya.
17: Pak Noyer, terima kasih waktunya.
1: Pendengar, melalui program TNI Menunggal Membangun Desa, Satgas Koramil Lirung bersama warga setempat merampungkan pembangunan sarana air bersih sumur bor di Sekolah Dasar Kristen Nasaret, Desa Merongi Selatan 1, Kabupaten Kepulauan Talaut.
18: Kebersamaan dan gotong royong terpancar jelas di halaman Sekolah Dasar Kristen Nasaret, Desa Merongi Selatan 1, Kabupaten Kepulauan Talaut. Prajurit TNI yang bergabung dalam satuan tugas TMMD Koramil Lirung bahu-membahu bersama warga setempat merampungkan pengerjaan pondasi sumur bor untuk fasilitas air bersih sekolah. Akses air bersih yang memadai selama ini menjadi kendala utama bagi proses belajar dan sanitasi anak-anak di wilayah perbatasan tersebut. Melalui kehadiran program TMMD, dahaga akan hadirnya saran air bersih yang layak kini akhirnya terjawab. Rasa haru dan syukur pun diungkapkan oleh warga setempat. Randi, salah seorang warga ikut bergotong royong, mengaku bangga atas kepedulian prajurit TNI terhadap masa depan anak-anak di desanya.
19: Kami sangat bersyukur dan terharu melihat kepedulian bapak-bapak TNI. Kehadiran sumur bor ini adalah jawaban atas doa kami selama ini. Anak-anak kami di SDK Nazaret kelak tidak perlu kesulitan air lagi untuk belajar dan beraktivitas di sekolah.
18: Hal senada juga disampaikan Anca, warga Morongi Selatan 1. Menurutnya, keberadaan Satgas TMMD Korami Lirung tidak hanya membawa perubahan fisik, tapi juga mempererat rasa kekeluargaan antara TNI dan masyarakat. Melalui program TMMD ini, Satgas Korami Lirung membuktikan bahwa keterbatasan geografis di wilayah perbatasan bukanlah penghalang untuk mendorong percepatan pembangunan. Tetesan air bersih yang nantinya mengalir di SDK Nasaret akan menjadi bukti nyata kuatnya kemanunggalan TNI dan rakyat di pelosok negeri. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, harga bawang merah di pasar Melongwane naik dari Rp50.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram.
20: Bawang merah di pasar tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut kembali naik signifikan. Resli, salah satu pedagang, menyebutkan kenaikan harga disebabkan stok yang minim. Harga bawang merah melonjak hingga Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya bawang merah hanya berada di angka Rp50.000 per kilogramnya.
21: Terus orang ke tomat, kadang turun, kadang naik. Sekarang penjualan Rp25.24 karena satu kas besar itu masih 600.000 per kas yang besar 40. Plus bawang merah yang naik tinggi. Sekarang penjualan jadi Rp60.000, tetap standar Rp50.000.
20: Dia menambahkan untuk bawang putih masih stabil, yaitu Rp50.000 per kilogram. Sementara bumbu dapur lain seperti cabai dan tomat berlahan mulai turun. Cabai turun dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram. Dan tomat turun dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Pengero terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian warta berita daerah pagi Radio Republik Indonesia Manado. Hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Saya Ike Darsono Mamuaya. Selamat pagi.

Iya, perang pesawat RRI Talaut. Demikian warta berita pagi yang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda semua di pagi hari ini lewat Pro 1 RRI Manado. Selanjutnya, saat ini Anda kembali lagi bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Talaut.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: kebersamaan, damai dalam persatuan adalah wujud kehidupan masyarakat Porodica.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: suka juga lagu ini, Nak. Selalu ada di nadimu kan judulnya?
1: Iya, Bu. Aku lagi latihan aja.
0: Wah, merdu suara kamu. Kamu tahu gak arti dari lagu ini?
1: Kayak kita harus kuat ya, Bu. Walau hidup kadang gak baik.
0: Benar. Dan tahu gak, Nak? Di hidup yang kadang gak baik ini, kita punya bekal penting. Namanya Pancasila.
1: Oh, yang sering kita ucapin waktu upacara.
0: Iya, coba kamu sebutin. Masih ingat gak?
1: Ingat dong. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Wah, bangga deh sama anak ibu, masih ingat ternyata. Tapi Nak, yang paling penting nih, Pancasila bukan hanya dihafal saja, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Maksudnya, Bu?
0: Nah, jadi diamalkan itu artinya dilakukan sehari-hari di mana saja kamu berada. Contohnya, berdoa sebelum makan dan belajar itu mengamalkan sila pertama. Atau ketika kamu menolong teman di sekolah dan sopan pada guru, itu mengamalkan sila kedua.
1: Oh iya, ingat Bu. Ibu guru juga pernah bilang kalau mengikuti upacara dan menjaga kebersihan sekolah itu amalan sila ketiga kan?
0: Benar, karena dengan begitu kamu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga ada kebersamaan. Jadi Nak, kalau kamu mau mendengar pendapat teman tanpa marah-marah, itu mengamalkan sila keempat. Dan kalau sila kelima, kalau kamu tuh tidak pilih-pilih teman hanya karena mereka kaya atau miskin.
1: Oh, baik Bu. Jadi Pancasila itu bisa buat aku jadi anak yang baik dan kuat ya Bu?
0: Pastinya, karena kamu tuh punya dasar dalam cara berpikir dan bertindak baik di sekolah, di rumah, atau di mana saja. Pancasila akan selalu ada di tengah badai sekalipun.
1: Hidup Pancasila!
0: Hidup Pancasila!

Iya, baik pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di Sulawesi Utara untuk mewaspadai sebaran asap yang diperkirakan berlangsung pada 14 hingga 16 Oktober 2026. Berdasarkan pemantauan citra satelit Himawari 9 melalui produk sebaran asap wilayah Indonesia, asap terpantau meliputi sejumlah wilayah Sulawesi Utara akibat pergerakan angin dari arah tenggara. Salah satu wilayah yang berdampak potensi meliputi Manado, Bitung, Tomohon, Kota Mubagu, Minasa, Minasa Utara, Minasa Selatan, Minasa Tenggara, Bulan Mangondo Utara, Bulan Mangondo Selatan, Bulan Mangondo Timur, serta Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan udara kabur dan penurunan jarak pandang, sehingga dapat mengganggu aktivitas masyarakat maupun operasional penerbangan. BMKG mengimbau masyarakat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan penerbangan untuk meningkatkan kewaspadaan serta berkoordinasi dengan instansi terkait. Masyarakat juga disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat beraktivitas di luar, menutup jendela ketika asap terasa pekat, menghindari pembakaran lahan atau hutan, serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh. BMKG mengingatkan bahwa kondisi cuaca bersifat dinamis, karena itu masyarakat diharapkan terus memantau informasi perkembangan cuaca dan peringatan dini dari Stasiun Meteorologi Samratulangi, Manado.

Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Esensi buku Pukat. Pendengar, Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir Pukat yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan keluarganya. Namun di balik kecerdasannya, Pukat juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Pukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelie, Pukat menonjolkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan.

pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. Pukat, dengan segala kecerdasannya, pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Pukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Pukat karya Terelie, diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

0: rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Bang!

Ya, penanganan selanjutnya Kejaksaan Negeri Kepulauan Telaut melaksanakan pertemuan pendahuluan terkait permohonan pendampingan hukum pada program revitalisasi sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Kepulauan Telaut pada kemarin, Rabu 14 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Kepulauan Telaut tersebut dipimpin Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kristi Paskali Sumelang, SHMH, bersama Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum Muhammad Reski Harwidianto SH serta staf bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pertemuan tersebut membahas pemaparan awal terkait permohonan pendampingan hukum dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah di Kabupaten Kepulauan Telaut. Melalui kegiatan ini, pembahasan diarahkan pada aspek pendamping hukum sesuai dengan kewenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

0: voir.
1: Kira-kira, kenapa ya saat berlaku?

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

pendengar, sebanyak 28 keluarga atau KK di Desa Daran Utara Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara diusulkan sebagai penerima program Bedah Rumah yang mendukung prioritas nasional pembangunan 3 juta rumah. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak, khususnya di kawasan perbatasan negara. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaut Imelda Tingginehe mengatakan program tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap astacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Imelda pun mengatakan program Bedah Rumah Desa Daran Utara merupakan program yang mendukung astacita Presiden dan Wakil Presiden serta prioritas nasional 3 juta rumah, dan petunjuk pelaksanaan teknisnya mengacu pada peraturan Menteri PKP nomor 6 tahun 2026. Pendengar Pro 1, Imelda menjelaskan proses pengusulan calon penerima manfaat dilakukan melalui pemerintah desa dan mekanisme pengusulan dari daerah. Data calon penerima untuk Desa Daran Utara telah dihimpun sejak 2025. Pengusulan tersebut menggunakan jalur Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP, mengingat Desa Daran Utara berada di kawasan perbatasan negara yang masuk dalam lokasi prioritas nasional. Imelda mengungkapkan alokasi program Bedah Rumah melalui jalur perbatasan di Kabupaten Kepulauan Talaut mencapai 200 unit yang tersebar di sejumlah desa dan kelurahan. Iya, pendengar Pro 1, dari jumlah tersebut, Desa Miangas memperoleh alokasi 94 unit, Desa Daran sebanyak 34 unit, serta Desa Pulutan Selatan sebanyak 16 unit. Sementara itu, alokasi untuk Desa Merampi Timur dan Desa Dampuli Selatan masih dalam tahap verifikasi ulang. Kelurahan Melongani juga sedang menjalani proses verifikasi. Pendengar Pro 1, terkait penetapan wilayah sasaran, Imelda menyebut Kecamatan Pulutan telah ditetapkan oleh BNPP sebagai lokasi prioritas nasional sejak 2025. Penetapan ini menjadi salah satu dasar pengusulan program bagi masyarakat di kawasan tersebut. Dan pemerintah daerah berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman. Imelda juga mengatakan diharapkan masyarakat mendapatkan hunian yang layak untuk kesejahteraan dan kenyamanan warga Talaut. Pendengar Pro 1, lebih lanjut, Imelda berharap pelaksanaan program Bedah Rumah dapat berjalan dengan baik, sehingga pada masa mendatang Kabupaten Kepulauan Talaut kembali memperoleh alokasi bantuan serupa. Dengan berkelanjutan program tersebut, semakin banyak masyarakat yang membutuhkan diharapkan dapat memperoleh kesempatan untuk memiliki rumah layak huni.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Iya, Pramu Soto RRI Teloti. Sudah kami telah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Tak terasa kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Semoga dengan informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bisa bermanfaat untuk Anda. Dan juga tadi ada musik pilihan sudah kami hadirkan untuk menemani Anda semua. Saatnya saya Putri Silangin harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita ketemu nanti pada edisi berikutnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk beralih ke program A3 Jakarta untuk mengikuti warta berita dari dalam dan luar negeri.
1: Dengan warta berita.
2: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
3: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
4: Sari berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BN. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada